0: industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
0: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
0: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ano Kusuma melaporkan.
7: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwa dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan atau itu lama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
10: Harapannya kepada ketum terpilih
9: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kyai Haji Zulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
13: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW-peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW-peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
14: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
13: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
15: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
13: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
16: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
17: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
18: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 GW-peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 GW peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema, mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri, harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 GW peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
20: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
1: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
3: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
1: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran, dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
21: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak? Kanal informasi dan
1: inspirasi Bersatu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
5: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
5: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
5: Ih.
0: Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau

0: mungkin udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
3: Tapi, Ma.
5: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
3: Mama sedang apa?
5: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
3: Kok bisa banjir, Ma?
5: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
3: Loh, itu kan sampah Mama.
5: Iya.
3: Itu plastik bekas makanan Mama.
5: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
3: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
5: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Pagi ini. Kembali kami ingatkan bahwa nanti pukul 8 kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik pemanfaatan teknologi digital dalam media pembelajaran. Bersama narasumber kami ada Ibu Suyanti MPDSI, seorang Google Educator Group Seluma, kemudian Kepala Sekolah Dedikatif 2025 serta fasilitator nasional kelompok kerja Bengkulu, serta ada Ibu Tri Mardatila SPD, guru SMP Negeri 47 Seluma. Pendengar, Anda bisa berinteraksi nanti di line telepon kami 0736732195, WhatsApp 0811730709, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
4: joget depan ambulans.
3: Iya.
4: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
4: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
3: Saja, Bu.
4: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
5: FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
6: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, mendengar selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Bersama saya Mia yang akan menemani perjalanan Anda di pagi ini. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi bagian penting dalam bagaimana guru merancang pembelajaran, bagaimana peserta didik memperoleh informasi, berkolaborasi, berkarya, bahkan membangun keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Namun ternyata di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah penggunaan teknologi digital otomatis membuat pembelajaran menjadi lebih efektif? Lantas bagaimana guru dapat memastikan bahwa teknologi benar-benar menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas belajar, bukan sekedar mengikuti tren? Nah, untuk membahas tema kita pagi ini dalam Dialog Bengkulu Menyapa, pemanfaatan teknologi digital dalam media pembelajaran, hari ini kami telah menghadirkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber yang pertama kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, ada Ibu Suyanti MPDSI. Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Sehat Ibu ya?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Ini saya kalau lihat penjelasan dari titlenya, Ibu adalah seorang Google Educator Group Seluma, kemudian Kepala Sekolah Dedikatif 2025, serta Fasilitator Nasional Kelompok Kerja Bengkulu. Kayaknya banyak banget ini Bu ya.
7: Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Okay. Ini diberi kesempatan dan diberikan amanah untuk itu. Jadi sebagai GEG, Google Educator Group dari Google Indonesia, kami sudah melakukan ini seleksi dari tahun lalu. Dan alhamdulillah juga berkat pembelajaran di sekolah di tahun 2025 saya ditetapkan sebagai kepala sekolah dedikatif nasional tahun 2025.
5: Dan nasional ini Bu ya?
7: Iya. Terkait dengan pembelajaran mendalam yang saat ini kita geluti dan memang kebijakan baru dari Pak Menteri, kita juga menjadikan fasilitator untuk kelompok kerja. Kelompok kerja ini kalau dulu seperti MGMP atau KKG dan seperti itu. Jadi saya menjadi fasilitator kelompok kerja untuk guru-guru Terkhusus untuk sekarang guru IPA ditugaskan untuk mendampingi beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu.
5: Beberapa kabupaten?
7: Iya.
5: Oke, artinya di Provinsi Bengkulu ya Bu ya?
7: Iya.
5: Wah, luar biasa sekali. Oke deh. Suatu kebanggaan bisa menghadirkan Ibu di Studio Pro 1. Kemudian yang kedua ada narasumber kami, ada Ibu Tri Mardatila SPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 47 Seluma yang juga memiliki pengalaman langsung dalam penerapan teknologi digital. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
8: Waalaikumsalam Bu.
5: Iya, saya panggilnya Ibu Tri atau Ibu Mardatila?
8: Ibu Tri.
5: Ibu Tri ya, oke. Kalau Ibu Suyanti, saya panggilnya?
7: Ibu Suyanti aja.
5: Ibu Suyanti.
7: Oh iya.
5: Oke. Baik. Kalau ngomong-ngomong tentang topik kita, pemanfaatan teknologi digital dalam media pembelajaran, mungkin saya ke Ibu Tri dulu. Bu, kalau di SMP Negeri 47 ini seperti apa pembelajaran menggunakan teknologi sendiri?
8: Ya, jadi karena sekarang kan udah perkembangan zaman ya Mbak ya. Jadi udah mengikuti perkembangan zaman yang memang kita sudah berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari itu dengan teknologi. Anak-anak juga istilahnya sekarang juga sudah punya gawai masing-masing. Jadi memang di sekolah SMP 47 Seluma sejak beberapa tahun terakhir itu kita sudah memanfaatkan teknologi. Dan kita juga alhamdulillah tahun kemarin udah terpilih sebagai salah satu sekolah kandidat sekolah rujukan Google. Tahun kemarin itu kita ada 2 sekolah di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah tahun ini udah ada 6 sekolah di Provinsi Bengkulu yang merupakan KSRG. Nah, itu juga perjuangan kita bersama teman-teman dan para siswa. Itu kita memanfaatkan media pembelajaran itu dengan teknologi. Kita juga menggunakan Google Workspace, Google Edukasi, dan semua guru itu alhamdulillah sudah mengikuti pelatihan seperti Gemini AI, terus Google for Edukasi level 1, dan alhamdulillahnya sekolah kita itu ada Chromebook itu karena kita juga sekolah di daerah ya Mbak ya, jadi sekolah kita itu ada beberapa siswa. Mungkin kalau dibandingkan dengan sekolah luar mungkin tidak banyak murid kami, tapi alhamdulillah kami bisa memfasilitasi siswa dengan memberikan istilahnya pinjaman untuk di sekolah itu belajar menggunakan Chromebook. Jadi alhamdulillah di sekolah kami itu siswa itu mempunyai Chromebook satu-satu. Jadi kita menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran, sehingga mungkin walaupun siswa tidak masuk ke sekolah, berhalangan hadir, itu siswa dapat mengikuti pembelajaran pada hari itu. Okay. Karena kita ada, seluruh guru itu punya kelas di classroom-nya. Jadi memang ada penugasan, ada materi, jadi kita bisa berbagi dan kolaborasi di sana.
5: Oke. Menarik sekali nih kalau bicara tentang tadi, siswa kalau nggak masuk sekolah bisa tetap mengikuti. Artinya ini via Zoom atau seperti apa ini, Bu?
8: Di classroom itu kan kita bisa mengintegrasikan dengan Google Sheet, Google Slide. Jadi guru bisa menyiapkan bahan ajar, itu kita tautkan linknya nanti di classroom. Okay. Sehingga siswa yang mungkin tidak secara langsung guru mengajarkan, tapi materi yang diajarkan pada hari itu siswa juga dapat.
5: Okay.
8: Dan tugas yang mungkin dikerjakan teman-temannya di kelas, itu tugasnya juga ditautkan di classroom.
5: Oke, okay. Artinya kalau bicara tentang pembelajaran yang apa ya serba digital sekarang ini ya, kalau diceritakan dari Ibu Tri tadi, ini kayaknya apakah sudah semua sekolah dilakukan pembelajaran seperti ini? Apakah untuk beberapa sekolah saja ini?
8: Sebenarnya di beberapa sekolah juga sudah menerapkan, cuman memang ada beberapa kendala ya Mbak ya, mungkin seperti kayak sekolah kami itu terkendalanya di sinyal. Jadi memang kalau guru mau menyiapkan pembelajaran secara digital, guru menyiapkannya di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Nah nanti di sekolah mungkin guru mencari sinyal karena kita ada beberapa lokasi yang blank spot seperti itu. Nah untuk siswa sendiri, kadang-kadang kita juga meminta tolong sama siswa itu untuk membuat HP masing-masing karena sekolah mungkin belum bisa menyediakan untuk sinyal. Okay. Ya, jadi mereka bawa HP masing-masing dan membawa HP masing-masing juga pasti ada positif negatifnya.
5: Betul,
8: seperti
5: iya.
8: Itu Mbak ya. Apalagi di era zaman sekarang yang anak-anak remaja itu ya kita agak susah lah mungkin untuk membatasinya. Jadi kadang-kadang kami itu kalau memang ada guru yang meminta siswa untuk membawa handphone, itu pagi-pagi handphonenya dikumpulin dulu di ruang guru. Nanti ketika jam pelajaran tersebut baru handphonenya diberikan. Setelah pembelajaran handphonenya itu dikumpulkan kembali dan pas pulang baru diambil.
5: Oke, jadi pada pembelajaran tertentu saja ya?
8: Iya, pada pembelajaran tertentu. Dan beberapa sekolah juga pasti punya kebijakan masing-masing seperti itu, Mbak.
5: Oke, wah luar biasa sekali. Nanti kita obrolkan lagi ya, Putri ya. Oke, saya mungkin ke Bu Suyanti. Bu Suyanti ini kan terkait dengan pengalaman-pengalaman Ibu yang luar biasa juga. Hmm. Kemudian juga mohon maaf Ibu, Ibu SMP juga ngajarnya atau SMP
7: di
5: juga?
7: SMP juga. Iya.
5: SMP berapa Bu?
7: Di SMP 47 juga.
5: SMP 47 juga. Iya. Wah, jadi memang kolaborasinya bagus banget ini ya. Kepala sekolah dan guru. Jadi ini awal mulanya Bu bisa apa ya istilahnya kalau kita bicara tentang menggunakan media digital dalam pembelajaran. Ini seperti apa Bu awal mulanya Bu?
7: Baik, ini sangat menarik. Jadi ini kan dalam pembelajaran mendalam ini menciptakan kerangka pembelajaran yang menarik sesuai dengan empat kerangka dalam pembelajaran. Salah satunya adalah digitalisasi dalam pembelajaran. Dan di sekarang itu era-era anak-anak itu memang semua bangun tidur pun selalu menggunakan ada gawai. Bahkan bukan hanya anak, tapi orang tua juga begitu. Jadi kita perlu memberikan literasi digital kepada anak-anak kita supaya mereka lebih memiliki kemampuan pola berpikir dan pemanfaatan digital sehingga tidak ada pengaruh mengurangi ya bukan tidak ada mengurangi pengaruh-pengaruh negatif terutama karena sekarang takutnya anak-anak itu kena bullying di dalam media sosial.
5: Betul.
7: Nah, kerangka pembelajaran ini yang perlu kita ciptakan bersama bagaimana menciptakan kerangka pembelajaran yang menarik kontekstual sesuai dengan kondisi anak-anak sekarang, kondisi sekarang ini, maka salah satunya adalah memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajaran. Kita memanfaatkan kebetulan kalau kita guru itu memiliki akun belajar ID. Jadi akun belajar ID yang diberikan oleh pemerintah ini kita manfaatkan untuk pembelajaran. Dalam akun tersebut kita bisa lebih terkontrol dalam pemanfaatan. Jadi tidak bisa pada saat digunakan dalam pembelajaran itu tidak masuk iklan-iklan yang kurang baik.
5: Okay.
7: Kalau diberi pemanfaatan ini maka anak-anak akan lebih maksimal. Jadi guru juga maksimal. Terus terdeteksi oleh kementerian. Dan kerangka inilah membuatkan kami coba memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada dari akunnya kita dimiliki secara gratis oleh kementerian, kemudian juga kita memiliki seperti tadi disampaikan oleh ada GWE, Google Works for Education dalam pembelajaran, kita manfaatkan Google yang tentu sudah gratis ya diberikan oleh Google Indonesia gitu ya, Google Indonesia adalah memberikan itu, maka kita manfaatkan untuk pembelajaran. Jadi semuanya itu menciptakan kerangka pembelajaran yang mendalam, yang menarik, kontekstual dengan kondisi anak-anak dan di era sekarang sehingga tidak menimbulkan banyak biaya dan efisien sebenarnya kalau dari kita GWE dari sisi pendanaan. Kemudian kita meskipun kita di daerah, kita memberikan pengalaman dan pemanfaatan itu supaya anak-anak literasi digitalnya bagus, tidak ada lagi mereka mempublikasi menggunakan media sosial itu berlebihan. Mm-hmm. Karena tadi kalau menggunakan classroom itu sudah terpantau oleh gurunya bagaimana aktivitasnya mereka. Terus akun tersebut tidak bisa dipakai untuk game online, untuk media sosial lain gitu ya. Ada beberapa FB dan segala macam itu tidak bisa karena mereka sudah dikunci di sana.
5: Oke. Okay.
7: Jadi itu salah satu yang membuat kita untuk berinovasi dalam memanfaatkan akun yang diberikan oleh pemerintah tersebut.
5: Oke, artinya memang setiap sekolah itu punya akun gitu ya Bu ya? Oke, dan untuk pemanfaatan akunnya sendiri untuk di Seluma mungkin paling nggak Ibu tahu gitu kan ya. Dan di beberapa sekolah rujukan juga tadi kan Ibu jadi pendamping juga seperti itu. Nah ini seperti apa Bu? Apakah memang sudah dimanfaatkan seluruh sekolah atau baru beberapa sekolah saja?
7: Alhamdulillah kalau untuk akun yang belajar ID yang dimiliki guru itu hampir 100% di Provinsi Bengkulu itu hampir terpakai, terlaksana, digunakan. Karena memang kita untuk kinerjanya kita sebagai guru juga sebagai tenaga pendidik itu dinilai dari sana. Namun kalau untuk siswa tidak seluruhnya, hampir karena satu mungkin tidak semua termanfaatkan difasilitasi. Namun beberapa sekolah yang kebetulan kita sekarang sudah di Bengkulu ada 6 sekolah kandidat rujukan Google yang sudah melalui tahapan seleksi yang luar biasa ini 100% siswanya itu teraktivasi akun belajar ID-nya. Dan alhamdulillah kalau sudah teraktivasi seperti ini berarti bisa kita manage sedikit pemanfaatan media sosial sehingga mereka terhindar dari bullying digitalisasi tadi ya. Terus kemudian sekarang saya juga kebetulan mendampingi ada 16 sekolah di Kabupaten Seluma yang ingin menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Jadi kami mendampingi bagaimana mereka memanfaatkan Google Works for Education dalam pembelajarannya dan aktivasi akun belajar ID yang diberikan oleh pemerintah itu harus juga aktif 100%. Dan sekarang itu sudah diaktifkan, sudah aktif semuanya kecuali mungkin siswa baru yang baru kelas 7 kalau untuk SMP, mungkin kelas 1 untuk SD dan mungkin SMA yang masih baru kelas 10 gitu ya. Itu masih proses untuk aktivasi. Tapi ini sebagian besar sudah dimanfaatkan oleh teman-teman guru dan tenaga pendidikan. Karena ini sangat membantu sebenarnya kita sehingga mengontrol anak-anak untuk digitalisasi dalam pembelajaran. Dan harapannya ini juga kepada orang tua untuk bisa lebih di rumahnya. Karena di sekolah kita sudah memanage sedemikian rupa mungkin ya. Tapi perlu juga dalam ini orang tua untuk mendampingi dalam pemanfaatan gadget di rumah. Maka untuk itu kita melakukan pembelajaran secara blended misalnya. Jadi gawai mereka kita isi dengan hal-hal menarik digitalisasi dalam pembelajaran. Terus kita juga dalam kerangka pembelajaran tadi kita berikan gawai mereka itu isi dengan hal-hal yang sangat menarik. Seperti kalau kami sekarang di sekolah kami itu ada kemitraan dengan Universitas Bengkulu. Itu salah satu bentuknya adalah ada aplikasi Integrated Circuit Sport Science ICSS yang ini bisa dimanfaatkan anak untuk mendeteksi mitigasi bencana, bagaimana mereka bisa melihat bermedia sosialnya itu malah justru mereka ekonomi kreatif. Okay. Seperti ada marketplace-nya di situ, mereka dilatih juga untuk keterampilan membaca, bagaimana membaca ada gejala alam, terus bagaimana mereka bisa melatihan spot di rumah gitu. Itu mereka kita berikan di situ. Jadi sebenarnya ini sudah sangat harapannya mempermudah dan bisa membantu anak-anak murid kita untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan menggunakan gawai mereka gitu. Sebenarnya harapannya begitu.
5: Oke. Artinya kalau dalam pemanfaatkan artinya setiap siswa ini ya Bu ya, ini benar-benar memanfaatkan satu gawai gitu kan ya. Satu gawai. Kemudian apakah semua aplikasi ini juga dicek pihak sekolah gitu Bu? Karena kan tadi kan Ibu sampaikan ada masing-masing siswa punya ID juga satu, kemudian juga diisi dengan dari UNIP tadi ya, kolaborasi dengan UNIP dan lain sebagainya. Apakah ini sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk bermain game dan lain sebagainya untuk di gawai mereka sendiri?
7: Baik, kalau dari akunnya kita bisa kontrol Ibu.
5: Oh jadi, gitu ya.
7: Jadi kontrol mereka apa yang mereka manfaatkan. Jika mereka menggunakan untuk mohon maaf bermain game online itu langsung terkunci.
5: Oh, okay.
7: Jika tidak bisa menggunakan. Kalau jadi harapannya mereka menggunakan satu akun di situ. Namun tidak mungkin kan anak-anak sekarang itu luar biasa.
5: Udah pinter-pinter
7: banget. Mereka bikin akun baru. Betul. Nah harapannya tadi maka orang tua juga lebih mohon di rumah untuk tidak memberikan waktu terlalu banyak dalam takutnya mereka ganti HP-nya dengan akun berbeda. Nah ini yang sudah sah dikontrol. Tapi kalau kita menggunakan akun yang sama itu kita bisa kontrol. Jadi di situ kita lihat kalau anak-anak menggunakan akun tersebut digunakan untuk bermedia sosial lain, terus kemudian untuk game online, untuk apa yang macam itu sudah bisa kita terkunci. Okay. Makanya keasikannya mereka seperti kalau kami memberikan waktu-waktu libur kepada anak-anak itu dalam komunitas Google Indonesia itu ada Sigma ya, jadi siswa Google Money ya, kita berikan kesempatan anak-anak murid kami untuk bergabung di sana. Mereka waktu-waktu libur dimanfaatkan, seperti kemarin libur antar semester itu kita masukkan ikutkan anak-anak dalam Gemini Holiday Camp selama 10 hari gitu kan. Jadi mereka bisa lebih termotivasi, dibimbing oleh gurunya secara daring gitu kan. Mentor-mentor se-Indonesia. Jadi mereka punya teman komunitas yang sesuai dengan eranya seperti itu.
5: Oke, luar biasa sekali ya. Ini saya juga baru tahu saya, Bu. Sebagai orang tua yang mungkin kurang update juga saya ya terkait dengan pembelajaran-pembelajaran digital seperti ini. Ini kalau dilihat apakah sudah semua sekolah nggak sih Bu, SMP-SM aja atau seperti apa Bu?
7: Kalau untuk KSRG sebenarnya kami berikan untuk keseluruhan jenjang ya. Okay. Kita beri kesempatan, namun tidak otomatis mereka begitu mendaftarkan menjadi KSRG langsung akan lolos menjadi KSRG. Namun ada beberapa tahapan seleksi yang kita akan lewati untuk menjadi kandidat sekolah rujukan Google, sehingga Google sendiri bisa membatasi, bisa memberikan bantuan untuk pemanfaatan literasi digital mereka. Teman-teman gurunya bisa juga manfaatkan di update dan di upgrade kemampuan digitalisasi itu yang dari Google Indonesia. Makanya ada tahapan, salah satu tahapannya itu ada pertama mereka harus memilih teman-teman itu gurunya di sekolah itu 100% akun belajar ID-nya aktif, baik guru maupun siswa. Kemudian 30% dari jumlah guru yang ada di data sekolahnya itu memiliki sertifikat Gemini dan juga sertifikat level 1 untuk Google Work for Education. itu mereka semilik kita sebut. Kemudian ada perangkat, ya, syarat ketiga itu perangkat untuk bisa jadi Chromebook ataupun mikroskop yang lain untuk bisa sesuai dengan 60 dari jumlah yang ada. Namun ini perangkat itu tidak menjadi prioritas utama, tapi prioritas utamanya adalah akun belajar ID-nya 100%, kemudian tenaga pendidiknya memiliki sertifikat Google Work for Education Level 1 dan juga untuk Gemini Academy. Nah, kebetulan kalau kami di sekolah itu sudah sampai ke level 2 dan kebetulan kita juga menjadi trainer sertifikat education di Bengkulu, saya sendiri untuk trainernya. Dan kadang ini kita bimbing bersama-sama Bapak Ibu teman-teman. Jadi kita setiap bulan ya itu ada pertemuan. Okay. Seminggu sekali, 2 minggu sekali berarti untuk KSRG. Kebetulan saya juga di bagian teman-teman KSRG Indonesia untuk wilayah Bengkulu, saya adalah komunitasnya dan mendampingi teman-teman se-Indonesia untuk sama-sama bagaimana dalam komunitas sekolah rujukan Google ini selalu bermanfaat, memanfaatkan literasi digital lebih baik sehingga berdampak baik positif kepada murid-murid. Jadi ada setiap program setiap bulan anak-anak kita dikumpulkan dalam siswa Google Mania, karena mereka luar biasa sebenarnya, mereka punya aplikasi, mereka bisa literasi bagus-bagus banget. Kemarin saja kemarin saya Senin barusan mendampingi anak-anak dari Palu bagaimana mereka bisa memanfaatkan gawenya untuk membiasakan diri dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Okay. Dari aplikasi yang mereka bangun sendiri dan disematkan di dalam websitenya sekolah. Jadi kontrol guru di situ muncul. Oh, ternyata mereka KIH-nya. Kalau selama ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, satu yang mungkin tidaknya tidur cepat. Kata sebagian teman-teman guru dalam yang pernah saya temui itu merasa kurang mengontrolnya guru-guru. Tapi dengan gawai, dengan mereka, dengan aplikasi yang ternyata anak-anak bisa buat sendiri dan disematkan dan dilengkan dengan gurunya, mereka bisa melaporkan itu. Jadi kita bisa kontrol juga gurunya beberapa aplikasi, dan itu tidak susah ya. Kebetulan kita bulan lalu ya Bu ya sama Butri mentoring teman-teman anak-anak se-Indonesia untuk Gemini Academy Bootcamp. Jadi mereka lebih bagus-bagus aplikasi dan mereka bisa itu kita kontrol selama liburan. Dan itu tidak lagi mereka bermedia sosial yang harapannya tidak ada bullying di dalam media sosial, sehingga mereka udah lupa kalau mereka ternyata media saya gak bisa saya manfaatkan untuk hal-hal positif. Tidak lagi untuk mohon maaf mengkomentari hal-hal yang tidak bagus, terus menyebarkan berita-berita yang tidak bertanggung jawab, terus atau hanya sekedar menonton live-nya orang gitu. Itu yang sebenarnya menghabiskan waktu. Jadi kita bisa alihkan mereka sesuai dengan dunianya mereka sekarang dengan hal-hal yang lebih positif. Gitu sih.
5: Luar biasa sekali ya. Ibu sampai ke luar provinsi juga ya mendampinginya artinya ya. Oke, saya mungkin ke Ibu Tri. Ibu Tri, ini kan kalau kita bicara juga tentang pembelajaran dan platform digital dan aplikasi pembelajaran kan banyak ini juga nih ya. Nah, bagaimana seorang guru ini bisa memilah teknologi yang benar-benar relevan dengan tujuan pembelajaran, bukan sekedar menggunakan aplikasi karena sedang populer gitu.
8: Ya, jadi kita memang sebagai guru juga harus melihat bagaimana aplikasi itu dapat menunjang atau sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi kita memilih itu, kita lihat dulu sebelum mengajar itu kan kita menyusun dulu nih. Kita udah tahu hari itu kita tujuan pembelajaran seperti apa. Nah, kemudian kita lihat dari berbagai aplikasi atau media pembelajaran yang sudah zaman sekarang kan sudah banyak ya. Guru-guru konten kreator juga sudah banyak. Misalnya ada aplikasi apa, terus media pembelajaran yang seperti apa. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah ini cocok dan bisa nggak dipakai di sekolah kita. Karena kadang-kadang walaupun di aplikasi itu atau guru konten kreator itu membuat video itu kadang-kadang memang terlihatnya bagus, tapi kan tidak semua itu bisa dipakai di sekolah kita. Betul. Karena kita juga yang memahami guru tersebut pasti memahami bagaimana kondisi siswanya, kondisi lingkungan belajar di sekolah. Jadi memang kita mencoba menciptakan bagaimana lingkungan pembelajaran itu yang menyenangkan bagi murid, terus juga aman, nyaman. Dan di sekolah kami juga ada beberapa yang bisa dikatakan mungkin termasuk golongan murid mungkin inklusi seperti itu. Jadi memang ada kita membimbing siswa itu mungkin melakukan pendekatan yang lebih mendalam seperti itu. Karena terkait dengan siswa inklusi ini mungkin tidak bisa kita sama ratakan antara satu murid dengan murid yang lainnya. Jadi memang di sekolah kita alhamdulillah itu ada beberapa orang guru yang sudah mengikuti pelatihan inklusi. Dan kemarin juga sudah ada sempat yang magang di SLB seperti itu Mbak ya. Jadi kita juga di sekolah itu diskusi, oh nanti kalau misalnya ada murid yang seperti ini, bagaimana cara menghadapinya, mengatasinya, okay. memberikan pembelajaran, pendekatan. Jadi alhamdulillah kita di sekolah itu benar-benar kolaborasi bersama. Dan kenapa juga kita bisa mendapatkan gelar sekolah KSRG, itu memang karena kita kolaborasi bersama. Jadi sebelumnya itu ketika kita mau mengikuti yang KSRG itu, kita juga memang kolaborasi, terus berdiskusi bagaimana sih sebenarnya pembelajaran ini agar menarik kepada anak, bagaimana pemanfaatan media sosial, pemanfaatan digital itu dapat berjalan dengan baik ketika pembelajaran.
5: Oke, baik. Ini kan tadi Ibu sampaikan juga untuk anak-anak. Nah, bagaimana dengan guru-gurunya ini, Bu? Apakah kan ada kesenjangan kemampuan juga ini, Bu? Iya ya kan? Nah, bagaimana dengan guru-gurunya? Ini kan pasti ada juga guru-guru yang takut dengan teknologi, ya. Kemudian juga takut bingung, takut salah dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu menanggapinya ini, Bu?
7: Iya,
5: Ibu.
7: Oke. Kebetulan kita kan tidak semua teman-teman, jadi sebelum kita analisis dulu ya, kebetulan kita punya aset memang guru yang teman-teman guru yang luar biasa. Ada guru yang ada yang muda, ada yang lebih cepat dalam teknologi, ada juga yang belum, meskipun muda juga kadang-kadang lebih tidak menggunakan teknologi secara maksimal ya, lebih senang menggunakan untuk media sosial. Tentu itu menjadi salah satu tantangan. Namun kita kolaborasi dalam, kebetulan kita punya hari belajar guru ya.
5: Okay.
7: Hari belajar guru itu setiap minggu sekali kita ketemu, kumpul. Jadi kita saling sharing. Di kelas ini mungkin ada praktek baik yang bagus kita lakukan. Jadi kita manfaatkan media, baik digital maupun tidak digital, kita manfaatkan. Itu sharing bersama-sama. Kemudian akhirnya kan lama-lama kita menciptakan iklim yang selalu, kalau dulu tahun 2023, mohon maaf, saya kebetulan menjadi kepala sekolah juga inovatif. Di tahun 2023 itu saya menciptakan namanya FASKUMO, fasilitator, coach, dan motivator untuk teman-teman guru itu dimotivasi dan dikolaborasi bersama, kemudian di coaching, dimotivasi untuk selalu berbagi, sharing untuk peningkatan kompetensi. Jadi alhamdulillah meskipun ada kesenjangan ini sudah tidak begitu jauh, jadi mereka akhirnya bisa mengikuti. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 100% kalau di SMP kami itu sudah memiliki level 2 ya, level 1, kalau 100% level 1, tapi level 2 nya 90%, hanya 2 orang guru yang belum L2 dengan seperti ini, karena tadi menciptakan kolaborasi bersama, kita ingin menciptakan pembelajaran yang inklusif untuk sesuai dengan Permendikbud nomor 48 tahun 2024, bahwa kita menciptakan pembelajaran inklusif tadi, bahwa kita memang memiliki anak-anak yang sebarannya berbeda-beda, kemampuan anak juga berbeda-beda dengan kecerdasan dan juga kekhasan dan keistimewaannya masing-masing. Dengan kondisi seperti ini, maka mau tidak mau kita harus punya diferensiasi dalam pembelajaran. Akhirnya kita bikin, kita sepakat melakukan penerapan pembelajaran inklusi, karena memang memiliki anak-anak yang ada yang autis ya, hiperaktif, ada yang speedy lay, ada juga yang normal. Jadi dengan keberbedaan ini kita menjadikan untuk berinovasi bersama, dan ini kita manfaatkan di hari belajar guru. Berawal dari sebenarnya kita juga suka membaca, kalau kami itu di guru ada rumah pendidikan ya, di dari rumah pendidikan ini ada ruang belajar untuk guru di ruang GTK, dan juga ada ruang murid sebenarnya yang dimanfaatkan, ada juga ruang orang tua untuk saling berkolaborasi di dalam sana yang oleh kementerian diberikan. Dan di ruang rumah pendidikan ini sebenarnya kita juga belajar terus saling berkolaborasi, ada banyak hal yang bisa kita buktikan ke orang lain. Kalau kita punya karya kita upload di sana, kita punya media pembelajaran, punya modul ajar atau RPP, kita share di dalam rumah pendidikan. Juga ruang murid. Ruang murid itu juga salah satu yang dimanfaatkan untuk anak-anak murid belajar bersama. Yang di situ sudah disediakan konten-konten media yang bagus, cara belajar, ada lab maya. Jadi itu sudah mengurangi sebenarnya untuk tidak harus kita guru itu menciptakan sendiri aplikasi, menciptakan sendiri medianya, namun kita bisa juga memanfaatkan di dalam rumah pendidikan. Jadi sudah ada lab maya, jadi tidak ada alasan anak itu visualisasinya terhambat karena keterbatasan ya. Misalnya kadang sekolah itu tidak semuanya memiliki laboratorium.
5: Betul.
7: Laboratorium yang bagus yang bisa dimanfaatkan untuk berkreasi anak. Namun dengan lab maya tadi mereka bisa memanfaatkan itu, bisa mengeksplor diri. Nah ini kan kalau mereka manfaatkan itu di rumah, kalau misalnya gawai mereka kita minta untuk install itu, kita misalkan mereka sudah bisa manfaatkan itu di rumah. Jadi tidak ada batasan, tidak ada lagi ya. Karena di negeri manapun sekarang meskipun hanya satu garis pasti ada sinyal gitu kan. Kita bergeser ada sinyal. Jadi kita lagi yang membangun kompetensi, membangun semangat murid-murid, teman-teman guru untuk selalu meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi. Mari belajar karena semua tersediakan di dalam platform yang kementerian juga berikan gitu kan. Dari, dalam gawe-gawe kita juga ada. Jadi ini sebenarnya motivasi kami memberikan yang lebih nyaman sesuai dengan era anak-anak sekarang karena ingin menggenggam dunia dalam tangannya gitu kan. Jadi harapannya sebenarnya kalau saya sendiri sebagai guru dan kepala sekolah waktu itu di kelas kita itu anak-anak yang masuk ke kelas kita memiliki perubahan, baik perubahan akademis dan perubahan perilaku. Jadi kalau perubahan akademis tentu kompetensi akademis mereka berubah, tentu ada peningkatan. Hari ini kelas kita belajar misalnya tentang IPA, tentang sains, mereka akan paham itu. Kemudian ada perilaku dari mereka yang pelajari tentang IPA, mereka lebih bijaksana dalam memanfaatkan, dalam bertingkah laku terhadap lingkungan gitu kan. Tidak lagi buang sampah sembarangan. Mereka juga ternyata bisa juga misalnya menjaga lingkungannya, sehingga kondisi seperti saat ini yang iklimnya luar biasa saat ini itu sebenarnya andil dari anak-anak bisa itu bisa kita buat dalam pendidikan. Jadi tidak lagi muncul nih sebenarnya anak-anak kurang paham terhadap efek rumah kaca gitu kan. Ini sekarang yang kita rasakan sekarang ini akibat dari salah satu mungkin kurangnya literasi mereka terhadap lingkungan. Jadi kita sebagai guru ya perlu juga memanfaatkan itu, memberikan edukasi supaya ada perubahan perilaku, perubahan akademis dalam gawe yang mereka ada, dengan pembelajaran yang kita ciptakan sesuai dengan era mereka yang era lahir di zaman Z ini. Semuanya berdigitalisasi menggunakan luar biasa. Jadi kalau
5: jangan sampai kita sebagai guru juga kalah ya Bu ya.
7: Iya. Jadi kami juga mengejar itu sebenarnya sih Mbak.
5: Oke. Baik, ini tadi cukup menarik juga disampaikan oleh Ibu Tri juga dan Ibu Sianti juga terkait dengan anak-anak yang inklusif gitu ya. Artinya di sana ada juga di SMP di sekolah Ibu ya.
7: Iya.
5: Banyak juga. Nah, ini kan gimana ya kalau kita lihat memang agak berbeda ya istilahnya cara belajarnya, kemudian kita cara mengajarnya juga. Nah, ini seperti apa Ibu?
7: Oke. Kebetulan kita sudah memahami itu. Tadi saya sampaikan oleh Bu Tri juga kan ada beberapa guru ya, termasuk mungkin saya juga sudah menjadi fasilitator pendidikan inklusi di tingkat lanjut itu. Memang berawal dari kita memiliki anak-anak yang waktu itu ada SPDL-nya 2.
5: Oke.
7: Okay. Terus kemudian anak yang hiperaktif bukan ADHD ya
5: kan. ADHD.
7: Itu 1. Itu setelah kami kami miliki itu tahu setelah dia kelas 8. Okay. Di kelas 2 SMP kelas 8 itu ternyata anak yang ADHD itu seperti itu. Karena ternyata ada pola belajar mereka dia yang tidak sama dengan teman-teman yang lain. Jadi kita memang melakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tentukan di dalam CP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran kita buat sehingga alur pembelajaran yang kita ciptakan kepada anak-anak murid kita itu sesuai dengan kondisinya. Jadi kita mungkin tidak akan memaksakan anak-anak, mohon maaf, SPDL tadi ya, anak-anak SPDL itu tidak langsung pas belajarnya mereka suruh banyak berbicara. Tapi salah satu mungkin menggunakan classroom, dia kan blended Bu, kami di sekolah itu bisa blended. Mohon maaf saya sebut Chromebooknya bisa bawa ke kelas. Karena satu anak satu Chromebook itu mereka datang ke kelas. Kalau bertanya mungkin dengan gurunya menggunakan langsung kan dia malu. Tapi dia bisa menggunakan kolom chat di dalam classroomnya. Jadi itu salah satu diferensiasi dalam metode mengajar. Kemudian juga kita berikan audio. Misalnya kan dalam media pelajarannya kita berikan suara. Jadi mereka juga mau mendengarkan, mau melihat, mau membaca. Terus kita berikan game-game menarik. Misalnya apa, soal-soal evaluasi yang menarik sehingga mereka aktif. Jadi anak-anak yang ADHD juga mereka akan fokus di sana.
5: Okay.
7: Jadi evaluasinya tidak harus menulis atau menjawab pertanyaan rumus-rumus. Kalau di matematika tidak harus mengerjakan soal sampai rumus panjang menggunakan tulis tangan. Tapi kefokusan mereka di sana itu bisa membuat mereka fokus dalam digitalisasi. Jadi salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan dari classroom itu memang sudah banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan bersama teman-teman guru dan dimanfaatkan oleh anak ini fokus. Karena kami sudah tahun ketiga ya waktu anak yang ADHD ini dia fokus dengan digitalisasi. Salah satu produk tadi adalah Chromebook, kemudian fiturnya di classroom. Karena di sana sudah difasilitasi oleh Google Indonesia, ada anak membantu anak-anak yang seperti itu. Jadi tergantung kita lagi gurunya memanajemen untuk pemanfaatan classroom tersebut.
5: Iya. Artinya memang kalau dulu ya Bu ya, kita zaman-zaman saya mungkin kan guru kan mungkin enggak terlalu paham dengan karakter anak, kemudian kekurangannya seperti apa. Tadi kan Ibu sampaikan speech delay, kemudian juga ADHD dan hiperaktif dan lain sebagainya. Ini kan kalau dulu kan dipukul rata mungkin gitu kan, tapi kalau sekarang kan guru lebih pintar lagi rupanya ya, dengan memahami cara belajar anak harus seperti apa dan memanfaatkan digitalnya seperti apa juga. Ibu, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita karena tampaknya pendengar kita yang lewat WA dan juga komentar di channel YouTube juga sudah ada. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pendengar jangan kemana-mana, untuk Anda juga yang ingin bergabung kami tunggu di line telepon 0736732195, WhatsApp 0811730779, bisa juga komentar melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
6: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih?
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa, dan tentunya untuk Anda juga yang saat ini baru bergabung bersama kami, kembali kami sampaikan bahwa pagi ini kami membahas mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam media pembelajaran. Bersama Ibu Suyanti MPD SI, Google Educator Group, Seluma, Kepala Sekolah Dedikatif 2025, serta Fasilitator Nasional Kelompok Kerja Bengkulu. Serta ada Ibu Tri Mardatila SPD, Guru SMP Negeri 47 Seluma. Dan nah ini tadi Ibu sempat juga ya Bu ya menyinggung soal Integrated Circuit Sport Science gitu ya, atau ICSS gitu ya Bu ya. Oke, ini agak-agak speaking English banget gitu. Ini mungkin bisa diceritakan juga ini Bu, awalnya seperti apa dan pembelajarannya ini seperti apa juga Bu?
2: Baik, ICSS ini sebenarnya tadi berawal dari ingin menciptakan kerangka pembelajaran yang kontekstual mendalam sesuai dengan era sekarang gitu ya. Mm-hmm. Jadi kerangka pembelajaran ini kan kita butuh banyak kerjasama. Mm-hmm. Salah satu kemitraannya adalah dengan Universitas Bengkulu. Kemudian mereka alhamdulillah ini tahun kedua kami kerjasama ICSS ini, Universitas Bengkulu, dalam penerapan ICSS, Integrated Circuit Sport Science gitu ya. Jadi ini juga digitalisasi dalam anak-anak dalam pembelajaran. Jadi bagaimana awalnya mitigasi bencana, jadi karena tentu kemampuan guru dalam menciptakan media pembelajaran yang terkait mitigasi bencana itu terbatasan. Mm-hmm. Tidak semua guru punya literasi yang bagus dan kemampuan untuk itu. Makanya ini salah satu dibuat dibantu bagaimana anak-anak kita terampil mitigasi bencananya bagus. Artinya kesiapan mereka jika ada bencana, waktu itu gempa bumi, karena kita sering sekali ada gempa bumi. Jadi mereka bisa seperti itu. Dengan ditambah lagi ke diferensiasi murid kami yang luar biasa, karena kami penerapan pendidikan inklusi, tentu ada anak-anak yang kadang nggak fokus dengan kejadian saat itu, jadi mereka perlu dilatih. Maka sport science ini menjadi salah satu, mereka dilatih bagaimana jika ada bencana, kemudian latihannya secara langsung dalam media pembelajaran yang juga ada, ditampilkan dalam video dalam aplikasi ICSS tersebut. Kemudian sekarang ini karena memang kami kan di daerah kecil ya, suka banjir memang sekolah kami suka banjir, jadi ini berkembang ke bagaimana kalau ada banjir, karena kami kalau ada banjir itu susah sekali mau ke sekolah, harus mutar melalui Kabupaten Benteng, atau kami terpaksa menyeberang melalui atas bendungan yang jalan kaki akhirnya berkilo-kilo ke sekolah.
1: Tambah jauh ya Bu ya?
2: Tambah jauh, jadi itu memperlambat kan. Hanya inilah salah satu yang bisa kita manfaatkan, kita berikan bagaimana anak-anak itu juga bisa mitigasi bencana kalau ada banjir. Jadi banjir itu kan bisa diprediksi, tentu dari perubahan iklim. Beda dengan gempa, kalau gempa kan tidak bisa diprediksi. Nah kalau ini bisa kita berikan pembelajaran sebelumnya. Jadi kalau di dalam aplikasi ICSS ini akan ada 3 hari sebelum

0: ada bencana, ada banjir, tentu akan ada notifikasi musim hujan, suhunya seperti apa, akan diberi notif di dalam aplikasi karena sudah bisa dipasang di Play Store.
1: Oke.
0: Jadi dipasang di Play Store, kemudian mereka akan melihat di daerah kita mau ada ini hujan terus, suhunya sekian, jadi kita kemungkinan akan banjir pada sekian hari. Jadi kita sudah punya siap-siapan. Dan kalaupun juga kalau terjadi banjir, mereka juga sudah dilatih. Nah, ini siswa-siswa kita, teman-teman guru juga dilatih untuk bagaimana tanggap terhadap bencana tersebut. Jadi sekolah tangguh terhadap bencana ini, meskipun kita tidak menghendaki ya adanya bencana, namun kita harus bisa mempersiapkan diri jika kita memang kondisi alam kita memang seperti ini. Gempa itu sudah hampir selalu terjadi, sering terjadi. Kemudian kalau banjir ini sekarang di kota Bengkulu saja kan suka ada banjir. Di Seluma itu salah satu yang sering banjir. Makanya ini salah satu ditangguhkan, dikuatkan dalam pembelajaran. Dan di daerah yang sekitar sekolah, kebetulan ini akhirnya kan dampaknya kepada lingkungan juga. Kita akan memberikan di kerjasamanya dengan Universitas Bengkulu dan Dikti itu memberikan bantuan semacam ada tower untuk menangkap sinyal-sinyal kalau jika ada banjir. Dan ini sudah di prototipnya sudah dipasang di 2 minggu yang lalu dan akan dipasang kembali nanti mungkin di September ini secara maksimal karena masih proses penerapan secara digitalnya. Jadi tapi ini sudah bisa dipesan di Play Store. Jadi sudah kita notifikasi, sudah kita berikan, kita cobakan ICSS ini dalam pembelajaran di sekolah. Jadi ini kegiatan antara Universitas Bengkulu, Guru Indonesia, Ikatan Guru Indonesia di Bengkulu yang diterapkan di SMP 47 Seluma. Ini bisa membantu anak-anak dalam kesiapan dan tangguh dalam menghadapi bencana. Kemudian teman-teman guru juga memiliki ketangguhan dalam memberikan media-media pembelajaran. Selebihnya itu sebenarnya juga ada beberapa seperti fitur-fitur ada marketplace-nya, mereka bisa memberikan keterampilan. Jadi anak-anak tadi kan tidak semuanya anak-anak kami di daerah bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi ke kuliah. Nah, itu mereka kita berikan kesiapan seperti kesangguhan dalam masas sports masas itu ya mereka. Jadi itu guru-guru PJOK membantu untuk meningkatkan keterampilan murid dalam sport masas. Kemudian juga ada marketplace-nya. Kemudian ini dibantu secara digital, jadi anak-anak di sana, sealumni-alumni kami juga, kami berikan kesempatan untuk bisa berperan aktif di dalam aplikasi ICSS ini untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam sport science, dalam misalnya kalau punya produk-produk tertentu itu bisa pakai. Karena ini sudah akan diberikan full ke dalam sekolah dan juga wilayah di Air Kemuni, Kabupaten Seluma.
1: Gitu. Artinya bukan hanya belajar tentang kebencanaan gitu aja ya Bu ya, bukan hanya mitigasi bencana aja ya. Oke. Nah, artinya kalau misalnya mereka sudah belajar ini kan ya melalui aplikasi ini, apakah mereka juga ada belajar simulasi lain sebagainya? Mungkin Ibu Tri silahkan.
2: Jadi kita kan ini sudah tahun kedua ya Mbak ya, kemitraan dengan UNIF. Jadi awal mulanya memang pembelajaran mendalam itu kan ada kerangka pembelajarannya itu terkait dengan kemitraan. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan Ibu Suyanti bahwa mungkin guru tidak mumpuni secara maksimal untuk membahas tentang mitigasi bencana. Maka itu kita ada kemitraan dan alhamdulillah dengan UNIF itu kita kemarin ada simulasi untuk bencana. Jadi memang siswa diajarkan bagaimana nanti kalau misalnya ada bencana seperti yang pertama itu adalah gempa bumi. Jadi ada beberapa titik di lingkungan sekolah itu dipasang alarm seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada getaran, siswa sudah diarahkan nanti akan di mana titik kumpulnya untuk istilahnya menyelamatkan diri terlebih dahulu. Jadi kemarin juga udah sampai pakai ada bantuan VR ya Bu ya. Yeah. Jadi ada VR, ada video. Jadi simulasi itu memang dicobakan ke siswa. Jadi siswa menggunakan kacamata VR yang seperti 4D itu. Jadi siswa itu merasakan nanti kalau ada gempa, jadi dari video tayangan itu dari kacamatanya lah seperti itu kan. Jadi siswa itu betul-betul merasakan. Jadi bagaimana mereka harus merespon adanya mitigasi bencana tersebut. Dan alhamdulillahnya juga sekarang kan pembelajaran mendalam itu ada kegiatan kokurikuler. Jadi kita sekolah dan guru itu mengaitkannya dengan pembelajaran kokurikuler. Sehingga kita guru itu menyusun dan merancang kegiatan pembelajarannya yang nantinya dikaitkan dengan kegiatan kemitraan tersebut, yaitu mitigasi bencana. Nah, untuk yang tahun kedua ini kita ke banjir karena memang sekolah kita itu aksesnya kalau hujan deras itu juga sering banjir.
1: Jadi libur nih ya kalau
2: oh, itu alhamdulillahnya kayaknya belum sih,
1: belum, ya?
2: Belum pernah kayaknya libur karena kita juga kalau misalnya akses jalannya banjir itu kalau misalnya masih bisa dilalui jalan kaki, kita jalan kaki nyebrang seperti itu. Kalau misalnya enggak bisa, motornya kita tinggal, kita nyebrangnya lewat di atas bendungan.
1: Okay,
2: nanti kita telepon murid, itu minta tolong murid untuk menjemput di jembatan, seperti itu. Okay. Jadi bisa tetap jalan sekolahnya. Dan ya mungkin blendednya itu tadi, mungkin ada beberapa murid, karena kita kan jalan yang tidak terlalu bagus ya. Yeah. Dan akses murid ke sekolah juga lumayan jauh seperti itu kan untuk ke sekolah. Jadi ketika ada banjir atau mungkin masih hujan gerimis, itu memang ada beberapa murid yang mungkin belum bisa hadir ke sekolah. Nah itulah tadi pemanfaatan blendednya, kita menggunakan classroom. Jadi istilahnya bagaimana siswa itu masih tetap mendapatkan pembelajaran walaupun mungkin dia belum bisa mencapai ke sekolah.
1: Baik, ya. Kita jawab dulu pertanyaan pendengar kita ini yang ada di channel YouTube ini, Bu ya. Ada pembelajaran menggunakan digital, nah gimana dengan ujiannya, Bu? Oke, silakan ya. Ibu Suryanti.
0: Baik, termasuk ujiannya juga berbasis digital. Oke, kita sudah mungkin udah sejak tahun 2018 itu paperless. Dulu menggunakan LMS, terus karena sekarang kita adalah sekolah yang terujukan Google, kita juga menggunakan digitalnya, ujiannya menggunakan Google Form, jadi kelas, di classroom. Jadi memang semuanya sudah paperless, ujiannya berbasis digital. Jadi salah satu penghematan juga, tidak perlu lagi fotokopi, ATK macam-macam, tidak perlu. Yang kelebihan lagi, analisis soalnya saja langsung kita bisa berikan, guru bisa menganalisis soalnya, kemudian hasilnya kita bisa langsung tahu dari situ. Jadi, dan kita menggunakan platform-platform itu untuk evaluasi juga, tidak hanya untuk belajar, hanya memberikan media belajar, kemudian kita kasih link-link misalnya, tidak, tapi seluruhnya kita manajemen dalam digitalisasi. Jadi di classroom tersebut sudah ada tautan bagaimana mereka menggunakan Google Sheet, bahkan microsite-nya juga sudah kita berikan ke anak-anak. Kemudian ya, salah satu untuk evaluasi pembelajarannya menggunakan Google Form yang sekarang kita gunakan. Kalau tahun sebelumnya beberapa memang kita paperless menggunakan Moodle, kemudian kami juga pernah memiliki haki untuk pemanfaatan LMS-nya, sudah punya hakinya di sekolah. Itu juga salah satu kemitraan yang kami pernah gunakan di tahun 2022 ya. Itu juga dengan Universitas Bengkulu untuk bagaimana learning management system ini kita manfaatkan ya. Ini salah satu merujuk kami menjadi kandidat sekolah rujukan Google, karena memang sudah sejak lama kami tahun 2018 itu paperless. Jadi tidak menggunakan kertas pensil untuk evaluasi, untuk pembelajaran, bahkan untuk administrasi guru juga teman-teman kita menggunakan drive bersama saja, di jalan semua. Jadi kita bisa lihat bersama-sama bagaimana teman-teman perangkat mengajarnya tidak usah dicetak, kita langsung di sana. Kebetulan juga kan bisa di fitur-fitur kayak seperti tadi saya sampaikan di Google Drive, di rumah pendidikan itu bisa menyimpan modul ajar, RPP, media-media yang teman-teman guru gunakan, produksi sendiri, ciptakan sendiri, itu mereka bisa sematkan di dalam rumah pendidikan. Kalau kita di sekolah bisa menggunakan Google Drive. Dan ini juga salah satu mempermudah kita saat kita kemarin sudah akreditasi sekolah. Ini sudah tidak lagi banyak cetak-cetak, jadi asesor datang ke sekolah kami bisa melihat ini bukti-bukti
1: file-filenya
0: semua ya. Sejak tahun berapa kita masih punya, jadi tidak terbatas oleh waktu karena tidak ada hilang, tidak ada terbakar atau usang. Jadi salah satunya seperti itu, dan pasti menghemat dan ramah lingkungan karena tidak lagi mencetak kertas-kertas terlalu banyak.
1: Tapi nggak takut misalnya ada apa ya istilahnya, kalau ada gangguan seperti itu, Bu? Misalnya kan kadang ada file yang error atau lain sebagainya kayak gitu.
0: Iya, kita manfaatkan di drive-nya akun Belajar ID. Jadi kita ada drive sekolah bersama, kita manfaatkan dalam menggunakan akun Belajar ID yang kita gunakan untuk manajemen administrasi teman-teman guru dan juga sekolah. Jadi kalau dengan akun Belajar ID itu sudah bisa di manage dengan baik, sehingga mohon maaf tidak dimanfaatkan. Kita juga bisa kunci-kunci kan, mungkin tidak semua pengunjung bisa mendownload misalnya kalau kita tidak ingin berbagi. Cuman bagi saya kalau teman-teman ingin mendownload, berbagi, itu kan ibadah, amal. Apa yang kita miliki, terus mereka teman-teman ingin melihat, ingin menggunakan, silahkan. Karena dengan begitu kita akan selalu terus berinovasi. Karena dengan tidak ada batasan kita untuk nanti diambil sama orang lain.
1: Tapi atau, kelihatan nggak Bu itu misalnya ya, di-download berapa kan kali gitu kan ya?
0: Kan kelihatan. Jadi kita tidak usah khawatir lah. Itu ngendak apa-apa menurut saya, kalau saya pribadi itu sebagai amalan.
1: Amalan.
0: Amalan. Tapi itu juga kalau misalnya ada hak patennya, kita bisa ciptakannya. Seperti kemarin 2022 ya, kita memiliki LMS memang kerjasama dan kita memang bangun dan ada dari sekolah penggerak itu kita memiliki, mohon maaf sebelumnya, itu ada dana, jadi kita memang dipatenkan. Jadi kita punya haki untuk yang LMS yang kita tahun 2022, jadi memang sudah dipatenkan sehingga kalaupun digunakan memang harus menggunakan izin. Dulu sekolah kita untuk LMS-nya. Tapi kalau yang classroom itu kan semua sudah gratis semua, jadi tidak apa-apa. Inovasi yang digunakan kita miliki seperti ini, mau dicontoh tidak masalah insya Allah. Jadi ini bagian dari salah satu kita selalu berbagi dan berinovasi untuk teman-teman dalam komunitas belajar gitu kan. Jadi semakin kita berikan ini kepada teman-teman, mudah-mudahan motivasi mereka mau amati terus kemudian tiru dan modifikasi, itu kan inovasi teman-teman guru dimanapun gitu.
1: Jadi bermanfaat untuk yang lain juga ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga ini Bu dari Rudy 9436. Izin bertanya, apabila diterapkan pembelajaran digital, gimana mengontrol siswa yang menggunakan AI dalam pembuatan tugas belajar? Silakan Ibu Tri mungkin.
2: Jadi memang untuk mengontrol siswa, jadi sebelum pembelajaran itu kita juga memberitahu dulu nih bagaimana sih pemanfaatan AI itu sendiri seperti itu kan. Jadi memang AI itu membantu siswa untuk belajar, untuk mencari tahu berbagai hal ya kan, karena memang mungkin guru saja mungkin terbatas juga ya Bu ya. Jadi untuk sekarang sih yang semua bisa menjawab itu memang AI. Cuman kan ada beberapa AI itu juga mungkin yang jawabannya mungkin masih rancu seperti itu atau terkesan yang ambigu. Nah, disitulah peran guru untuk menguatkan siswa. Dan dari awal juga sudah kita sampaikan ke siswa bahwa kalian boleh belajar bertanya dengan menggunakan AI, tapi tetap ketika kalian mau ujian itu tetap kita harus menggunakan ilmu yang kita dapatkan sendiri. Jadi tidak boleh menggunakan AI. Dan AI sendiri juga masih harus juga kita baca, harus kita pahami dulu. Karena ketika kita membuat AI, kadang-kadang membuat prompt-nya itu kan juga kita harus berpikir kritis dulu agar apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Suyanti, ketika libur kemarin memang murid kita ada ikut yang Gemini Holiday Bootcamp. Jadi di situ memang diajarkan bagaimana siswa ini bisa membuat aplikasi sendiri menggunakan kode-kode. Kalau kita sih, kalau dulu mungkin kita bahasanya pemrograman seperti itu Mbak ya. Jadi dari AI itu, AI yang membuat bahasa pemrogramannya sehingga muncullah aplikasi. Nah dari situ kan otomatis tidak mungkin kalau langsung jadi seperti itu. Pasti butuh pemikiran kritis dari siswa tersebut. Harusnya mengubah prompt-nya agar sesuai dengan keinginan mereka. Nah disanalah pemanfaatan AI itu kami harapkan memang bisa membantu siswa. Tetapi kita tidak bisa hanya menggunakan AI seperti itu. Tetap kita harus berpikir kritis sendiri. Dan AI juga dia sekedar membantu, bukan menjadi prioritas untuk menjawab.
1: Oke, baik. Oke, luar biasa sekali ya. Artinya memang sudah ada pakem-pakemnya juga gitu ya Bu ya. Baik. Ini mungkin juga terkait dengan bullying ini Bu. Ini kan kita banyak nih anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah pun, dan yang sudah bekerja pun nggak kalah dengan dibully juga gitu kan ya. Nah untuk pemanfaatan dan pemanfaatan teknologi sendiri dan juga kreativitas anak-anak ini Bu di sekolah ataupun juga di sekolah lain yang mungkin Ibu dampingi sejauh ini, bagaimana sekolah bisa membangun lingkungan belajar yang bebas bully bagi anak-anak itu sendiri? Mungkin Ibu Suyanti.
0: Baik, kalau kita untuk itu kita mungkin memang perlu pembatasan dan kita perlu peningkatan literasi digital kepada anak-anak. Jadi sebelum mereka diperbolehkan memanfaatkan gawai atau dibawa ke banyak sekolah, kita perlu dulu berikan pemahaman dan pengertian literasi digital yang mereka berikan. Jadi sumber-sumber informasi seperti AI tadi saja tidak langsung mereka ambil karena manfaatkan, bahkan beri promptingnya yang bagus. Karena kalau semakin anak-anak kita larang, mereka akan semakin penasaran. Namun kita berikan dengan bijaksana, mereka kita atur-atur dalam pemanfaatan. Seperti AI saja kan sekarang sudah ada dalam kanvanya, dalam classroom sudah ada AI-nya. Bahkan pembelajaran coding KA kan masuk dalam pembelajaran di sekolah. Maka ini perlu kita berikan pagar-pagar, fitur-fitur supaya mereka lebih bijaksana dalam memanfaatkan digital. Jadi prompting yang tepat untuk meningkatkan literasi. Prompting itu kan mereka meningkatkan literasi, jadi tidak hanya perintah, terus mengambil informasi yang sudah diberikan oleh IEK, kemudian mereka manfaatkan, kemudian mereka sebar. Nah, itu kan salah satu bullying mereka, menyebarkan berita-berita hoax kepada orang lain. Kemudian juga dalam bijaksana, dalam memanfaatkan seperti sekarang itu template foto, mungkin yang salah satu banyak foto-foto yang bisa dimanfaatkan dengan orang nyuruh seperti itu. Itu kan sangat mudah, dan ini maka semakin kita larang, mereka akan semakin penasaran. Nah, ini mereka. Tapi kalau kita berikan kebijaksanaan, kita berikan pemahaman lebih bagus lagi terhadap pemanfaatan digital tadi, bagaimana mereka yang bagus, karena dan juga termasuk undang-undang, termasuk juga kita akan membangun kerjasama dengan beberapa kemitraan tadi. Jadi kalau kita biasanya di awal semester atau awal tahun itu mengundang pihak-pihak, misalnya kayak di kepolisian untuk hadir, bagaimana kalau terjadi bullying media sosial, terus ada kerjasama tersebut kita sampaikan ke sekolah. Jadi yang dimana kategori-kategori melanggar hukum terhadap pemanfaatan digital itu kita berikan di awal-awal sehingga mereka memiliki pemahaman. Kemudian kita bangun kerjasama dengan orang tua. Orang tua ini sangat penting karena kemudian kita bangun kerjasama itu bentuk-bentuk tidak hanya ucapan tapi dalam bentuk komitmen, misalnya kita bentuk perjanjian. Jadi kalau misalnya hanya berapa jam mereka di sekolah menggunakan gawainya di rumah, di sekolah nanti akan ada guru, nah, nanti mereka akan, kita orang tua juga akan bangun kerjasama. Jadi kalau kita akan ada buku kontrol di situ bersama orang tua yang orang tua juga tahu. Jadi ini bentuk-bentuk kerjasama seperti ini harapannya bisa mengkondisikan anak-anak dalam menghindari, terhindar dari bullying baik media sosial maupun dalam digitalisasi. Karena tadi kalau kami ada kontrol buku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kita sekarang ada guru wali ya kalau di sekolah, tapi kalau saya sendiri menyebutnya di ini apa? Among Circle. Oh, jadi kita ada kebiasaan Among Circle ya. Siklus program sekolah yang kita berikan supaya ada penghubung antara orang tua, kontrol guru wali, dan juga ada digital. Jadi mereka melaporkan itu di dalam sheet-nya mereka, apa yang mereka alami, mereka lakukan, terus mereka akan dipandu, dan mereka akan bersama guru wali dan orang tua itu saling mengontrol. Itu salah satu yang bisa dilakukan beberapa program sekolah, kemudian juga bersama orang tua tentu, dan kemitraan-kemitraan yang ada untuk meningkatkan pendidikan dan kualitas pendidikan kepada murid-murid kita gitu.
1: Artinya kalau kita pakai aplikasi yang disampaikan tadi Ibu, ini untuk semua mata pelajaran atau hanya beberapa mata pelajaran aja ini Bu?
0: Semua
1: ya?
0: Iya.
1: Oke, jadi, artinya semua guru mata pelajaran artinya ya, harus bisa dan menggunakan. Nah, kalau dilihat sekarang Ibu, untuk ini terakhir juga, waktu kita tinggal beberapa menit lagi, ini mungkin juga bisa menjadi motivasi juga untuk sekolah-sekolah lain, karena ini kan SMP, anak-anaknya baru apa ya, lagi belajar-belajarnya, lagi semangat-semangatnya, tapi lagi gini ya, bandelnya mungkin gitu ya. Tapi kalau bisa dibagikan kepada sekolah-sekolah lain yang mungkin ingin seperti SMP 47 ini Bu, seperti apa yang sebaiknya dilakukan sekolah-sekolah tersebut, kemudian bagaimana dengan guru-gurunya, bagaimana dengan anak-anaknya. Silakan Ibu Suyanti mungkin.
0: Okay. Baik, tentu ini proses yang panjang untuk sampai di sini. Jadi kita perlu mengasesmen dulu. Kita ada diagnostik awal terhadap kondisi sekolah kita. Jadi apa ya, kondisi sekolah kita seperti apa? Kemudian diasesmen dulu, dilihat kondisi sekolah kita, kemampuan dan bagaimana diferensiasi dan keberagaman murid-murid kita, termasuk kemampuan sekolah, sehingga kita melakukan kebijakan bisa untuk bermanfaat dan bisa nyaman untuk semuanya. Karena sekolah aman itu, nyaman itu bukan hanya gurunya yang nyaman. Yang gurunya nyaman datang ke sekolah saja tapi tidak pernah hadir di kelas bersama utuh jiwa dan raga, tentu ini salah satu menjadi masalah juga. Makanya kita perlu asesmen awal dulu terhadap kondisi sekolah kita, kemudian kita berikan juga apa yang dampak-dampak program-program khusus. Jadi seperti tadi kalau saya sebutkan, kita manfaatkan fitur-fitur yang memang kementerian berikan, menggunakan akun belajar ID, ada rumah pendidikan, ada Google Workspace for Education, sehingga kemudian kita menjadikan sekolah kandidat sekolah rujukan Google yang terpantau semuanya pemanfaatan GWE ini di Indonesia. Kami dari tim Google juga akan memantau bagaimana SMP 47 Seluma ini dalam Google for Education-nya setiap bulan. Mereka harus melaporkan bagaimana pemanfaatannya. Jadi ini di controlling dengan semua mitra-mitra pendidikan ini penting. Jadi salah satunya tadi di asesmen dulu, kemudian kita tahu kebutuhan aset-aset sekolah kita, kemudian kita bisa membangun kemitraan dan program-program yang sesuai dengan kondisi anak-anak kita, okay, dan murid-murid kita di sekolah, sehingga menciptakan sekolah aman, nyaman untuk semuanya, okay, bukan hanya guru dan murid, tapi seluruhnya nyaman di sekolah.
1: Orang tua juga.
0: Orang tua juga nyaman. Okay. Alhamdulillah di sejauh ini kemitraan dengan orang tua juga sangat bagus.
1: Baik, gitu ya, Bu. Oke. Okay. Artinya memang SMP Negeri 47 Seluma ini adalah sekolah rujukan untuk semua sekolah tingkatan.
0: Mudah-mudahan begitu.
1: Wow, luar biasa.
0: Harapannya begitu, tapi kita tidak tahu ya, karena seiring ini kan untuk menjadi ini kandidat sekolah rujukan Google, baru kandidat. Kalau sekolah rujukan Google itu sendiri di Indonesia baru ada beberapa sekolah ya, untuk Google Reference School yang di Indonesia ada. Tapi untuk di Bengkulu, alhamdulillah kami yang pertama kali ya untuk menjadi KSRG, dan kemarin sudah mendampingi beberapa sekolah menjadi KSRG juga. Ada alhamdulillah ada 6 sekarang sudah lolos verifikasi dari Google Indonesia. Nah sekarang mudah-mudahan ada 16 sekolah yang sedang didampingi. Kita mencobakan untuk menjadi bagian itu, untuk memberikan tadi tujuannya memberikan pembelajaran yang nyaman, aman, terus sesuai dengan konteks atau kondisi anak-anak sekarang. Jadi tidak menjadi guru yang menakutkan, guru
1: killer
0: guru gaptek, guru ini. Jadi tapi kita memberikan, mengejar mereka yang memang lahir di dunia serba cepat gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya seperti itu, memberikan pembelajaran yang menarik sesuai dengan sekarang, pembelajaran mendalam sesuai dengan arah Pak Menteri, bahwa kita memberikan ciptakan pembelajaran mendalam untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang sekolah, ciptakan sekolah yang ramah.
1: Oke, okay, baik. Semuanya. Ibu Suyanti dan juga Ibu Tri, mungkin sebagai closing statement waktunya singkat, silahkan Ibu Suyanti dulu.
0: Baik, closing statementnya, mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, ramah. Ada perubahan nilai-nilai akademis, nilai-nilai karakter dari kelas kita jika anak-anak murid masuk dalam kelas kita. Mari berikan ruang yang menarik untuk mereka. Terima kasih.
1: Luar biasa. Ibu Tri, silahkan.
2: Ya, mungkin untuk semua guru di Bengkulu, jangan takut untuk memanfaatkan digital dalam pembelajaran, karena itu akan membantu siswa untuk belajar menjadi lebih baik lagi.
1: Luar biasa sekali narasumber saya hari ini, dan ini juga semoga bisa menjadi inspirasi juga untuk guru-guru lainnya dan sekolah-sekolah lainnya ya. Baik pendengar, tentu sudah kebersamaan kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Suyanti MPDSI dan juga Ibu Tri Mardatila SPD yang sudah bergabung bersama kami serta berbagi terkait dengan pengalamannya yang luar biasa dengan topik kita pembelajaran yang lebih kreatif, inklusif, kolaboratif, dan bermakna tentunya bagi sekolah-sekolah lain. Dan juga ini semoga nanti benar-benar langsung menjadi sekolah rujukan ya, bukan ini lagi ya Bu ya, langsung karena udah dipegang langsung sama Ibu Suyanti ya. Baik pendengar, tentu sudah kebersamaan kita dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik, beriar, selamat sana dengarkan rangkaian acara yang sudah kami suguhkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Tadi Anda sudah mengikuti Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Nah, mendengar hari ini cukup dingin ya, dan juga cerah karena semalam sempat diguyur hujan, dan bersyukur ya, mudah-mudahan kemarau cepat berlalu.

0: Bila ditanya adakah bunga raksasa di bumi ini, jawabannya iya ada. Di Sumatera khususnya Provinsi Bengkulu akan ditemukan bunga yang sangat unik dan juga cantik dengan ukuran yang tidak biasa. Ukurannya mencapai 1 meter lebih. Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa merupakan tumbuhan parasit obligat atau tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama.
1: Rafflesia itu adalah termasuk puspa langka Indonesia, ya, tanaman langka yang sekarang alhamdulillah di Provinsi Bengkulu masih bisa kita jumpai. Dan itu tidak hanya satu jenis, banyak sekali jenisnya yang ada di dunia. Bunga Rafflesia kan tanaman parasit obligat, dia kan tergantung hidup pada tanaman inangnya. Jadi tanaman inang Rafflesia itu namanya Tetrastigma. Nah, Tetrastigma ini adalah tanaman sejenis angguran, anggur-anggur hutan yang menjalar. Sehingga bunga Rafflesia itu muncul menempel pada tanaman inangnya, pada batang inangnya. Nah, fase dia muncul pada tanaman inang itu nanti dia berbentuk seperti benjolan atau seperti bongkol kecil yang kita namakan ketika dia muncul seukuran sebesar bola tenis itu namanya adalah fase kopula. Nah, fase kopula ini adalah dasar sekali ketika bunga Rafflesia itu mulai tumbuh kembang. Dari fase kopula ini yang menempel pada tanaman inang Rafflesia itu, dia nanti akan tumbuh besar lagi sebesar kira-kira bola kaki. Nah, ini memasuki fase perigon. Nah, sebelum fase perigon ini, Rafflesia itu tertutupi oleh kulit ari seperti blangkon, topi blangkon Jawa itu. Nah, namanya itu adalah berasa. Dari berasa baru masuk ke proses yang namanya perigon. Nah, dari perigon sampai ke fase mekar itu udah nggak lagi. Biasanya diperkirakan sekitar seminggu Rafflesia akan menjadi bunga yang mekar sempurna. Seperti itu. Mekarnya itu hitungannya seminggu lah. Seminggu 6 hari sampai 7 hari. Nah, untuk menyaksikan Rafflesia mekar itu ketika mekar di hari pertama, itu sebaiknya kita sudah bisa melihatnya. Jangan kita datang ketika di hari kelima, keenam, atau ketujuh itu Rafflesianya udah layu, udah mulai membusuk. Jadi tidak bagus lagi untuk dilihat. Disarankan bagi para pengunjung yang ingin melihat Rafflesia, datanglah ketika kita mengetahui informasi Rafflesia itu mekar di hari pertama.
0: Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles. Sehingga tumbuhan ini diberikan nama sesuai sejarah penemunya, yakni penggabungan antara Raffles dan juga Arnold.
1: Untuk di Provinsi Bengkulu itu pertama kali ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, ya. Di tahun 1818 itu ketika itu Sir Thomas Raffles bersama dengan ajudannya Dr. Arnold, dia mendapatkan informasi itu sebenarnya dari masyarakat pribumi Bengkulu sendiri. Seperti itu, cuma masyarakat Bengkulu waktu itu kan masih awam terhadap bunga itu, sehingga mereka melakukan penelitian. Dan ketika di tahun itu ditemukan di Pulau Lebar, Manak Bengkulu Selatan itu, Dr. Arno langsung terkagum-kagum dengan ditemukannya bunga langka ini, karena bunga ini sungguh aneh, sungguh unik, sungguh misterius, ya, karena bunga saja tanpa ada akar, tanpa ada batang, tanpa ada daun, dan dia menempel pada tanaman menjalar itu, tanaman inangnya itu. Dan waktu itu posisi bunga Rafflesia yang mekar ketika mereka melihat pertama kali itu ukurannya sangat besar, sampai 110 cm. 1 meter lebih lah ukurannya waktu itu. Dan ini merupakan penemuan bunga yang luar biasa, sehingga Dr. Arnold melakukan penelitian terhadap bunga ini, dan akhirnya mereka sepakat bersama Sir Thomas Raffles untuk menamakan bunga langka penemuan yang mereka temukan ini dengan nama Rafflesia arnoldi.
0: Jenis-jenis bunga Rafflesia di Sumatera dan juga Bengkulu sudah ditemukan 5 jenis, yaitu yang pertama, Rafflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter lebih ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagiannya mirip lubang pada gentong, dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Dan di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik. Lalat tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga, dan bunga hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan juga mati. Yang kedua adalah Rafflesia bengkuluensis. Ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran sungai Penangkulan di sekitar desa Manau ke-9, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Rafflesia bengkuluensis adalah spesies tanaman parasit yang baru dari genus Rafflesia. Tiga adalah Rafflesia gadutensis. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia yang berasal asli dari Pulau Sumatera. Dan ini ditemukan pertama kali di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Bunga ini juga pernah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bovenlais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 70 km dari kota Bengkulu. Jenis Rafflesia yang keempat adalah Rafflesia hasselti. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia ini ditemukan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Bercak putih pada bunga ini cukup dominan, dan ini membedakan dengan jenis-jenis dari Rafflesia lain. Pada spesies lain, bercak putih terlihat kusam dan titik-titik kecil. Kelopak bunganya berdiameter 60 cm dan berwarna merah bata. Yang terakhir adalah Rafflesia kemumu. Baru diidentifikasi sebagai Rafflesia jenis baru pada tahun 2017, sehingga saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan 5 jenis Rafflesia yang teridentifikasi. Bunga langka dilindungi jenis Rafflesia kemumu mekar sempurna di kawasan hutan sekitar desa Tebing Kaning, Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Bovenlais.
1: Cara pertama kali sebenarnya itu yang ditemukan itu bukan Rafflesia arnoldi sebenarnya. Rafflesia pertama kali ditemukan di dunia itu adalah Rafflesia Padma yang sekarang kita bisa menyaksikannya di Kebun Raya Bogor. Di dunia itu banyak sekali ya, di dunia itu banyak sekali, hampir 30 jenis bunga Rafflesia ada di dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina juga ada Rafflesia, di Malaysia juga ada Rafflesia, di beberapa negara Asia Tenggara juga punya bunga Rafflesia, tapi beda jenis. Nah untuk di Indonesia sendiri kita tuh ada 17 jenis bunga Rafflesia untuk Indonesia ya. Itu pun di hampir di semua hutan Sumatera itu ada Rafflesia, termasuk di Jawa juga, di daerah Pangandaran, di Nusa Kambangan itu juga ada, termasuk di Kalimantan juga ada Rafflesia. Nah khusus untuk di Bengkulu sendiri, provinsi kita ini, kita sekarang punya 5 jenis Rafflesia. Nah terakhir kemarin di awal tahun 2018 ditemukan jenis baru bunga Rafflesia putih ya, kemarin masih dalam penelitian di Seluma. Nah kalau ini benar adalah jenis baru, berarti akan menambah koleksi jenis-jenis Rafflesia yang ada di Bengkulu dan akan bertambah menjadi 6. Nah untuk yang sudah benar dipublis dan diteliti dan sudah masuk dalam catatan sejarah jenis-jenis Rafflesia di Bengkulu itu saat ini sudah ada 5. Pertama sekali ya Rafflesia arnoldi yang kita kenal sebagai puspa langka Indonesia itu. Nah, Rafflesia arnoldi ini hampir di semua hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini ada semua. Ada. Nah, perbedaannya dengan jenis Rafflesia yang lain, Rafflesia arnoldi ini dia lebih populer ya. Orang lebih banyak mengenal Rafflesia arnoldi dibanding jenis yang lain. Nah, Rafflesia arnoldi ini merupakan bisa dibilang sebagai ratunya bunga Rafflesia karena dari sisi ukuran dia lebih besar dibanding jenis Rafflesia yang lain. Bisa mencapai 110 cm ukuran terbesar dari bunga Rafflesia arnoldi itu ya.
0: Banyaknya para perambah hutan yang sadar atau tidak sadar merusak hutan secara tidak langsung juga mengganggu keberlangsungan hidup puspa langka bunga Rafflesia ini. Adanya pembukaan kebun atau sawah secara ilegal merusak ekosistem alam dan juga hutan. Bahkan ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lahannya ditumbuhi oleh bunga Rafflesia terkait menghasilkan uang pada saat banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya membuat adanya oknum yang sengaja merusak bunga Rafflesia yang sangat unik ini.
1: Masalah ini memang sudah sangat sering terjadi ya, tidak hanya di Bengkulu Tengah, tapi di beberapa titik kawasan habitat Rafflesia yang ada di Bengkulu Utara, di Kepahyang juga sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak habitat bunga Rafflesia itu, dan kita tidak tahu modusnya itu sebenarnya apa. Seperti itu ya, Dan memang dari beberapa pantauan kawan-kawan yang ada di lapangan, pengelola habitat raplisi yang ada di kawasan hutan tersebut, mereka sering bercerita sekarang ini khusus untuk di kawasan hutan Taba Penanjung Bengkulu Tengah, itu sekarang habitat raplisnya sudah sangat terancam dan mungkin bisa dibilang hampir punah. Karena kawasan hutan di daerah Taba Penanjung itu sudah dirambah semua oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan, baik itu kebun kopi dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika mereka membuka lahan perkebunan, ketika ada habitat raplisnya itu, kadang mereka sengaja, mereka hancurkan, mereka bunuh seperti itu, supaya jangan ada orang yang melintasi atau masuk ke dalam kebun mereka seperti itu. Padahal mereka harusnya tahu kalau raplisnya itu adalah bunga yang dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan lingkungan, yang barang siapa merusak bunga itu bakal dikenakan hukuman pidana dan denda seperti itu. Nah, kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya bunga ini dilindungi dan nggak boleh dirusak. Kalau dirusak ini nanti akan berurusan dengan hukum. Cuma posisi sekarang, yaitu tadi, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum, aparat pemerintah terhadap perusakan bunga ini seperti itu. Beda halnya dengan perburuan harimau, misalnya perburuan gajah seperti itu. Beda. Nah, kita berharap dengan adanya perusakan terhadap bunga raplisnya ini juga oknum yang ditemukan yang tidak bertanggung jawab itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, beberapa kawasan habitat raplisnya juga seperti di Bengkulu Utara itu pernah kejadian bongkol-bongkol yang mau mekar beberapa hari lagi itu hancur, dicacah-cacah dengan parang, dirusak dengan parang seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa dari anggota kita yang mengutarakan atau masyarakat setempat yang bercerita kalau di beberapa titik habitat raplisnya itu masyarakat ada yang masyarakat tempat terjadi kecemburuan sosial karena mereka membuka pameran raplisnya itu kan mendapatkan uang seperti itu ya dari pengunjung yang datang. Sehingga ketika uang itu tidak mereka bagi-bagi dengan teman mereka terima, malah teman mereka sendiri yang merusak bunga itu seperti itu. Karena di sana di beberapa tempat di kawasan hutan, habitat raplisnya yang mekar atau raplisnya yang mekar itu kadang-kala menjadi daya tarik untuk berdatangan duit bagi mereka seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana pelestarian dan konservasi untuk melindungi bunga itu sendiri.
0: Peran pemerintah tentunya sangat penting dalam upaya memberikan tindakan terhadap para perambah hutan dan juga para perusak puspa langka bunga raflesia yang merupakan puspa langka sesuai dengan ketetapan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993. Raflesia arnoldi ditetapkan sebagai puspa langka dari 3 jenis puspa nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya yang semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Apabila tidak dijaga dengan ketat, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan puspa langka ini.
1: Peran pemerintah sangat penting untuk lebih memperhatikan kelangsungan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, menjaga bunga ini, dan juga memberikan apresiasi kepada para masyarakat yang telah peduli di hutan-hutan untuk menjaga bunga raplisnya ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjumpainya seperti itu. Dan perlu sekali pemerintah juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana sehingga untuk orang yang berkunjung atau berwisata untuk melihat raplisnya itu tidak susah lagi aksesnya. Dan sampai saat ini kan untuk melihat raplisnya itu sangat sulit ya, karena kita harus turun menuruni tebing yang tanpa ada tangga-tangga dari kayu, ya kadang terpleset, kadang hujan dan harus basah-basah di dalam hutan demi untuk melihat raplisnya seperti itu. Nah, jika pemerintah saja peduli misalnya dengan membangun jalan trekking khusus untuk menuju habitat raplisnya, terus penduduk lokal yang menjaga raplisnya itu diberikan insentif sehingga mereka tetap semangat untuk terus menjaga dan melestarikan raplisnya itu. Itu harapan kita ke depan, supaya nama Bengkulu sebagai bumi raplisnya itu bukan cuma sekedar nama saja, tapi tetap terus abadi dan kita, generasi kita, sampai anak cucu kita masih bisa melihat bunga kebanggaan Indonesia dan Bengkulu itu sampai ke depannya seperti itu.
0: Saya Feby Prapitasari, teknik rekaman Mandi Effendi Zakaria, beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Iya, mendengar satu lagu yang sudah Anda dengarkan adalah Raja Ampat ya, dinyanyikan oleh Miki dan Conrad ya, itu dia mendengar. Pukul 9 lewat 38 menit ya, tanpa terasa untuk hari ini Anda sudah menghabiskan waktu beberapa jam mungkin untuk melakukan aktivitas pagi ya, buat Anda yang bekerja di perkantoran gitu ya, dari pagi udah sibuk untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang dibebankan. Juga buat Anda juga yang bekerja di luar rumah, mungkin sebagai apapun itu, pedagang khususnya ya, di pagi hari ini mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dan juga keberkahan rezeki untuk Anda tentunya ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah lagi musim durian tuh ya. Buat Anda yang pengen stok durian, mungkin nanti kan karena durian ini adalah buah tahunan ya, karena dia gak berbuah setiap bulannya atau juga memang jarang setahun sekali. Nah, karena mungkin bakal stok nanti ketika bulan puasa, pengen masak tempoyak gitu ya, terus pokoknya banyak lah ya, atau juga buat Anda yang pengen bikin es

durian pas nanti di hari-hari tertentu yang tidak ada duriannya. Mungkin saat ini adalah waktu yang tepat buat Anda yang pengen berburu durian. Anda bisa kupas durian tersebut, terus bisa disimpan ke dalam freezer ya, untuk mengawetkan durian tersebut ya. Buat Anda yang suka banget sama durian, jangan sampai ketinggalan buat pilih-pilih gitu ya durian. Nah, karena udah banyak banget sih di Lapangan Merdeka Bintuhan, terus juga sepanjang Jalan Selasih gitu ya. Biasanya kalau jam-jam segini udah ada sih beberapa pedagang yang datang gitu ya. Kalau enggak sih karena semalam kan diguyur hujan cukup lebat, mungkin banyak buah yang berjatuhan kali ya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Fort York atau Benteng York, tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714, pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pria satu lagu pop Indonesia bisa Anda nikmati kembali selepas itu nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kita bakal tuntaskan ya. Dan Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut selama 1 jam ke depan. Kita tuntaskan dengan lagu Anindya Surat Cinta untuk Starla.

everyone, I'm going to say thanks buat yang udah nonton video ini, video cover aku. Anyway, kenapa aku bawain lagu Surat Cinta untuk Starla? Karena di coveran aku yang sebelumnya, yang Dari Mata, banyak banget yang komen minta dibawain lagu Surat Cinta untuk Starla. So, aku bawain lagu ini. Dan buat next time, kira-kira lagu apa yang cocok buat aku bawain, bisa kalian komen di bawah juga. Dan pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen juga di channel Lita Fanin. Jadi, see you di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
4: Baik, kita harus belajar dan terus belajar.
5: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
4: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
5: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
4: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, mendengar Anda masih mendengarkan lagu-lagu dangdut kami persembahkan di ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Tanpa terasa sih untuk kegiatan kita hari ini sepertinya cepat berlalu ya, karena udah hampir jam 11 aja gitu ya. Buat Anda yang memiliki banyak kegiatan, memang sepertinya kalau kita sibuk dengan seluruh aktivitas banyak banget kegiatan-kegiatan yang mesti kita kerjakan. Nah, tanpa terasa duduh waktunya udah cepet banget berlalu ya. Nah, kita bakal update informasi mendengar mengenai Dispar Kaur kelar perpisahan purna tugas kepala dinas. Dan nanti juga ada informasi mengenai Wabub Kaur imbau warga masyarakat manfaatkan kesempatan untuk pemutihan pajak ya. Nah, ini Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur menggelar acara perpisahan atas purna tugasnya Juli Sarti selaku Kepala Dinas Pariwisata. Perpisahan ini terasa begitu haru saat para perwakilan staf menyampaikan pesan dan kesan. Suasana ruangan semakin syahdu ketika giliran Sekretaris Dinas memberikan sepatah dua patahan kata perpisahan. Beliau menyampaikan apresiasi dalam atas dedikasi pengabdian luar biasa yang telah dicurahkan selama memimpin lembaga tersebut. Seluruh aparatur sipil negara yang hadir tanpa berkaca-kaca mengenang bimbingan serta ketegasan Ibu Juli Sarti. Kepemimpinan yang keibuan namun profesional telah meninggalkan jejak prestasi yang sulit dilupakan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata sebagai bentuk penghormatan terakhir dari seluruh staf. Bingkisan berupa plakat dan kain batik khas daerah diserahkan secara simbolis. Dan mendengar, nanti akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda untuk informasi-informasi terupdate. Kita juga masih simak ada mengukir cinta dari

Dan menurutnya mendengar masyarakat memiliki tunggakan kendaraan tidak perlu menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir program. Abdul Hamid juga menyampaikan kebijakan pemutihan pajak ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Karena itu, ia mengajak seluruh wajib pajak di Kabupaten Kaur untuk segera mendatangi lokasi pembayaran Samsat dan memanfaatkan program yang masih tersedia. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah atau UPTD Sistem Manunggal Satu Atap Samsat Kaur, Alek menjelaskan bahwa masyarakat masih memiliki waktu untuk memanfaatkan program pemutihan hingga 30 September 2026. Perpanjangan diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi wajib pajak yang sebelumnya belum sempat mengurus pembayaran kendaraan mereka. Program tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat yang selama ini masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kebijakan pemutihan, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melewatkan kesepakatan yang telah diberikan. Maksud kami, kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Wakil Bupati Kaur menghimbau masyarakat agar tidak menunggu sampai masa perpanjangan berakhir. Semakin cepat kewajiban pajak diselesaikan, maka semakin mudah masyarakat memastikan administrasi kendaraan tetap tertib dan tidak kembali menumpuk tunggakan. Nah, mendengar itu dia untuk informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya informasi ini kami hadirkan melalui rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mendingan satu lagu pamungkas setelah dari Yuyun Ayunda ya, dengan Tuhan Dengar Pintaku. Kita bakal hadirkan terakhir untuk lagu-lagu dangdut ada Belajar Mencinta dari Wawan Asmara.

Pendengar dari Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Sanchez Pak De defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada babak kedua Liga Inggris musim ini. 3-0 menang tipis 1-0 di final Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetulan mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha lagi pelatih Arsenal, Mikel Arteta, aku itu yang pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy, it's a massive win. It's a tough place.
3: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eberechi Eze, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Plus Mengudara, untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Dengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang bek bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Liliana Dea akan menyampaikan.
1: Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4.

0: pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough.
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur S dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
4: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Coach Igor Tolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, Becheon, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018 juga kita pun melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas

0: pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun dua cuma satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak terkolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya oke, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi bola kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya semuanya tetap ada.
0: Melalui kesempatan yang sama.

0: informasi yang lain untuk main. Contoh di posisi kediri, tanpa regulasi ini pun musimnya tidak kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23. Saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ingin ke depannya. Dia bukan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan itu.
1: Peta Liga Indonesia baru atau

1987. Namun sebagai gantinya, I-League menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Mira Pilipinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arialasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Cloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Sembilan delapan koma delapan MHz RRI Bintuhan. Pendengar, tuntas sudah untuk kuarta berita olahraga di ruang dengar Anda. Dan tepatnya pukul 11:33 kami akan hadirkan teman-teman Oldies untuk menemani siang Anda.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu. Wow.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

kata bijak tokoh dunia. Gunung di depan mata bukanlah yang menjadi hambatan, melainkan batu kecil di sepatu yang menghambat kita. Muhammad Ali.

aku tak mampu menangkap isyaratmu lewat cuaca. Matahari

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Nah, pendengar, ada beberapa lagu Ebit GAD ya, dengan Bahasa Matahari ya. Wah, kayaknya memang perlu penerjemah banget ya kalau Bahasa Matahari ya. Biasanya sih bahasa tubuh, terus juga bahasa cinta. Bahasa cinta juga kita perlu juga ya menerka atau apa gitu ya. Walaupun sebenarnya di hati mungkin udah paham ya, apalagi Bahasa Matahari. Tapi lagu-lagu Ebit GAD ini, walaupun dia tembang oldies dan udah lama banget, tetap aja lagunya sangat enak sekali kita nikmati ya. Apalagi buat anak-anak yang mungkin di era 80-an ya gitu, 80-an ya. Nah, mungkin merupakan menjadi salah satu lagu yang menjadi lagu andalan juga waktu saat itu ya. Lagu yang menjadi lagu kenangan gitu ya. Bunga Sudah Malam dari Sugianto.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.

0: Lagu-lagu oldies nanti akan kami hadirkan kembali selepas azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Untuk azan zuhur akan berkumandang pada pukul 15, maksud kami pukul 12 lewat 10 menit. Nah, menjelang azan zuhur tiba, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda.
1: Delapan RRI Bintuhan di udara membangun peradaban. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Ayunkan terus satu demi satu, raih kesuksesan. Saudara, Alkisah, ada seorang pembuat jam Swiss yang terkenal. Ahli karena sangat presisi. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi verbal dengan jam yang tengah dibuatnya. Bayangkan diri Anda, hadir ketika diskusi hangat itu sedang berlangsung. Wahai jam yang baik, kelak engkau akan selesai dibuat dan berfungsi sebagai jam. Sanggupkah kau berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun? Jam merasa grogi mendengarkan jumlah angka yang disampaikan sang pembuat jam. Ia pun menjawab, "Maaf, Bapak pembuat jam yang baik hati, tampaknya ku tak sanggup jika harus berdetak sebanyak itu." Lalu, si pembuat jam mengajukan pertanyaan yang kedua, "Jika begitu, mungkin kau mampu berdetak sebanyak 2.592.000 kali dalam sebulan." Jam sekali lagi terhenyak. Jumlah yang diajukan sangat, sang pembuat jam baginya masih sangat besar. Ia berpikir tidak mungkin untuk menyanggupinya. "Sekali lagi maaf Bapak yang baik hati, aku masih tak mampu." Lalu sang pembuat jam hanya mengangguk, menatap dengan bijak, lalu bertanya dengan penuh tanya, "Bagaimana jika kau hanya harus berdetak sebanyak 86.400 kali saja dalam sehari semalam?" Jam bimbang. Ia memandang sekujur tubuhnya yang mungil. Ia ragu apakah mampu memenuhi permintaan itu. "Maafkan aku untuk kesekian kalinya, wahai Bapak yang baik hati. Tampak sekali lagi aku belum mampu memenuhi permintaanmu." Ia pun tersipu dan tertunduk malu. Tetapi apa mau dikata? Ia ragu terhadap kemampuan dirinya yang memang berukuran kecil dan mungil itu. Lalu, dengan tetap ceria, sang pembuat jam kembali menawarkan beberapa kali kiranya si jam mungil terus berdetak. "Kalau 3.600 kali berdetak dalam satu jam, kiranya kamu mampu tidak?" tanyanya dengan penuh harap. Jam mungil merasa tenggorokannya tercekat, sesak. Ia tak lagi mampu berkata-kata saking malunya. Tanpa menunggu jawaban dari si jam mungil, pembuat jam langsung berseru, "Baiklah, kalau begitu kau cukup berdetak satu kali saja dalam satu detik. Bagaimana?" Tanpa berpikir panjang, jam mungil itu melakukannya. Maka, mari ayunkan satu demi satu, raih kehidupan lebih baik lagi. Ayunkan terus, karena sukses menunggu.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.

cerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus, jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

cerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

0: Gilang.
1: Hah?
0: Nggak ngeliat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: Intermezzo. 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
3: Peringatan tak sudah untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda yang saat ini sudah menunjukkan pukul 12:47 menit. Satu lagi kita akan jelang warta berita melalui program 1 RRI untuk warta berita daerah. Tetaplah bersama kami mendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan selanjutnya. Setia
2: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 1 September 2026. Sari berita, rentan macet. Satlantas Polresta Bengkulu menghimbau masyarakat taat dan tertib dalam berkendara. Di zaman modern saat ini, kerajinan janur pernikahan beralih dari bahan alam ke bahan sintetis. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafwa Naura Salsabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Budayawan Bengkulu Agus Setianto mengatakan keberagaman yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari adanya campur tangan sejarah kolonial pada masa lampau. Menurutnya, kehadiran kolonial turut membuka ruang pertemuan berbagai suku dan bangsa yang kemudian membentuk, memproduksi, serta melahirkan keberagaman sebagai salah satu identitas Indonesia. Agus menjelaskan keberagaman tersebut bahkan telah berkembang jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, termasuk di wilayah Bengkulu yang sejak dahulu telah menjadi tempat bertemunya berbagai suku bangsa. Menurut Agus, apabila tidak terjadi peristiwa kolonial pada masa lalu, kemungkinan keberagaman masyarakat Indonesia akan lebih terbatas dibandingkan kondisi saat ini. Ia menilai keberagaman yang terbentuk dari pertemuan berbagai suku bangsa justru menjadi salah satu kekuatan yang mampu menyatukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena Indonesia pada dasarnya lahir dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan kelompok masyarakat yang hidup dalam satu kesatuan. Pendengar, rentan macet, Satlantas Polresta Bengkulu menghimbau masyarakat taat dan tertib dalam berkendara. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
1: Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan mengatakan arus lintas di kota Bengkulu cenderung lebih ramai dan padat setiap Senin pagi. Salah satu titik yang sering mengalami kepadatan berada di kawasan Sawah Lebar karena terdapat sejumlah sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga SMA dan SMK. Aan menjelaskan setelah melaksanakan apel pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, personel Satlantas Polresta Bengkulu langsung ditempatkan sejumlah titik untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Pengaturan terutama dilakukan di persimpangan yang rawan kemacetan seperti di kawasan belakang RRI Jalan Jati, persimpangan Korpri, serta sejumlah persimpangan lainnya yang membutuhkan kehadiran lalu lintas. Selain persimpangan, petugas juga melakukan pengaturan sekitar sekolah yang ramai untuk membantu kelancaran arus kendaraan sekaligus menjaga keselamatan para pelajar.
2: Yaitu melakukan kegiatan pengaturan di persimpangan ataupun di sekolah-sekolah, khususnya persimpangan-persimpangan macet seperti di belakang RRI, itu sangat padat sekali, di simpang Korpri, dan simpang-simpang yang wajib untuk dihadirkan seorang polisi lalu lintas.
1: Ia menghimbau seluruh pengendara agar selalu berhati-hati dan menaati aturan lalu lintas selama melakukan perjalanan guna menghindari kecelakaan yang dapat disebabkan oleh kelalaian sendiri maupun pengendara lain. Aan juga mengingatkan masyarakat untuk dapat memilih jalur alternatif yang tidak terlalu padat dan tetap mengutamakan keselamatan dengan berkendara secara tertib, waspada, serta tidak terburu-buru. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, zaman modern saat ini, kerajinan janur pernikahan beralih dari bahan alam ke bahan sintetis. Berikut laporan selengkapnya bersama Yunita.
3: Kerajinan janur yang menjadi salah satu hiasan khas dalam tradisi pernikahan kini mengalami perkembangan dari segi bahan pembuatannya. Jika dahulu masyarakat memanfaatkan bahan alam seperti pelepah pisang dan daun muda pohon kelapa, kini pengrajin menggunakan bahan yang lebih modern seperti bambu, kawat, tali, kertas bahan sintetis, serta lem. Salah satu pengrajin janur, Darsin, warga Jalan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, telah menekuni usaha pembuatan janur selama 1 tahun dengan proses pengerjaan secara manual yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan agar menghasilkan kerajinan yang rapi, serta menarik untuk digunakan sebagai hiasan dalam acara pernikahan. Darsin mengaku membuat janur secara rutin tanpa menunggu pesanan, sehingga selalu memiliki persediaan ketika ada masyarakat yang membutuhkannya. Sementara, untuk menyelesaikan 1 buah kerajinan janur dibutuhkan waktu sekitar 2 hari, tergantung pada ukuran dan tingkat kesulitan bentuk yang dibuat. Menurut Darsin, permintaan janur biasanya mengalami peningkatan, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang menjadi salah satu waktu ramai masyarakat menggelar acara pernikahan. Janur yang dibuatnya dapat disewa selama acara berlangsung dengan harga Rp100.000. Sementara untuk pembelian 1 buah kerajinan janur dibanderol sekitar Rp300.000.
4: Biasanya udah lebaran pada nikah atau lebaran udah bareng haji. Nah, waktu saat orang-orang nikah ya nak, ya kan? Kalau dijual 300, kalau disewa cuma 100.
3: Sementara itu, salah satu penyewa janur, Popi, warga Jalan Danau Panorama, Kota Bengkulu, mengatakan saat ini masyarakat lebih banyak memilih menyewa janur kuning karena dinilai lebih praktis dan menghemat waktu di tengah banyaknya persiapan pernikahan. Menurutnya, kebiasaan membuat janur secara bergotong royong mulai berkurang karena kesibukan masyarakat dan keterbatasan keterampilan dalam membuatnya.
5: Ya, memilih menyewa janur kuning lebih praktis dan menghemat waktu, terutama karena persiapan pernikahan cukup banyak. Selain itu, saat ini tidak semua orang memiliki keterampilan untuk membuat janur kuning.
3: Jelas, Poppy. Kerajinan janur masih banyak digunakan dalam acara pernikahan hingga saat ini karena sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Harapannya, kerajinan janur pernikahan dapat terus diminati masyarakat meskipun saat ini semakin banyak pilihan dekorasi pernikahan modern. Yunita Evrianti, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kawasan sentra oleh-oleh khas Bengkulu Anggut Atas selalu menjadi magnet bagi wisatawan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggun.
6: Masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke kota Bengkulu kerap menyempatkan diri membeli oleh-oleh khas daerah. Salah satu pusat oleh-oleh yang ramai dikunjungi berada di kawasan Anggut Atas, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bengkulu. Sentra oleh-oleh tersebut menyediakan beragam produk khas Bengkulu yang dapat dijadikan buah tangan bagi wisatawan. Produk yang tersedia antara lain lempuk durian, sirup kalamansi, kue baitat, purut punai, serta berbagai makanan dan minuman khas lainnya. Selain makanan dan minuman, tersedia pula berbagai jenis keripik seperti emping, tuiri ikan, dan keripik ikan baladang. Pengunjung juga dapat menemukan kerajinan dan souvenir seperti batik basure, asbak, pajangan berbentuk bunga rafflesia, kaos Bengkulu, dan berbagai produk lainnya. Pemilik usaha sentra oleh-oleh, Fajri, mengatakan minat pasar terhadap produk khas Bengkulu masih didominasi wisatawan dari luar daerah. Namun, jumlah kunjungan biasanya meningkat pada musim liburan seperti libur sekolah dan lebaran.
7: Untuk minat kita sebenarnya pasarannya lebih ke wisatawan gitu ya. Jadi kalau memang wisatawan kalau untuk akhir-akhir ini agak kurang gitu ya. Soalnya kita memang eventnya itu pas lagi liburan memang lagi banyaknya. Misal libur sekolah, libur lebaran gitu banyak biasanya orang belanja wisatawan ke Bengkulu.
6: Menurut Fajri, pihaknya terus berupaya menjaga keberlangsungan usaha dengan mempertahankan kualitas produk dan rasa. Pelayanan kepada pelanggan juga terus ditingkatkan, disertai upaya mempertahankan keunikan souvenir dan kerajinan khas Bengkulu. Salah seorang pembeli asal Pulau Jawa, Raka, mengatakan tertarik membeli produk khas Bengkulu karena ingin mencoba makanan dan hasil olahan daerah tersebut. Ia mengaku telah membeli lokan dan jeruk kalamansi untuk dibawa pulang dan dicoba bersama keluarga di Pulau Jawa.
8: Karena Bengkulu ini kan dekat dengan laut ya, jadi pengen nyobalah apa aja sih produk-produk khas Bengkulu. Kalau tadi ya lihat ada lokan, tadi kan belanja lokan, terus juga ada jeruk kalamansari. Pengen nyobalah produk-produk yang ada di Bengkulu sekalian buat dibawa pulang di Pulau Jawa.
6: Pemilik usaha dan masyarakat berharap oleh-oleh khas Bengkulu di kawasan Anggut dapat terus dipertahankan dan juga dikembangkan. Keberadaan produk khas tersebut diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan Bengkulu kepada wisatawan dari berbagai daerah sekaligus menjaga kelestarian budaya dan kuliner lokal. Demikian RRI Bengkulu, saya Zeski Angun Junita melaporkan.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Kaur memastikan bahwa komitmen pemberian penghargaan bagi Purna Paskibraka tahun 2026 tetap berjalan. Pemerintah daerah menilai apresiasi ini sangat layak diberikan atas dedikasi tinggi mereka selama upacara kemerdekaan. Estimasi nominal tunjangan yang disiapkan diproyeksikan menyamai standar alokasi anggaran pada periode sebelumnya. Setiap personel Purna Paskibraka maupun tim pelatih berpeluang membawa pulang dana pembinaan sebesar 2 juta per orang. Kepala Kesbangpol Kaur Usadi Dinata mengkonfirmasi bahwa realisasi pencairan dana tersebut saat ini masih dalam koridor administratif. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Wakil Bupati Kaur pimpin rakor APBD untuk mendorong percepatan serapan anggaran di beberapa OPD masih terbilang rendah. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
9: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI memimpin rapat koordinasi pimpinan terkait laporan pemanfaatan anggaran APBD Kabupaten Kaur triwulan 2 tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kabupaten Kaur dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta perangkat daerah terkait. Rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah Kabupaten Kaur untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan hingga triwulan 2 tahun 2026. Selain mengevaluasi capaian, rakor juga membahas berbagai kendala yang menyebabkan sejumlah program dan kegiatan belum terrealisasi secara maksimal. Wakil Bupati Kaur mengatakan dari hasil evaluasi masih ada beberapa OPD dan kecamatan serapan anggaran masih rendah. Untuk itu melalui rapat koordinasi pimpinan menjadi momentum untuk mencari solusi bersama dan memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan. Sebab menurut Abdul Hamid, serapan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam melihat sejauh mana program pemerintah telah dilaksanakan. Karena itu sejumlah item yang masih menjadi catatan harus segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
10: Kita berharap ya capaian-capaian ini di triwulan kedua sampai ke bulan Juli ya 2026 ya ini akan segera banyak diserap itu di bulan Agustus, September karena banyak PU itu ya, sampai saat ini masih dalam tahap kontrak ya, kan belum pelaksanaan, artinya belum mengajukan pencairan. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang kita cari solusinya seperti apa dalam rangka percepatan serapan anggaran dan memaksimalkan.
9: Sementara itu dari laporan yang diterima bagian administrasi pembangunan masih terdapat sejumlah perangkat daerah tingkat realisasi yang relatif rendah. Di sisi lain terdapat pula OPD dan kecamatan yang telah menunjukkan realisasi lebih baik. Serapan berada di atas 50%, yakni Dinas Pariwisata yang menjadi OPD dengan realisasi tertinggi, disusul Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk tingkat kecamatan, Kecamatan Tanjung Kemuning tercatat sebagai kecamatan dengan realisasi tertinggi. Kemudian sejumlah perangkat daerah yang masih perlu mendapatkan perhatian karena realisasinya relatif rendah, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya pada tingkat kecamatan realisasi terendah tercatat di Kecamatan Kaur Tengah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Bengkulu menggelar webinar internasional bertajuk AI for Librarian yang membahas pemanfaatan dan integrasi Artificial Intelligence AI dalam pengelolaan perpustakaan modern pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi bersama Laboratorium Perpustakaan dan Sains Informasi FISIP UNIP tersebut berlangsung secara hybrid dari International Meeting Room FISIP UNIP dengan menghadirkan Profesor Jaroslav Susol dari Comenius University Bratislava Slovakia. Dekan FISIP UNIP Profesor Sugeng Suharto mengatakan pemahaman terhadap AI semakin penting seiring perkembangan teknologi yang turut mempengaruhi bidang perpustakaan dan pengelolaan sistem informasi. Sementara itu, Kepala Laboratorium Perpustakaan dan Sains Informasi FISIP UNIP Laylatus Sadia menegaskan pemanfaatan AI bukan untuk menggantikan peran pustakawan, melainkan menjadi teknologi pendukung untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan dan kualitas layanan perpustakaan. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan akan kembali menambah fasilitas penunjang di kawasan destinasi Tebat Gelumpai. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
11: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan akan kembali menambah fasilitas di destinasi Tebat Gelumpai. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan Rendra Pemdianto menyampaikan rencana penting ini kepada masyarakat luas. Ia berharap penambahan fasilitas baru tersebut mampu mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Berbagai fasilitas yang akan dihadirkan mencakup wahana permainan air yang menarik bagi pengunjung. Wahana perahu karet disiapkan agar wisatawan dapat menikmati suasana danau dengan lebih seru. Selain wahana air, pemerintah juga memprioritaskan penambahan fasilitas penerangan di sekitar kawasan wisata, juga akan menambah CCTV untuk keamanan kawasan. Fasilitas lampu ini akan membuat area danau tetap nyaman dan aman dikunjungi saat malam hari. Rendra Pemrianto mengungkapkan rasa syukurnya karena rencana pengembangan ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah. Sinergi yang baik dengan jajaran legislatif turut memperlancar realisasi program pembangunan pariwisata ini.
12: Setelah ada fasilitas tersebut, akan ada penambahan PAD terkait dengan sewa alat atau aset milik pemerintah daerah. Nanti juga akan kita usahakan penambahan penerangan. Di tahun ini juga diusahakan untuk penambahan CCTV ya. Jadi untuk seluruh masyarakat nanti ketika sudah terpasang CCTV, kami pastikan mungkin akan ada rasa lebih aman untuk beraktivitas di tempat tumpai, karena selama ini kan terjadi tindak kriminal di situ, ada pencurian helm, kendaraan dan lain-lain, karena memang fasilitas pengamanannya belum memadai.
13: Tempat Gelumpai selama ini dikenal tidak hanya sebagai daerah resapan air yang penting bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan serta kelestarian objek wisata tersebut. Pengembangan berkelanjutan ini diyakini mampu menjadikan Tempat Gelumpai sebagai destinasi wisata favorit baru di Bengkulu Selatan. Peningkatan jumlah pengunjung nantinya diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi warga setempat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur kembali melaksanakan uji petik pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB pada Senin kemarin 31 Agustus 2026 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan. Anggota Komisioner Bawaslu Kaur, Titi Firda Kusni, menyampaikan bahwa Bawaslu Kaur akan terus mengawal hak pilih masyarakat serta memastikan proses PDPB ini berjalan sesuai dengan ketentuan. Uji petik dilakukan dengan melakukan pengecekan dan pencocokan data pemilih secara langsung di lapangan. Sebagai upaya memastikan data pemilih akurat, mutakhir dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, Bawaslu Kaur berkomitmen penuh mengawal hak pilih masyarakat dalam memastikan kualitas data pemilih. Harga wortel di Pasar Rakyat Impres Bintuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
14: Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Impres Bintuhan, harga wortel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditas yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan wortel dari distributor mulai sulit didapat. Pedagang menyebut jumlah wortel yang mereka dapatkan tidak sebanyak yang biasanya, sementara permintaan dari konsumen masih cukup tinggi. Kenaikan harga wortel terlihat dari harga jual di tingkat pedagang yang mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat. Kondisi ini turut berdampak pada daya beli masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan wortel sebagai salah satu kebutuhan untuk memasak sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ismiati, yang mengaku sangat kaget dengan harga wortel yang mengalami kenaikan cukup drastis. Ia pun sangat berharap harga wortel dan sembako jenis lainnya dapat kembali normal seperti biasanya.
15: Untuk harga-harga sayur di pasar, saya sempat kaget ya, karena ada beberapa jenis sayur yang itu mengalami kenaikan drastis. Seperti wortel, itu dari mulainya Rp10.000, sekarang itu harganya Rp18.000. Harapannya sih, mudah-mudahan harga sayuran bisa kembali normal seperti biasa, dengan harga terjangkau.
14: Sementara untuk harga sayuran jenis lainnya, saat ini dinilai pedagang masih standar. Untuk kentang 1 kg-nya dibanderol Rp18.000 per kilogram, tomat besar Rp12.000 per kilogram, kol Rp12.000 per kilogram, sawi Rp12.000 per kilogram, labu siam Rp10.000 per kilogram, pakcoy Rp15.000 per kilogram, bunga kol Rp20.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, bayam Rp3.000 per ikat, dan kangkung Rp3.000 per ikat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Ribuan peserta dari berbagai jenjang madrasah, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, MI, Madrasah Tsanawiyah MTS, hingga Madrasah Aliyah MA, bakal memeriahkan perkemahan pramuka madrasah daerah tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan Civitas Akademika UIN Fatmawati Soekarno, UINFAS Bengkulu, dan Kuartir Daerah Kuarda 07 Provinsi Bengkulu. Perkemahan akan berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 3 hingga 6 September 2026, bertempat di bumi perkemahan UINFAS Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu, Saifuddin, mengatakan kegiatan yang mengusung tema membangun generasi muda yang maju bermutu mendunia. Saifuddin menambahkan bahwa pihak panitia terus mematangkan persiapan teknis serta berkoordinasi untuk memastikan kehadiran jajaran pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara tersebut rencananya dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Dirjen Pendis Kemenak RI Profesor Suyitno pada Jumat 4 September 2026. Wisata ikan larangan Tabalubu Puding jadi daya tarik wisata alam di Seluma. Berikut laporan selengkapnya bersama Tentri.
16: Desa Tabalubu Puding, Kecamatan Air Priukan, Kabupaten Seluma, memiliki wisata fauna yang menarik perhatian masyarakat, yaitu wisata ikan larangan. Destinasi ini menawarkan pengalaman melihat ribuan ikan sema yang hidup di aliran sungai. Wira, salah seorang pengelola wisata ikan larangan, mengatakan bahwa wisata tersebut memiliki aturan khusus, yaitu ikan yang berada di kawasan tersebut tidak diperbolehkan untuk ditangkap, dipancing, dijaring, maupun dijual. Larangan tersebut diterapkan agar populasi ikan sema tetap terjaga dan terus berkembang sehingga dapat menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat dan pengunjung.
17: Di sini pengunjung bisa melihat langsung ribuan ikan sema di sungai dan memberikan pakan kepada ikan. Jumlah ikan yang cukup banyak menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang.
16: Wira juga menambahkan bahwa selain wisata ikan larangan, Desa Tabalubu Puding memiliki beberapa potensi wisata lainnya, seperti air terjun Tenggelis. Keberadaan berbagai destinasi tersebut membuat desa ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai kawasan wisata. Sementara itu, Repa, salah seorang pengunjung wisata ikan larangan, mengatakan bahwa untuk menikmati wisata ikan larangan, pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp10.000 per orang. Dengan tiket tersebut, pengunjung dapat menikmati kawasan ikan larangan, mengunjungi air terjun, serta mendapatkan pakan untuk diberikan kepada ikan sema. Dengan potensi alam dan keberadaan ikan sema yang terus dilestarikan, wisata ikan larangan Tabalubu Puding diharapkan dapat semakin dikenal serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Tentri Amelia Rantika, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita lainnya, satu abad bukan sekedar angka bagi caritas di Indonesia, melainkan jejak panjang pelayanan yang tumbuh bersama masyarakat. Semangat itu kembali terasa di Rumah Sakit Hana Caritas Arga Makmur saat memperingati syukur seabad caritas sekaligus hari ulang tahun ke-21. Direktur Rumah Sakit Hana Caritas Arga Makmur, Dr. Veronica Alemina, Sembiring menegaskan bahwa perjalanan satu abad caritas harus diteruskan melalui aksi nyata berbagai kegiatan sosial yang dilakukan, merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat sekaligus memperkuat hubungan rumah sakit dengan masyarakat. Mengusung tema berakar dan berbuah dengan sukacita, peringatan tersebut menjadi ruang untuk mengenang perjalanan panjang pelayanan sekaligus menatap masa depan. Di tengah perayaan terselip pesan kuat bahwa usia panjang sebuah lembaga pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh waktu, tapi juga oleh seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama siaran berjaringan nasional 100% Indonesia Nasional dengan bintang tamu Cheryl Bomsel dan dipandu langsung oleh Isan Tarore dan Rauli Hutahayan. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Kami
1: yang banggakan Indonesia.
0: Udah lama gak sama Iksan, lupa. Mike yang mana
1: ya? Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Iksan Tarore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke. Aduh.
0: Dengan Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya.
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca gak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya?
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun mau nih akhir, transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan?
1: Iya, bentar lagi, after Halloween dia baru muncul.
0: Betul, dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu
0: ya?
1: Impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
0: amin,
1: supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga.
0: Medan
1: Sinabung
0: kan, erupsi
1: meletus,
0: ya.
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul,
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.

0: Oh iya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya, dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Makanya itu dan serunya undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang.
1: Iya, supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya nih update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah, tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya
1: gak boleh berkurang.
0: Betul.
1: Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar-benar.
0: Sheila Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu, untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai.
0: Hai kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo, biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada.
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pitung. Maksudnya Pitung.
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung,
1: Bang Pecung.
0: Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai
3: main
1: apa,
3: drum.
1: Bang? Oh,
3: drummer.
1: Pemain drum. Oke. Okay.
0: Yang paling baru juga? Kedua, Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
1: Tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong?
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Saya Bandung. Di Bandung. Saya di rumah.
1: Kalau Bang
0: Arif. Tapi dua-duanya di Bandung ya berarti ya?
2: Betul.
1: Berarti memang Sherry Bombshell ini
3: di luar jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Lah itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar.
1: Ada budget berarti itu.
0: Ada. Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay
0: ya.
1: Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell aja.
0: Sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Judulnya adalah
3: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau
1: kecewa.
0: Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa.
1: Personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri
2: juga belum lama di Cirebon Cell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya?
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: Black. Berarti putih banget ya?
0: Iya bisa. Jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin tuh. Atau suka warnanya, suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kue. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi udah, kan udah. Berempat aja, ya, Bang. Aja.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Isan belajar ya. Suling.
1: Akang gendang.
0: Oke. Kita lanjut ada tuh 4. Ada 4 ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya,
1: betul,
2: termasuk saya, dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
0: Dan
2: biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga nggak sih, Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu nggak sih? Ini ngingetin juga. Kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya 2 lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Okay. Dari 2 kampus. Ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkal 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bellany, vokalisnya Las, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Oh, lucu. Tapi kan kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung iya, aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell di album Kecewanya. Terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Jadi album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal perform ya.
4: Iya.
0: Oke, Angga Gazi.
4: Itu aja deh, Kak Roli sama Kak Isan. Saya boleh sedikit salam buatnya Kak Isan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
4: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarure, Ruli Hutahayan. Halo, gitu loh.
5: Isan harus pakai intonasi dong, dikit okay. Ya.
0: Harus pakai direvisi loh kamu, San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung Benny ya.
5: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benijo.
5: Libur.
1: Sehat kan tapi? Ya.
5: Alhamdulillah, biar khair.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berempat
1: sekarang.
4: Berempat Bung Benny.
5: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
4: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
0: Kumaha
1: Damang? Damang katanya tah.
2: Damang.
4: Sehat.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
5: Cherry Bombshell ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya, dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Tolong jawab. Bang Pican, salam ya.
1: Iya boleh.
5: yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
0: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Bau-bau. Halo. Pak Albert.
0: Halo Pak Albert.
1: Halo. Halo,
6: Pak Albert.
1: Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
0: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Bomb?
1: Oke, tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
0: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
6: Ganti-ganti itu.
1: Ada lagi?
6: Makasih banyak.
0: Oke.
1: Siap Bang Albert.
0: Makasih.
1: Thank you.
0: Ada tambahan lagi Pak Albert?
6: Itu saja.
0: Terima kasih Pak.
1: Oke.
0: Boleh nih mau dari mana
1: langsung.
0: Dulu?
1: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih. Ya.
0: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai akhirnya nih Putri adalah vokalis keempat.
0: Yang keempat tadi.
1: Bener kan aku ya? Kenapa? Kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi, akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Enggak ada ya.
0: Bang Arif.
2: Putri aja.
0: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Peco atau Bang Arif?
3: Ceritain ya. Sama Putri aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
2: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana. Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama suaranya Widi. Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
0: Shinlock ya.
2: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya.
2: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya
2: lalu,
1: beda lah.
2: Vokalis ketiga diisi oleh Esti. Lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Kenapa
3: jadi tiap ganti-gantinya itu udah dikasih tahu ya?
1: Tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
0: Ini single aja kayaknya.
2: Single
1: aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
2: Rip. Mana Rip?
3: belum ada sih, baru pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
3: Belum ada yang fix.
1: Ya. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
0: Cherry ya, tulisannya Cherry
1: ya, Bombshell. C-H-E-R-R-Y
0: Bomb
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
0: Shell terang ya.
1: Bung Benijo, nanya dia Bung Benijo tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell, nih Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
7: Arif?
3: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
0: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
7: saya
1: sebagai founder, pasti merhatiin dong milenial
7: ya,
1: sekarang kalau
7: ya, jadi gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z, Gen Z gitu ya banyaknya. Karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
7: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa, berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
0: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
1: Betul,
0: tuh tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagi kayaknya.
3: Sama aja.
1: Sama aja.
0: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
0: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Pak Pentung.
0: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
8: Halo, Ekspresif Presiden Indonesia, Ekspresifan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
0: Waalaikumsalam.
1: Ica.
8: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh satu buat album, Ica.
0: Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
0: Isan irisan bulan jadi penyanyi.
8: Ini September pertama aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
0: Iya. Yeah.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
0: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Ya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kau bisa ngeliat muka aku kan?
0: Ya bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya gak bagus.
0: Sabar juri. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
1: Dulu, September Kelabu.
0: Oh iya.
8: Bukan itu judulnya.
1: Setelah
8: Kelabu. Judulnya Desember
1: Kelabu. Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
0: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
0: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
0: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
8: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
8: Halo Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya.
8: Yeah. Nah, gue banget tuh. Kecewa karena aku suka dikecewain Mbak Iksan sama
1: kamu. Oke. Terus?
8: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimanapun Iksan telepon, aku paling bilang aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
0: Kecewa.
1: Sekarang bisa. Aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa.
8: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya, nanti kita ya, kenalin ya.
1: Kita
0: ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
1: Kata gue mah.
8: Pokoknya aku apa namanya?
0: Apa?
8: Jadi lupa deh ngomong apa.
0: Maaf dong.
8: Semoga bintang tamunya sukses saja gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku nanti akan minta gitu sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
8: Cuma salam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
8: Aku mau nyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama seluruhnya, selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
0: Selesai. Terima kasih.
8: Makasih.
0: Dadah. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum.
9: Selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KTI 100% Indonesia.
1: Iya.
9: Ada
1: lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
0: Jajus marah.
9: Oke. Ini saya mau nanya.
0: Geleng.
1: Mau apa, udah Nafi?
9: Ya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini diputerin di radio tapi lupa judulnya sama matanya.
0: Ya udah coba kasih liriknya, ayo coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba nih, bener gak nih, coba tes lirik, ayo nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
9: Don't you remember me?
0: Itu lagu siapa?
3: Lagu siapa itu?
9: J.P. Cooper.
0: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
9: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau sihir dan segala macamnya, gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
0: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Sip. Okay, terima kasih.
9: Itu aja Kak Cherry, salam buat dari dia di
0: Roli.
1: Oke.
9: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
0: Bapak Ari di Samarinda. Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
10: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
10: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
10: Benar.
1: Oke,
0: salam. Kita langsung nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya Pak Ori.
10: Siang ini Rorita dan Iksan.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
10: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
10: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
10: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
10: Iya, mengganggu juga. Tapi sudah ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
1: Okay.
0: Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut aja ya.
10: Jarak pandangnya masih aman.
0: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
10: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
0: Boncel mah kuku saya nih tuh. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
3: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
10: Ini Pak Ori.
0: Oh, iya. Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
10: Aja ya. Dengan Picung dan Arif.
0: Ya.
1: Ya.
10: Nah, bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cari Boncel nih.
1: Oke, terus.
10: Itu yang pertama, yang kedua.
3: Doa dari Tiar.
1: Terus.
10: Bagaimana perkembangan grup musik Boncel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
10: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
0: Terus. Dimaafin.
10: Makasih banyak.
3: Minal aidin wal faidin, Tori.
0: Makasih, Pak Ori.
10: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
1: Penyebutannya.
0: Lucu lagi Cari Boncel.
1: Kurang ajar emang.
3: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya orang pasti bacanya Cari Boncel gitu.
0: Oke, silakan kita jawab.
7: Singkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cerbom.
0: Lebih mudah ya. Cerbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cerbom ya. Gitu ya, itu maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
0: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya? Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang Cepung?
7: Rilis. Kalau album,
1: ya,
7: album ketiga ya, ya, itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke.
7: Okay. Bang Pecung, itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama SD tadi itu ya?
7: Ya,
1: itu tahun berapa
7: tuh? Nah, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
7: Ya, lalu kami juga
3: yang sudah proses Bualan malah baru sebulan.
0: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
0: Mm-mm,
1: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
0: Sama, ya.
3: Bualan
0: dulu baru Kecewa.
3: Bualan. Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
7: Istrinya Pak Alan itu.
0: Ya, Bualan.
3: Jadi Bualan aja.
0: Yaudah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback
7: kecewa,
0: dulu.
7: Kecewa
1: banget aku denger jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya nggak salah ada langkah peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797279

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Ya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya oh, orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis ya, kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi ya.
2: Berekspresi sesuai dengan karakternya, tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi secara nggak langsung jadi
0: kebawa
1: iya,
0: gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ye,
0: kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Indajan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Ican juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cherry Bombshell karena lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bombshell gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke panelfon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Gak ada yang saling ngatur. main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Kalau
2: enggak cocok buat buat karakter Cerbom, jangan deh misalnya gitu. Lalu saya diskusi. Tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, ya, fosil yang tersisa.
2: Oke. Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pecung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ini saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang nah, namanya Johan Palapa buat, ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana, di monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Makasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Boris Cahaya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom. Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cerbom Shell.
1: Cerbom. Yes.
4: Cerbom Shell.
1: Cerbom Shell panjangnya.
4: Cerbom Shell. Halo. Sampurasun.
0: Sampurasun. Rampes.
2: Kan
4: di Bandung. Di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cerbom gitu ya? Terus pertanyaan yang menarik. Kedua, terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Apakah ada pohon ceri sampai
1: di luar akhirnya, cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Di luar warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli Cahaya.
1: Makasih Teh.
0: Oke.
4: Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Teteh.
1: Yuk, singkat gas, singkat berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon.
1: Oh,
0: ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Oh, baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isman nih sebentar boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, terima kasih Kak Rahma.
5: Ya, sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalas manis juga yang di Ciputat ya.
0: Eh terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah juga di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insyaallah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Nah, pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Okay. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell, Cherry Bombshell.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Buat salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini? Apakah memang harus awewe kah vokalisnya pakai kumaha? Iya.
2: Iya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Ya Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Las.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
1: niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya
2: apa namanya
0: sendiri,
2: ya?
0: Punya pasarnya ya, sendiri.
2: Betul, betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, okay, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi, ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita nggak sengaja ngelihat majalah itu, lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan
0: nice.
2: Suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Ya. Jadi tapi ini lucu lagi nih, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Dulu pernah.

0: Ari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
0: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
1: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
0: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
2: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
0: Sejauh ini kalau Cherrybomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami di situ masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak. Karena kalau saya pribadi, saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Yeah. Robot banget gitu.
2: Karena nggak ada rasanya ya.
0: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
0: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Iya.
0: Betul. Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
2: Nah, oke. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu.
2: Rasa
1: ya.
2: Rasa enggak bohong.
1: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
2: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
2: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
2: Wow, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912, atau kalian telepon kami.
2: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya, ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya.
0: Mm-mm.
2: Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya, cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cirebon merasa tersaingi enggak gitu kan.
0: Mm-mm.
2: Justru saya bilang, justru harus bagus.
1: Mm-mm.
2: Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
0: Mm.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cirebon menurut aku keren, punya identitas. Bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya.
1: Betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget, walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya. Ya
1: bersaingnya gitu, secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Wah,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cirebon lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cirebon saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini.
1: Mm-hmm.
2: Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya mau sampai kapan Cirebon. Saya kan tinggal sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Saya bilang saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang.
1: I love it.
2: Soalnya begitu.
1: Gak apa-apa Bang. Kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cirebon tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain.
1: Hmm.
2: Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cirebon. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cirebon udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cirebon. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cirebon lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cirebon. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang gak bisa dipuji saya langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga, ketahuan nih umurnya enggak usah dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah
0: Bang. Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cirebon Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruri juga pamit. Bye bye.
3: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Satu RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
5: Halo, selamat sore pendengar di Bengkulu sore ini. Ruang dengar Anda akan ditemani dalam program Dialog Tanggap Bencana. Kembali kami hadirkan setiap hari sore di hari Selasa. Dan di hari ini, di 1 September 2026, mengawali awal September kita. Pendengar, ketika kita berbicara tentang kesiapsiagaan bencana, selama ini mungkin yang langsung terbayang adalah petugas penyelamat, pemerintah, atau bahkan relawan. Padahal ada kelompok yang juga memiliki peran besar, yaitu generasi muda. Anak muda tentu memiliki energi dan juga kemampuan berkomunikasi, penguatan teknologi, serta jejaring yang sangat luas. Semua potensi tersebut sebenarnya dapat menjadi kekuatan dan membantu masyarakat mengenali resiko bencana, menyebarkan informasi yang benar, melakukan edukasi, dan masih banyak lagi. Namun menjadi bagian dari upaya penanggulangan bencana tentu tidak hanya cukup ya, hanya dengan memiliki keberanian untuk turun ke lapangan saja. Anak muda juga perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, memahami batas kemampuan diri, serta mengetahui bagaimana cara membantu tanpa justru membahayakan diri mereka sendiri. Sore hari ini kami akan membahas di Dialog Tanggap Bencana dengan tema Generasi Siaga, Peran Pemuda dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana. Telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 sore hari ini ada Pak Jackie Chan, SHMH, selaku PKPP Ahli Muda Basarnas Bengkulu. Selamat sore, Pak Jeki.
6: Selamat sore.
5: Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat?
6: Alhamdulillah, sehat, Mbak Anis. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih juga, Pak Jeki. Dan juga ada Pak Faisal Andriansa S. Hood Emling, selaku Kabid Relawan PMI Kota Bengkulu. Selamat sore, Pak
7: Selamat
5: Faisal.
7: Selamat sore, Mbak. Ini tanggal 1 ceria Mbak Anies.
5: Iya. Ini ada notif ring gitu ya.
7: Ada notif masuk ya Mbak.
5: Ada notif masuk gitu ya. Dan juga kami mengajak untuk para pendengar dan pemirsa untuk berdiskusi bersama kami di sore hari ini. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui via WhatsApp kami di 0811 7307 079, atau di telepon ya 0736 732 1995, atau bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar RRI Net Bengkulu. Generasi Siaga, Peran Pemuda dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana. Kita ke Pak Jeki terlebih dahulu. Pak Jeki, mungkin kita bisa mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Ketika kita berbicara mengenai generasi yang siap bencana, seperti apa sebenarnya posisi dan juga peran anak muda dalam membangun kesiapsiagaan di masyarakat. Silahkan Pak Zaki.
6: Baik, terima kasih Mbak Agnes atas pertanyaannya. Jadi di sini peran generasi muda dalam siaga bencana ini sangat penting ya. Basarnas melihatnya sangat penting dalam hal mitigasi bencana, di mana disesuaikan juga dengan program yang ada di dalam Basarnas itu sendiri. Mbak Agnes, kita mengenalkan kebencanaan itu dari TK sampai ke tingkat mungkin di perkuliahan ya, mengenalkan, karena kita menegaskan bahwa bencana itu tidak bisa untuk dihindari. Jadi bagaimana cara kita untuk mengendalikan, menghadapi bencana dengan cara kita melaksanakan kesiapsiagaan dan edukasi terhadap anak-anak ataupun dari remaja generasi siaga bencana itu sendiri, Mbak Agnes.
5: Sejauh ini program kerja dari Basarnas ini seperti apa untuk merangkul ya dan juga mengedukasi tadi ya, ada dari anak TK ya sampai sekolah juga, bagaimana Pak Jeki?
6: Baik, terima kasih. Sejauh ini Mbak Agnes, kita ada program ya namanya Sarbutu School, di mana kita mengenalkan edukasi dalam hal penyelamatan baik tingkat TK, SD, SMP, mungkin dari tingkat pemahaman dan pengetahuannya agak sedikit berbeda ya. Dan juga di mana di kantor SAR Bengkulu itu, Mbak Agnes, dapat kami informasikan, kita sering kedatangan dari anak-anak TK maupun anak SD, SMP ya. Kita menekankan pengetahuan tentang bagaimana cara untuk menghadapi bencana sejak dini, seperti itu.
5: Baik, berarti selain dari anak sekolahnya yang datang ke Basarnas begitu ya, dari Basarnas juga datang ke sekolah-sekolah ya, begitu ya. Ini programnya sudah berapa lama, Bapak?
6: Programnya ini sudah berjalan sudah lama, Mbak, sudah sangat lama. Dari mungkin kurang lebih sudah lebih dari 10 tahun ya. Sudah lebih dari 10 tahun. Ataupun juga ada program tentang pembinaan pelatihan potensi SAR untuk generasi muda ya, seperti itu. Namun kita tahu sendirilah sekarang sudah efisiensi anggaran. Mungkin untuk pembinaan pelatihan ini mungkin diubah dalam bentuk kegiatan lainnya, seperti itu.
5: Baik, Bengkulu ini kan memiliki wilayah yang banyak ya berpotensi bencana ya, seperti kita tahu beberapa hari kemarin ya, banyak kebakaran di mana-mana gitu kan karena kelalaian dan masih banyak lagi. Bagaimana pemuda sendiri dapat mengenali resiko bencana yang mungkin bisa mereka lakukan ya di lingkungan mereka sendiri, dari yang sudah diedukasikan Basarnas sendiri kepada mereka?
6: Baik, terima kasih Mbak Agnes. Di sini kami dari Basarnas, memang sebagaimana kita ketahui Pak ya, kalau daerah Provinsi Bengkulu ini daerah rawan bencana itu tidak bisa dipungkiri, karena apalagi kita langsung berhadapan dengan samudra ya. Jadi sekedar menginformasikan bahwa dengan kondisi geografis dari Bengkulu yang berhadapan dengan samudra Hindia ini, tidak menutup kemungkinan ada potensi bencana lainnya seperti misalkan gempa bumi ataupun ada tsunami ya. Nah maka demikian, dari ini kita menghimbau untuk masyarakat khususnya di pesisir yang langsung berhadapan dengan Samudra India untuk agar meningkatkan kesiapsiagaannya. Nah, artinya apa? Kami menghimbau agar masyarakat tidak panik. Jadi panik itu sekarang menjadi suatu ancaman baru sekarang ini, di mana ancaman tambahan. Nah, dengan kita melaksanakan kesiapsiagaan dan sering berlatih, insya Allah nanti dalam kondisi ketika bencana kita akan lebih tenang dan akan mengambil keputusan yang lebih tepat, Bang Nes.
5: Karena Bengkulu ini bukan cuma gempa ya Pak ya yang sering kita rasakan ya, kita juga bisa berpotensi tsunami ya, longsor gitu kan. Jadi memang kita sebagai generasi muda juga kalau bisa terlebih dahulu jangan panik ya. Kalau panik kan kita nggak tahu ya harus ngapain begitu ya. Kalau dari Pak Faisal sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan tentang peran pemuda nih ya sebagai pembuka.
7: Ya Mbak, seperti kita ketahui Bengkulu ini merupakan daerah yang rawan bencana ya Mbak. Dari bencana yang kecil saja, banjir, terus ini hampir setiap hari ini kayak ini kebakaran, frekuensinya sudah sangat meningkat ini. Terus apalagi gempa, tsunami, sekarang lagi hangat-hangatnya, dan jangan sampai ini masuk ke Bengkulu juga, tapi sudah kita rasakan sebenarnya. Itu adalah karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya adalah asap. Asap sampai ke, kalau di Kalimantan sudah zona merah ya, semuanya sudah kena asap. kata orang tuh Kang Asep sudah banyak datang ke tiap-tiap rumah gitu. Jadi gini Mbak, pemuda sebenarnya kita beda antara yang zaman saya atau zaman Mbak, zaman Pak Jeki dulu dengan sekarang. Kita sudah memiliki zaman yang canggih, anak generasi yang sekarang generasi Z, apa generasi milenial Mbak?
5: Iya dua-duanya ya.
7: Ya dua-duanya.
5: Bahkan Alpha nih yang baru.
7: Alpha, oke. Generasi Z, milenial, Alpha ini tidak bisa kita samakan dengan yang generasi sebelumnya. Jadi pola yang kita lakukan dengan pelatihan dan lain-lain ini mungkin sedikit bisa diterima oleh mereka. Tapi dengan pola-pola yang mereka miliki sekarang, zaman sudah canggih, setiap orang pasti punya HP. Jadi punya penyadar tahuan tentang bagaimana itu mengantisipasi bencana. Selain kita lakukan dengan pendidikan-pendidikan secara formal, pendidikan-pendidikan non-formal, kita juga melibatkan daripada media elektronik yang ada. Berita terjadinya kebakaran, berita terjadinya bencana, sekarang kan mudah. Ah mudah tuh, klik aja. Terbuka tuh di media sosial, cepat kita tahu. Gitu kan. Karena kenapa? Karena itu ada orang sekarang sudah, setiap pemuda sudah canggih, punya media sosial. Jadi peran pemuda ini untuk kesiapsiagaan, kita harapkan ke depannya nanti, jangan hanya pada saat sudah terjadi, tapi sebelum terjadi. Bagaimana kita menyadar tahukan dengan masyarakat, dengan melalui pemuda, melalui media sosial yang mereka miliki, kalau terjadi gempa apa yang dilakukan, bagaimana mengantisipasi sebelum terjadinya kebakaran, bagaimana mengantisipasi, bagaimana sekarang ini memang lagi musim kemarau tapi sebentar lagi ber banjir gitu ya. Nah, sebelum banjir ini bagaimana? Jadi penyadar tahuan dengan pemuda ini yang sangat efektif sebenarnya Mbak. Kita sosialisasi dari para pemerintah, dari yang lain-lain ini mungkin 1-2 hari, tapi dari masyarakat terutama generasi muda setiap hari berada di media sosial, kalau dia kita berikan masukan, berikan bagaimana mereka memiliki ide, ya istilah canggih zaman sekarang buat konten lah gitulah. Iya. Itu akan banyak dilihat oleh masyarakat, akan banyak diketahui oleh masyarakat. Jadi kesiapsiagaan itu dari sekarang kita usahakan dengan relawan-relawan yang ada di Palang Merah Indonesia, manfaatkan apa yang sudah ada. Bagaimana potensi yang mereka miliki, media sosial yang ada mereka miliki, kita lakukan penyadar tahuan istilahnya Mbak. Apakah mereka buat konten, guys ini ntar lagi kita ada banjir, bagaimana kita mengantisipasi supaya tidak terjadi banjir, guys ini kebakaran sudah terjadi ini, untuk mengantisipasinya bagaimana. Jadi media-media sosial yang ada yang dimiliki oleh masing-masing pemuda itu kemungkinan sekarang yang paling efektif. Itu lebih biayanya sangat sedikit, tapi manfaatnya lumayan besar. Iya. Seperti itu Mbak.
5: Di zaman kecanggihan teknologi seperti sekarang ya, sangat mudah bagi kita untuk mencari tahu tentang bagaimana cara kita menghadapi bencana begitu ya, tapi tinggal bagaimana eksekusi dari anak mudanya itu bagaimana. Betul. Gitu ya, ketika terjadi bencana. Tapi kalau dari relawan PMI sendiri, banyak tidak anggota anak muda yang tergabung di sana?
7: Iya Mbak, kita ada tingkatan dari PMR dengan KSR. PMR itu dari tingkat SD, SMP, SMA dengan kelompok relawan sukarela, tenaga sukarelanya. Kalau PMR yang ada di Kota Bengkulu ini lebih dari 1000 orang dan lebih dari 25 sekolah maupun di tingkat SD dan SMP, tingkat SMP dan SMA yang ada di Kota Bengkulu. Sedangkan untuk di tingkat perguruan tinggi, relawan generasi muda di atas 17 tahun tamat SMA-nya itu ada di 5 perguruan tinggi yang ada di sekitar Kota Bengkulu. Dengan jumlah potensi sekitar lebih kurang 1.000 sampai 1.500 orang relawan yang ada ini, kita masing-masing orang mensosialisasikan tentang kesiapsiagaan bencana, apakah ini tidak akan menjadi suatu hal yang sangat efektif gitu Mbak. Kalau kita mengadakan pelatihannya seperti kata Pak Jeki tadi, ini sangat-sangat efisiensi ini sangat-sangat menghambat. Tapi kita menggunakan apa yang sudah ada, pemanfaatan media yang ada. Jadi mereka tidak harus datang, tapi dengan media sosial yang ada mereka bisa mengetahui apa yang akan mereka lakukan untuk mengantisipasi bencana ini seperti itu.
5: Sejauh ini ada program kerja yang dilakukan dari relawan sendiri ya, seperti Basarnas tadi ya, yang langsung datang ke sekolah-sekolah misalnya atau ke edukasi masyarakat.
7: Dengan Basarnas kita sudah kerjasama ya, kerjasama karena PMI itu adalah potensi SAR-nya itu sendiri ya. PMI itu potensi SAR-nya sendiri. Jadi dengan Basarnas kita kerjasama setiap apa yang dilakukan oleh Basarnas, ada pelatihan kerjasama untuk ghost to school dan lain-lain, itu tetap kita lakukan. Terus dari PMI-nya sendiri kita ada latihan, karena dari anak relawan ini adalah kelompok PMR, setiap minggu kita latihan dengan metode-metode yang lebih gaul dengan metode-metode yang sekarang. Materi tetap sama, tapi cara penyampaian dan bagaimana output yang dihasilkan itu akan menghasilkan yang lebih efektif dan efisien dengan metode yang diperbarukan untuk generasi Z, generasi Alpha, Beta, Gamma, atau apalagi generasi sekarang. Saya kurang apa juga, Pak. Seperti itu ya, Mbak?
5: Iya, karena mental tiap generasi juga beda-beda.
7: Betul, betul.
5: Apalagi
7: betul.
5: Banyak kontennya gitu ya. Iya, kita betul. Ke pertanyaan di via YouTube channel dari Xiaomi. Selamat sore RRI, saya mau tanya ke Pak Faisal. Peran PMI saat musim kemarau ataupun kekeringan saat ini seperti apa, Pak? Karena kita ketahui PMI lebih ke kebutuhan darah, katanya.
7: Betul.
5: Nah, gimana
7: sekali.
5: Pak Faisal?
7: Ya, Mbak. Sekarang dari PMI sendiri, dan kebetulan yang memiliki mobil tangkinya dalam PMI provinsi, tadi sudah berjalan juga, kalau bisa melihat di media sosial, untuk warga masyarakat yang terdampak kekeringan, dan terutama ini perumahan ya, kita bisa, masyarakat bisa menghubungi PMI untuk meminta bantuan air bersih. Dan itu diberikan secara gratis. Ini kita keluarkan satu unit mobil tangki, kebetulan mobil tangkinya ada di PMI provinsi dan dilaksanakan oleh PMI provinsi, yang menjangkau perumahan-perumahan yang sudah terdampak kekeringan. Karena kebutuhan air itu merupakan kebutuhan utama kita. Iya. Jadi masyarakat hanya siap di rumah dan menyiapkan ember-ember atau tempat untuk penampungan airnya. Nanti dikonfirmasi kepada PMI, terus nanti pihak PMI akan datang untuk mendistribusikan air kepada masyarakat yang terdampak daripada kekeringan ini. Ini yang sudah aksi nyata yang kita lakukan dari kemarin dan hari ini sudah kita lakukan ke beberapa titik di perumahan-perumahan yang ada di Kota Bengkulu.
5: Berarti bukan cuman soal ketersediaan darah saja.
7: Betul.
5: Ya, tapi juga aksi kemanusiaan juga nih. Kalau untuk mungkin eksekusinya seperti apa, Bapak? Apakah harus menghubungi orang PMI dulu, baru nanti ada respon selama 1-2 hari, kemudian baru ke rumah-rumah, atau bagaimana biasanya prosesnya?
7: Iya, kita ini kan kerjasama dengan pihak PDAM. Jadi berapa kebutuhan daripada air dalam satu hari itu kita akan berkonsultasi dulu dengan pihak PDAM, terus nanti akan kita distribusikan besoknya. Atau kalau dalam satu hari itu kita memiliki waktu bisa sampai 2 atau 1, biasanya 1-2 sampai 3 kali kita bisa mengambil air dan mendistribusikan ke pihak masyarakat, bisa kita lakukan. Intinya dari masyarakat yang terdampak, terutama kelompok perumahan ini, biasanya pemukiman-pemukiman yang kawasan tinggi, ini bisa untuk melaporkan kepada PMI dan nanti kita akan bantu untuk distribusikan. Yang kita lihat itu adalah berapa yang terdampak. Kalau cuma 1-2 rumah mungkin kita tidak perlu harus sampai mengeluarkan mobil tangki air, Mbak. Tapi yang terdampak ini banyak, karena kapasitas tangki air kita kan sampai 10.000 liter. Jadi dalam jangka waktu dengan air 10.000 liter ini, sekali datang ke komplek perumahan itu langsung habis. Dan ini memang program yang lumayan efektif dan efisien pada saat musim kemarau seperti sekarang ini.
5: Iya, berarti harus disurvei terlebih dahulu ya lokasi tersebut ya. Ya,
7: cek dan dicek ya. Berapa kelompok, berapa keluarga, berapa kakak yang terdampak. Jadi baru kita bisa mendatangi dengan satu tangki unit mobil air.
5: Siapa tahu cuma mesin sumurnya aja yang rusak.
7: Iya.
5: Kan? Buat laporan gitu ya.
7: Iya.
5: Baik, masih dengan penanya yang sama. Pertanyaan untuk Pak Jack nih, bagaimana menumbuhkan sikap tanggap bencana kepada warga, Pak? Karena masih banyak yang menganggap biasa kalau ada bencana, karena sudah rutin seperti banjir misalnya. Bagaimana Pak Jack, silahkan.
6: Baik, di sini kalau misalkan dari Basarnas ya, di mana pada kesempatan ini kita juga sudah sering melaksanakan himbauan ke masyarakat ya untuk mengantisipasi terjadinya bencana, misalkan banjir, di mana kita mendorong agar masyarakat untuk melaksanakan program pemerintah itu sendiri, himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan, di mana juga kita selalu mantau dan memberikan edukasi ke masyarakat terkait penyelamatan seperti apa. Selanjutnya kita juga udah berapa kali melaksanakan kegiatan ke masyarakat untuk bagaimana mengantisipasi atau tindakan yang dilaksanakan ketika terjadinya banjir seperti itu, disesuaikan dengan tugas pokok kita itu sendiri, Mbak, untuk melaksanakan evakuasi masyarakat yang terdampak banjir.
5: Karena sekarang mohon maaf ya Pak ya, banyak juga masyarakat yang ketika terjadi bencana tuh handphone duluan yang di ini kan yang dikeluarkan. Iya,
7: buat konten, Mbak,
5: buat konten. Buat konten dulu, min tolong min begitu ya. Iya, baru Mbak. Nanti mereka berpikir bahwa ini kita tinggal tunggu respon dari pemerintah begitu kan, padahal sebenarnya
7: ya, buat konten tapi ini. Nolong enggak. Iya. Udah selesai buat konten sudah, dia enggak ada lagi di lokasi itu, sudah pergi kabur melarikan diri dulu.
5: Ini kan pola pikir yang sebenarnya betul. Harus kita ubah ya, betul, apalagi bagi generasi muda yang memang mengejar konten gitu kan, viewers begitu ya. Nah, bagaimana merubah pola pikir mereka kalau sejauh ini dari Basarnas?
6: Ya, kita merubah pola pikir itu dengan cara ya memberikan edukasi tadi, Mbak. Dimana kita memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana melaksanakan edukasi pencarian dan pertolongan itu sendiri. Dan jadi masyarakat juga memahami bagaimana apabila terjadi kebencanaan itu sendiri, agar masyarakat dan khususnya para pemuda ya untuk menjaga alam itu sendiri, Mbak.
5: Baik, kalau dari pengalaman Basarnas di lapangan sendiri, bentuk keterlibatan anak muda ini seperti apa sejauh ini, Bapak, dalam penyelamatan mungkin ya, atau kesiapsiagaan bencana?
6: Baik, terima kasih. Tentu saja ini sesuai pengalaman kami ya di dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam pemuda itu sendiri kami sesuaikan dengan tingkat kemampuannya itu sendiri dalam pelaksanaan dilibatkan di lapangan. Tidak mungkin kita maksakan untuk pemuda misalkan yang belum kita bekali atas kemampuan untuk melaksanakan penyelamatan. Makanya dikaitkan dengan program dari Basarnas untuk melaksanakan, dilakukan edukasi dan lain-lain, agar ini gunanya, manfaatnya untuk pada saat saat pelaksanaan untuk evakuasi masyarakat itu sendiri.
5: Baik, kita ke pertanyaan di via WhatsApp ya. Untuk Pak Jeki, Pak, kalau saat banjir kita melihat air mulai naik dengan cepat, sementara sebagian keluarga masih berada di dalam rumah, bagaimana Bapak menentukan langkah yang paling aman tanpa membuat situasi semakin panik? Ini kadang-kadang juga ada masyarakat yang ketika ada orang tua ya di rumahnya ya kan jadi bingung gitu kan, mau nyelamatin siapa dulu gitu kan, kakek atau nenek atau anak kecil gitu ya, mungkin dari Pak Jeki.
6: Baik, saran kami, Pak, dari Basarnas ketika terjadi banjir, silakan mengamankan terlebih dahulu yang mungkin untuk membantu kita, keselamatan kita, Pak, ya. Mungkin bisa dengan cara ke tempat yang lebih tinggi, dan jangan lupa dalam misalkan kondisi apabila banjir, amankan dahulu rumah kita, seperti itu. Jangan terjadi misalkan takutnya terjadi yang enggak setelah kita ngamankan diri kita, ternyata juga terjadi ada gangguan di rumah kita. Seperti itu.
5: Baik, berarti juga harus amankan terlebih dahulu nih ya
6: barang-barang. Iya, kita kan. Yang pasti kalau misalkan ada perubahan debit, kita langsung amankan untuk melaksanakan keselamatan kita terlebih dahulu, Pak. Baru kita menyelamatkan orang lain, seperti itu. Dan jangan lupa kita selalu mendengarkan informasi dari pihak terkait dengan debit air yang sudah mengalami perubahan. Nah, mohon maaf, di sini juga Basarnas menginformasikan. Jadi kalau misalkan kondisi penanggulangan bencana, Basarnas dalam kondisi banjir pada melaksanakan pergerakan pada posisi siaga 2. Banjir itu ada siaganya, siaga 4, 3, 2, 1. Basarnas melaksanakan pergerakan operasi pencarian dan penyelamatan ketika sudah kondisi siaga 2, di mana hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana.
5: Itu ada siaga-siaganya tadi ya, siaga 1, 2, 3, 4 gitu ya.
6: Siap, itu status banjir, Mbak.
5: Status banjirnya banjir, ya. Itu tergantung ketinggiannya, Pak.
6: Iya, tergantung debit air.
5: Oh.
6: Jadi tergantung debit air, di mana di sini yang punya kewenangan untuk menyampaikan status dari BPBD.
5: Iya. Baik, berarti tunggu status siaganya dulu, nanti pihak Basarnas langsung datang ke lokasi.
6: Benar, siap.
5: Nah, kalau misalnya Pak Jeki sendiri bisa memberikan saran atau mungkin tips untuk anak muda, keterampilan dasar apa yang harus dimiliki ketika terjadi bencana, apalagi di wilayah Kota Bengkulu nih ya? Apa nih, Pak?
6: Bencana? Saya rasa mungkin dari pertimbangan di Bengkulu ini ya, pertama mungkin evakuasi ya, MFR juga penting Pak ya, yeah. Ya sangat penting, MFR itu sangat penting untuk memberikan pertolongan pertama. Tapi di sini penekanan kami dari Basarnas, tolong antisipasi kepanikan terlebih dahulu. Jadi keilmuan untuk melekat itu bisa MFR, bisa juga teknis-teknis evakuasi, di mana tidak menutup kemungkinan korban juga selaku sebagai penolong seperti itu, Mbak. Maka banyak yang perlu untuk dipahami keilmuan tentang di Basarnas itu bisa MFR, bisa vertical rescue, bisa juga pertolongan di air seperti itu. Karena ada beberapa hal tindakan pertolongan di air yang mungkin dalam aplikasi lapangannya itu tidak sesuai dengan teori. Misalkan kita dalam pelaksanaan evakuasi di air itu, Mbak, yang pasti kita menghindar dari arus air misalkan. Karena kalau di Basarnas itu dalam pelaksanaan metode pertolongan di air dibisakan untuk kita bisa berenang misalkan. Tapi dalam aplikasinya hindari untuk bersentuhan dengan air seperti itu.
5: Oh iya, berarti ya. Kadang-kadang memang teori ini tidak sesuai ya Bapak.
7: Betul.
5: Ketika eksekusi di lapangan begitu.
6: Iya, siap.
5: Baik, kalau dari Pak Faisal sendiri mungkin ada penjelasan yang berbeda nih ya tentang dasar-dasar yang harus dimiliki anak muda ketika menghadapi kesiapsiagaan bencana.
7: Sebenarnya satu, Mbak. Pengetahuan yang dimiliki oleh generasi muda itu banyak mereka dapatkan dari beberapa macam pihak seperti itu. Tapi yang perlu kita sering giatkan untuk kesiapsiagaan bencana ini yaitu adalah keberanian mereka untuk melakukan. Jangan hanya sekedar untuk membuat konten atau yang lain-lain. Mereka sudah punya pengetahuan, mereka sudah tahu. Tapi bagaimana mereka untuk berani melakukan seperti itu? Karena terkadang generasi muda ini cuma hanya bisa ya ngomong aja gitu. Sekarang kita jadi pertanyaan, Mbak, kalau terjadi banjir, ini sering saya tanyakan pada saat sosialisasi dengan generasi muda. Kalau terjadi banjir besar nih, udah statusnya siaga 1, naik kedua ke waspada ke yang lain, siapa duluan yang akan diselamatkan? Saya tanyakan dengan generasi muda. Siapa, apa yang akan diselamatkan duluan? Jawabannya cuma satu mayoritas. Handphone. Karena ini kan pengetahuan. Padahal mereka bisa menyiapkan bagaimana surat-surat berharga, bagaimana mengantisipasi dari lingkungan sekitar mereka. Itu orang-orang yang rentan, orang tua, terus yang ada yang sakit mungkin, mungkin ada yang lagi memiliki anak kecil, menyusui, melahirkan. Poin ini kita tanyakan lagi dengan mereka. Peran ini, siapa yang kalian selamatkan? Siapa yang mereka selamatkan, Mbak? Mayoritas jawabannya adalah pacar. Lebih rentan pacar itu diputusnya.
5: Apalagi jadi, jauh misalnya
7: pacarnya. Iya, apalagi jauh kan. Jadi penyadartahuan tentang apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka apa ya, supaya mereka bisa menjadi orang yang pertama berada di lokasi bencana dan bisa melakukan hal-hal tanggap darurat bencana sebelum pihak-pihak yang terkait ini akan datang ke lokasi bencana. Misalnya kalau ada korban tenggelam, pihak terkait ini Basarnas. Kalau ada kebakaran, berarti pihak terkait ini adalah PBK, Pemadam Bahaya Kebakaran. Terus ada bencana yang lain, itu ada dari kesehatan, ada dari PMI, ada dari apa, BPBD. Jadi orang yang pertama berada di lokasi itu adalah kita sendiri. Bagaimana kita sebagai generasi muda itu menjadi motor, menjadi motivator. Karena mereka punya kekuatan, mereka punya keberanian sebenarnya. Mereka punya ide, mereka punya hal-hal yang bisa mereka lakukan pada saat bencana. Dan itu mereka lakukan hanya satu, padahal itu tidak bisa mereka lakukan. Karena apa? Karena panik. Ini penyadartahuan kepada generasi muda ini, jangan panik. Mereka adalah orang pertama di lokasi bencana, jangan panik. Pengetahuan sudah dimiliki, coba diterapkan. Apapun yang kalian lakukan, itu akan menjadi berharga untuk keselamatan diri Anda sendiri maupun orang-orang di sekitar Anda. seperti itu.
5: Sebenarnya panik itu juga bisa dicegah dengan apa ya?
7: Membiasakan
5: ketika mereka
7: diri.
5: Sudah, iya, iya, ketika mereka sudah terbiasa dengan
7: membiasakan diri dari generasi muda. Seperti itu. Mbak.
5: Kita aja sekarang karena Bengkulu sering gempa gitu ya. Ketika ada notif gempa, goyang sedikit, nggak usah keluar kamar gitu. Oke, jadi
7: masih di bawah 7. Kita sudah di atas 7, udah level. Nggak tahu 6 parah juga.
5: Baik, kita akan break sejenak ya. Setelah azan asar nantinya kita akan kembali dengan dialog tanggap bencana kita kali ini. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Azan Asar, untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan tema yang sama, generasi siaga, peran pemuda dalam mitigasi dan penanganan bencana. Kami juga masih membuka untuk partisipasi Anda. Silahkan kirimkan pertanyaan di via WhatsApp, bisa di telepon juga sekarang juga, dan juga di YouTube channel kami RRI Net Bengkulu. Dan ini akan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari nomor WhatsApp ujungnya 7372. Pak Jeki, belakangan juga kita sering dengar isu Megatrust kembali menjadi perhatian masyarakat Bengkulu. Nah, seharusnya bagaimana sih Pak anak muda menyikapi informasi tersebut agar mendorong kesiapsiagaan, bukan justru menimbulkan kepanikan? Boleh Pak Jeki.
1: Baik, terima kasih ya, di kesempatan ini syukur alhamdulillah ya, kami bisa menyampaikan himbauan dari Basarnas. Yang pertama, tolong jangan diikutin isu-isu yang tidak berdasar. Kalau misalkan kita lihat dari geologi, kemungkinan ada ya, saya tidak untuk membuat kepanikan di Provinsi Bengkulu, kita dihadapkan di mana ada dua patahan ya, patahan di Mentawai dan patahan di Enggano. Di sini seperti diketahui, di Enggano itu kalau misalkan terjadi gempa bumi Megatrust telah diukur di BMKG kurang lebih dengan kekuatan 8,2 magnitudo. Kalau di Mentawai yang berdampak juga dengan di Bengkulu kurang lebih 8,4 magnitudo. Ini diskenariokan dengan menggunakan peralatan dari BMKG yang memang penggunaannya untuk itu. Namun di sini yang kita kedepankan adalah kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana itu sendiri. Nah, dari program Basarnas melaksanakan pelatihan-latihan, kita rangkul semua nih. Malah dalam RRI ini saya menyampaikan, ketika rekan-rekan yang mendengar RRI ini mau melaksanakan bagaimana cara pelaksanaan latihan untuk penyelamatan kalau misalkan dihadapkan dengan Megatrust, silakan kita datang di kantor SAR Bengkulu di Betungan. Kita laksanakan edukasi, latihan bersama dalam hal untuk pembekalan pengetahuan tentang pencarian dan pertolongan. Nah, untuk melaksanakan menghadapi bencana Megatrust ini, pada anak muda juga selain edukasi, sering dan kita laksanakan secara berkala, kita laksanakan latihan. Ketika apa yang terjadi, misalkan terjadinya Megatrust atau gempa bumi lah seperti itu, tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan, terus kemana yang rute atau tempat apa namanya titik kumpul yang kita laksanakan, tempat kita untuk evakuasi dan lain-lain.
0: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, masih untuk Pak Jeki nih ya, dari Edo Sawah Lebar. Kalau terjadi bencana pada malam hari Pak dan akses menuju lokasi cukup sulit, hal apa sih Pak yang harus menjadi perhatian untuk masyarakat? Karena kadang-kadang jalur evakuasi ini banyak masyarakat yang parkirkan motor ataupun mobil.
1: Betul, gitu. Ya benar-benar sekali. Benar sekali, Mbak Agnes, Pak Edo, pertanyaannya sangat bagus ya. Ini saran kami dari Basarnas ya. Nah, mulai sekarang, setelah mendengar RRI ini, diharapkan masyarakat, terkhusus Bang Edo, untuk mengetahui titik mungkin jalur di luar jalur utama ya. Nah, untuk dipelajari, dipahami, agar kelak kita mengetahui ketika terjadi bencana, jalur evakuasi mungkin di luar ekspektasi, kita udah tahu jalur mana yang akan digunakan. Seperti itu, biar kita tahu hambatannya apa dan tindakan apa yang dilaksanakan. Memang benar Mbak Agnes, karena yang terbayang sama kita, kita tentukan titik jalur evakuasi, belum tentu dalam pelaksanaan misalkan andai

0: andai jangan sampai terjadi ya, terjadi bencana di luar yang kita terjadi di luar yang kita bayangkan. Nah, sejak sekarang kita udah memahami jalur alternatif tercepat yang pasti teraman. Seperti itu. Kita telusuri, kita jalani, kita pahami jalur tersebut. Jangan hanya terfokus jalur yang telah ditentukan sekarang ini. Memang menjadi prioritas, tapi jalur alternatif juga penting. Karena kita untuk pelaksanaan kondisi segala kemungkinan pasti ada.
1: Tapi biasanya untuk jalur alternatif atau evakuasi ini seharusnya memang tidak diparkir kendaraan atau boleh-boleh saja bagi masyarakat, asalkan tidak mengganggu ya ketika terjadi bencana begitu.
0: Kalau mohon maaf Mbak Agnes, namanya emergensi kan, kita tidak tahu kondisi. Iya. Pasti orang lagi panik, rata-rata pasti panik. Benar-benar. Kalau misalkan boleh menghimbau, jelas tidak boleh. Tertibnya kan seperti itu. Kenapa jalur evakuasi dihalangi? Namun tidak menutup kemungkinan itu di luar yang kita bayangkan. Kita cari solusi bagaimana untuk mengatasinya. Saran dari kami Basarnas, silakan tetap terfokus dari rute jalur evakuasi utama yang telah ditentukan, namun tetap kita tentukan jalur alternatif. Ingat, prioritaskan yang lebih aman dan tercepat menuju jalur rute yang titik kumpul yang telah ditentukan.
1: Berarti untuk masyarakat yang masih memparkirkan motornya atau mobilnya, yeah, begitu ya, sebaiknya memang parkirkan ke garasi Anda saja, yeah, begitu ya.
0: Ke rumah saya juga nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya. Untuk Pak Faisal ya Pak, ketika bencana terjadi itu kan biasanya muncul banyak anak muda yang ingin menjadi relawan atau membuka penggalangan bantuan ya. Bagaimana Bapak sendiri memastikan semangat membantu tersebut tetap terkoordinasi? Kan sekarang banyak yang hoax ya Pak, dan juga tipu-tipu katanya. Bagaimana Pak Faisal?
2: Iya, kalau kita di relawan PMI, setiap orang yang pengen bergabung di PMI itu kita terima. Tapi tetap sebelum dia dilibatkan dalam kegiatan Palang Merah, dia tetap kita akan berikan materi-materi ataupun pelatihan-pelatihan. Di sanalah yang kita tekankan kepada generasi muda, kepada para relawan, terutama generasi muda ini, tentang apa dan bagaimana yang seharusnya kita lakukan kalau terjadi bencana. Apa dan bagaimana yang seharusnya kita lakukan untuk kesiapsiagaan bencana. Apa dan bagaimana yang kita lakukan setelah terjadinya bencana. Dan untuk generasi muda ini, oke, dia memiliki jiwa yang sangat-sangat apa ya, untuk eksplosivitas kegiatan yang mereka lakukan itu spontanitasnya sering terjadi. Jujur aja Mbak, pada saat terjadi bencana di luar, titik-titik simpang kita ini banyak sekali generasi muda yang menjadi ini. Tapi ini apakah ini benar atau tidak? Itu kan? Seperti itu Mbak. Jadi mentrasnamakan apa, kita nyatakan itu apakah itu benar atau tidak. Yang bagaimana yang kita lakukan, relawan PMI ini kita bentuk dalam, lakukan dalam pola lain Mbak. Jangan sampai terjadi hoax kalau PMI itu penggalangan dananya melalui rekening. Tetap, kita tidak penggalang dana di jalan, kita tidak penggalang dana ini, tapi secara resmi. Jadi pelaporan dan lain-lainnya, karena kita juga akuntabilitasnya juga dinilai dan juga diperiksa dan dilaporkan kepada masyarakat yang memberikan bantuan. Yang pasti, apapun yang dilakukan oleh generasi muda, apapun yang dilakukan oleh masyarakat pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadinya bencana, dan pada saat setelah terjadi bencana, itu akan memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Apakah itu kita sebagai korban ataupun kita orang yang terdampak. Terdampak ya. Ataupun kita sebagai orang yang memberikan pertolongan. Jadi apapun kita lakukan, itu akan memberikan dampak positif. Seperti itu. Jangan sampai hal-hal tersebut itu akan dikotori dengan hal-hal yang negatif. Memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan pribadi. Seperti itu Mbak. Penyadar tahuan ini kita sampaikan kepada generasi muda. Yang saya katakan tadi, hal-hal yang mereka lakukan sekarang ini sangat efektif, sangat bagus. Mereka bermain di media sosial. Seperti kata Pak Jeki tadi, untuk terjadinya bencana, jalur evakuasi, ini yang kita coba lakukan pada masyarakat. Kenapa tidak membuat konten, buat simulasi terjadinya gempa, simulasi terjadinya tsunami, dibuat konten gitu. jalur evakuasinya gimana. Gak usah jauh-jauh deh, sekitar kita aja, lingkungan RT atau lingkungan kelurahan, dan itu terdokumentasikan dengan baik, ya kan, akan dilihat, dan itu nanti akan memberikan dampak loh Mbak. Jujur aja, pengalaman saya pribadi, pernah jadi muda juga kan Mbak, sekarang udah tua, pernah jadi relawan juga, sekarang pengurus. Pengalaman saya pribadi, dampak yang ditimbulkan setelah terjadi bencana itu untuk di Kota Bengkulu pada saat kemarin-kemarin itu berkurang pasca terjadinya gempa tahun 2000 dan 2007. Karena kenapa? Karena ada penyadar tahuan yang sangat luar biasa, shock terapi yang diberikan oleh atas Allah Subhanahu wa taala pada saat gempa tsunami 2004. Korban bencana yang terdampak pada tahun gempa tahun 2000 itu sangat tinggi. Kerugian material dan imaterial itu sangat besar. Tapi tahun 2007 itu menurun drastis. Karena kenapa? Penyadar tahuan masyarakat melihat daripada video, melihat daripada film, melihat daripada berita-berita pasca gempa tsunami di Aceh. Jadi kurang dampak ini tiba-tiba. Padahal sebenarnya Mbak, skalanya bahkan lebih besar sebenarnya dari tahun 2000 dengan 2007. Jadi itu ya. Jadi apapun yang dilakukan, kita penyadar tahuan, kita memberikan sosialisasi. Terus yang sekarang mungkin saya merasakan sendiri beberapa tahun terakhir ini, jangan sekali kita lakukan simulasi. Yuk kita galakkan lagi simulasi. Enggak usah jauh-jauh deh, sekitar kita aja. Siapa yang menggalakkan? Pemerintah. Efisiensi sekarang Mbak memerlukan biaya besar itu. Kalau mau simulasi besar-besaran, skala kecil aja. Generasi muda mengajak kawan-kawannya, yuk kita buat konten. Lebih efektif itu Mbak. Kita buat konten dan nanti itu akan disosialisasikan di media sosial. Kontennya apa? Apa yang kita lakukan apabila terjadi gempa? Apa yang kita lakukan kalau terjadi tsunami? Jalur evakuasinya kemana? Sekitar kita aja. Pada saat masyarakat melihat video itu, dia akan melihat, mengingat, terekam di dalam otaknya. Dan walau-walam, kita tidak berharap itu terjadi Mbak. Pada saat itu terjadi, maka di dalam otak kita panik nih malam-malam. Oh ya, saya mengingat itu kemarin, situ ada jalur evakuasinya, lari ke sana, bukan berlari ke arah laut. Berarti itu kan. Jadi sudah membiasakan diri untuk mengikuti simulasi, membiasakan diri untuk sosialisasi simulasi, itu akan terekam di otak kita semua. Seperti itu Mbak. Akan terekam di otak kita semua. Dan pada saat benar-benar terjadi bencana, dan sekali lagi saya katakan wallahu alam, saya tidak mau itu terjadi bencana, itu akan mengingat di diri kita sendiri, oh iya kemarin pernah melihat itu. Walaupun kondisi kita panik Mbak, pasti kita akan pernah mengingat, terekam walaupun sedikit, tidak semuanya teringat, tapi ada terekam. Dan itu akan kita lakukan secara spontanitas, yuk kita ke situ, kemarin pernah nengok itu. Nah itu yang kita akan coba untuk. Di sini peran generasi muda sangat penting. Jujur aja, kalau kita mengandalkan pemerintah, karena saya juga para pemerintah juga Mbak, dengan efisiensi anggaran sekarang, mengadakan simulasi itu biaya sangat besar. Tanya Pak Jeki nih, kemarin simulasi SAR itu berapa? Mengelibatkan helikopter dan lain-lain itu berapa itu Pak?
1: Oh iya kemarin ya?
2: Iya, itu berapa itu? Mau mengadakan setiap tahun, berapa besar anggaran? Tapi kalau kita simulasi secara kecil-kecilan, tapi itu dilakukan secara rutin, dan itu bisa terekam oleh masyarakat. Ilmu yang diberikan oleh pihak Basarnas, oleh pihak PPI, oleh pihak BBBD dan pihak aparat-aparat yang lain yang terkait dengan kebencanaan ini, yuk kita sosialisasikan dan kita terapkan, kita simulasikan. Berperan penting di sini sekali lagi siapa? Generasi muda. Lewat apa? Media sosial yang mereka miliki, buat konten. Konten itu akan naik viewersnya, dan viewers itu siapa? Orang-orang generasi tua seperti saya yang akan melihat dan mengingat itu. Mengapa membuat konten ini lebih kita tekan kepada generasi muda? Karena akan lebih menarik. Ya Mbak ya. Kalau saya buat konten guys, siapa ini? Gitu kan. Tapi kalau generasi muda kan dengan berbagai macam hal-hal yang mereka kreativitasnya itu akan lebih menarik. Viewers yang saya buat konten, kalau saya buat konten itu mungkin sekitar 1000 orang. Tapi kalau generasi muda dan jangka waktu beberapa detik, berapa menit, mungkin bisa sampai 1 juta sampai ini. Dan itu ada beberapa orang yang akan melihat-melihat terus. Jadi ini generasi muda ini sebenarnya mereka sekarang sudah di zaman sudah canggih, yuk manfaatkan hal-hal tersebut. Seperti itu Mbak, makasih.
1: Iya, jadi selain simulasi secara langsung, juga mengejarkan informasi melalui media sosial ya. Ini juga pertanyaan yang masuk masih di via WhatsApp dari 0897. masyarakat menerima informasi ada orang yang membutuhkan pertolongan di satu lokasi, informasi apa saja yang sebaiknya disampaikan kepada petugas agar pencarian bisa lebih cepat? Misalnya mereka dapat informasi nih ada suatu kejadian di daerah mana begitu kan, bagaimana proses pelaporannya nih Pak? Mungkin Pak Jeki nih bisa menjawab.
0: Baik, terima kasih. Di sini kalau misalkan Basarnas itu dalam pergerakannya itu ketika kondisi distress Pak ya, ketika sudah kita pastikan bencana atau musibah itu terjadi. Jadi kalau misalkan ada orang tenggelam, ada orang hilang dan lain, silakan segera menginformasikan ke 115 lah konsen kita Pak ya. 115 atau kantor SAR yang terdekat. Pastikan untuk menyampaikan lokasi lokasi dan sampaikan koordinat korban, pastikan jumlah korban dan dari apa namanya latar belakang atau sumber kejadian itu sendiri harus bisa disampaikan seperti itu. Insya Allah Basarnas itu punya waktu ini ya, respon time ya, kami ada respon time dari Basarnas di mana informasi diinformasikan 23 menit harus sudah tiba di lokasi seperti itu.
1: Maksimal.
0: Iya, maksimal. Itu udah SOP kita. Ketika kita mendengar informasi, kita laksanakan perkembangan langsung udah dipastikan segera kita untuk melaksanakan pergerakan seperti itu. Nah, di sini Basarnas itu kalau di BPBD itu ada namanya manajemen bencana. Basarnas itu ada SAR system, Mbak. SAR system dalam pelaksanaan operasi SAR. Di mana dalam pelaksanaan operasi SAR itu ada 5 tahap. Tapi ingat, dalam pelaksanaan operasi SAR yang seperti saya sampaikan, dipastikan dulu musibah itu terjadi oleh pihak dari Basarnas ya, di mana diambil data di lokasi. Jadi kalau tahap SAR itu sendiri adalah tahap menyadari, di mana kita menyadari ada kejadian, tahap initial action, ketika kita menyadari udah pasti kita laksanakan pergerakan dengan menyiapkan peralatan. Selanjutnya perlu diketahui dalam pelaksanaan operasi SAR itu Basarnas sebelum pergerakan melaksanakan perencanaan. Jadi ada konsep tersendiri. Mereka melaksanakan pergerakan ini tidak ada kesiapan. Sebelum melaksanakan pergerakan mereka sudah tahu ketika nanti sudah di lokasi bagaimana melaksanakan pergerakan. Selanjutnya tahap keempat adalah tahap pelaksanaan operasi, Mbak. Nah, setelah tahap keempat korban diketemukan, kita melaksanakan tahap terakhir yaitu tahap penutupan. Sekali lagi dalam pelaksanaan operasi SAR ini juga didukung baik organisasi, fasilitas, komunikasi serta medical care atau bantuan medis pertama ya, serta dokumentasi atau data-data yang diperlukan.
1: Jadi ketika sudah di lokasi mereka tidak mengikuti instruksi lagi ya, mereka sudah tahu ya jobdesk mereka masing-masing begitu.
0: Iya, mereka di nyampe di tempat itu sudah tahu akan dilaksanakan pergerakan seperti apa. Namanya RENOP, rencana operasi. Baik. Seperti itu.
1: Terakhir mungkin di sesi penghujung kebersamaan ada yang ingin disampaikan Bapak Jeki terlebih dahulu kepada masyarakat dengan tema kita di sore hari ini, silahkan.
0: Baik, terima kasih. Dalam hal ini mitigasi bencana dikaitkan dengan Basarnas, ada beberapa hal rekomendasi dan himbauan. Yang pertama ya, setelah ini rekan-rekan pendengar RRI agar untuk menyusun apabila terjadi bencana itu sudah menyusun rencana untuk penyelamatan itu seperti apa. Misalkan ancaman gempa bumi tindakannya itu seperti apa. Yang kedua, silakan dari Basarnas itu sering melaksanakan edukasi maupun latihan secara berkala ya. Artinya masyarakat di sini bisa melakukan latihan juga, latihan yang bermanfaat ketika menghadapi kejadian bencana itu sendiri. Yang mungkin di sini bisa kita lihat ya, sekarang kan zaman udah canggih Pak ya, bisa lihat di YouTube bagaimana kita melaksanakan penyelamatan itu sendiri. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, untuk menyiapkan peralatan pendukung, kita siapkan alat pemadam kebakaran kalau misalkan ada kejadian yang dibutuhkan Bu ya, atau tas siaga bencana dan jangan lupa tas penyelamatan standar, peralatan untuk penyelamatan standar seperti itu. Dan juga mungkin di satu sisi di beberapa kejadian bencana mungkin dari generasi muda juga misalkan di bencana tertentu bisa dikoordinasikan di keluarga, sampaikan ke keluarga itu dalam hal mitigasi kaitan dengan mungkin dari struktur rumah mereka sendiri, Nah, kita kan di Bengkulu ini viral dengan rawan gempa. Informasikan ke orang tua bagaimana struktur rumah yang tepat dalam hal kondisi provinsi Bengkulu yang rawan dengan gempa bumi itu sendiri. Yang di luar itu pastikan juga yang kelima pendengar RRI agar sudah mengetahui ketika terjadi bencana apapun itu, misalkan gempa bumi, banjir, sudah mengetahui jalur evakuasi dan daerah-daerah rawan bencana agar nanti kita bisa mengantisipasi dan menghindari seperti itu. Baik. Itu Mbak Agnes, makasih.
1: Untuk Pak Faisal ada yang disampaikan, Pak?
2: Iya. Mbak Agnes apa kabar?
1: Alhamdulillah sih.
2: Oke, berarti Mbak Agnes sudah ada respon sama seperti bencana, Mbak. Bengkulu ini daerah rawan bencana. Kalau kita sudah membiasakan diri memiliki sifat, apa memiliki kegiatan, memiliki perilaku, memiliki hal-hal yang responnya tanggap, sudah terbiasa. Saya tanya dengan Mbak Agnes apa kabar, langsung Mbak jawab baik. Begitu juga pada saat ada bencana. Jadi kita sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut karena kita sudah membiasakan diri. Jangan panik. Terus kita sadar wilayah kita sudah menjadi wilayah yang rawan bencana. Apapun yang terjadi itu merupakan suatu hal yang sudah ditentukan. Tapi bagaimana kita mengantisipasinya? Tidak panik, dan kita sudah membiasakan diri untuk kalau terjadi bencana, membiasakan diri apa yang kita lakukan. Dan Bang sudah jawab baik, berarti sudah dengan kata lain kita sudah tahu apa yang kita lakukan nanti kalau terjadi bencana. Bagaimana caranya? Pengetahuan itu kita selalu akan ulangi dan coba kita lakukan untuk bagi diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Bencana tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan daripada bencana yang terjadi tersebut. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, menjadi generasi yang siap siaga bencana ini tidak selalu harus berada di garis paling depan ya Bapak ya. Yang paling penting adalah pengetahuan mereka, apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi bencana, bagaimana caranya membantu ya, dan kapan tahu ya harus meminta bantuan ataupun pertolongan kepada orang, dan membiasakan diri seperti yang disampaikan Pak Faisal ya. Jangan lupa juga untuk tas emergency tadi Pak ya, berisi dokumen-dokumen penting dan juga bisa minum ya, makanan gitu kan, dan masih banyak lagi untuk mengantisipasi jika terjadi bencana. Terima kasih untuk Pak Jackie dan juga Pak Faisal yang sudah sharing di sore hari ini. Kami akhiri dialog kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di dialog tanggap bencana berikutnya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
5: Dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Nur Aisyah. Sari berita, harga ayam potong di pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Pemerintahan Kabupaten Bangka berupaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba, hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, harga potong ayam di Pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya, di mana juga setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Harga daging ayam potong di Pasar Minggu Kota Bengkulu masih bertahan di kisaran Rp48.000 per kilogram. Harga tersebut telah berlangsung sekitar 2 pekan setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan pada Agustus 2026. Salah seorang pedagang ayam potong, Munir, mengatakan harga ayam pada awal Agustus masih di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000. Namun harga mulai mengalami kenaikan secara bertahap setelah aktivitas sekolah kembali normal dan permintaan masyarakat meningkat. Menurut Munir, ketersediaan ayam untuk memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga saat ini masih relatif mencukupi. Namun pasokan terkadang mengalami kekurangan ketika permintaan ayam untuk program MBG meningkat.
2: Ayam potong hari ini lah udah agak lama memang, tapi masih stabil di 48. Dulu tanah sekolah libur panjang kan agak mendingan 32-30, bukan ada mau masuk dan melonjak tiap hari naiknya. Bukan sehari dua hari, tiap hari. Kalau stok barang mencukupi lah kalau di si pelanggan untuk ibu-ibu harian itu masih mencukupi. Tapi kadang-kadang kalau pas MBG-nya banyak pengambilan, kadang-kadang tidak cukup sampai mutus.
1: Pedagang lainnya, Yanto, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di angka Rp48.000 per kilogram dan telah bertahan selama sekitar 2 pekan. Ia menyebutkan kenaikan harga ini mulai terjadi setelah anak masuk sekolah, yang turut mendorong peningkatan permintaan ayam di pasaran. Yanto menilai tingginya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi harga ayam potong di Bengkulu. Selain itu, pasokan ayam dari dalam kota dinilai belum sepenuhnya mencukupi, sehingga pedagang masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.
3: Untuk harga ayam potong hari ini Rp48.000. Sudah 2 minggu sampai sekarang.
4: Sejak anak sekolah?
3: Iya.
4: Sebelumnya berapa?
3: Gimana?
4: Sebelumnya berapa?
3: Sebelumnya waktu anak sekolah libur itu sempat nyentuh Rp30.000 per kilonya. Terus anak sekolah masuk, langsung ada perubahan kenaikan terus. Karena permintaannya MBG banyak sih gitu, jadi ayam dalam kota ini agak kurang.
1: Pedagang berharap pasokan ayam dapat kembali mencukupi kebutuhan pasar, sehingga harga dapat lebih terkendali. Kondisi harga dan ketersediaan pasokan tersebut menjadi perhatian karena ayam potong menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan program MBG. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Palembang mengenai upaya pemerintahan menekan kenaikan harga bahan pokok yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Menurut saya, kenaikan harga pokok sangat terasa bagi kami, terutama untuk kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayur. Penghasilan yang kita terima tetap, sementara pengeluaran bertambah. Kami berharap pemerintah terus melakukan langkah untuk menekan kenaikan harga, misalnya melalui pasar murah dan menjaga ketersediaan stok. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.
2: Kalau saya ya sebagai pelaku usaha juga, kami harapannya sih harga bahan pokok ini bisa stabil. Kalau harga dari pemasok naik, ya kami sebenarnya nggak bisa buat banyak ya, karena harus nyesuaiin harga jual juga. Tapi kalau pemerintah ya bisa membantu jaga pasokan dan bisa ngelakuin pengawasan, tentu ini bakal sangat membantu kami sih. Jadi harapannya harga nggak naik terlalu tinggi, jadi pembeli tetap bisa belanja dan pedagang juga bisa jalanin usahanya kayak biasa.
3: Menurut saya, kalau harga bahan pokok naik, tentu kami sebagai ibu rumah tangga cukup terbebani, apalagi kebutuhan sehari-hari harus meningkat. Kami berharap pemerintah bisa lebih sering melakukan pemantauan harga di pasar dan menggelar operasi pasar atau pasar murah. Yang penting stok bahan pokok tersedia dan harganya tetap terjangkau, supaya masyarakat tidak terlalu kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka ini juga berupaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Kali ini pendengar kita akan ikuti wawancara singkat reporter Bustami Ahmad bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir, berikut. Kita ikuti.
1: Baik, pendengar, terkait melonjaknya harga ayam di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinianto, berikut ini. Baik Pak Ismir, mungkin ada kenaikan untuk harga ayam di pasar tradisional kita untuk beberapa hari ini terakhir, bagaimana Pak? Mungkin untuk penjelasannya.
2: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam bersih itu di pasar kita Sumaliar itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang, memang karena supply dari pabrik maupun juga dari para peternak ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan, serta memang sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Kendalanya ternyata pada saat proses pengiriman ini banyak juga yang mati, sehingga juga ini menyebabkan kos dari pengiriman pun tinggi, menyebabkan kenaikan dari harga tersebut. Nah, kami cek juga di pabrik, di peternak-peternak ini ternyata memang mereka kekurangan DOC, sehingga untuk pembesaran ayam pun ini mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan dalam proses penetasan untuk menjadi DOC ini memang banyak tidak berhasilnya.
1: Terkait permintaan, termasuk adanya program MBG, apakah ini menjadi salah satu penyebab juga Pak?
2: Kalau untuk konsumsi ayam sendiri sih memang pengaruh ya, MBG memang banyak berperan untuk dipergunakan daging ayam dengan MBG. Apalagi kita tahu saat ini pun untuk ketersediaan ikan ini sangat berkurang, sehingga masyarakat banyak beralih ke ayam, sehingga konsumsi ayam pun tinggi, tidak bisa memadai, mencukupi dari permintaan pasar.
1: Untuk ternak lokal kita sendiri bagaimana kondisinya?
2: Peternak udah banyak, tapi kendala kita di DOC-nya. Kalau untuk telur ayam masih stabil, masih banyak.
1: Ada upaya nggak Pak dari dinas kita untuk memenuhi stok DOC ini?
2: Ini usahanya sih kita belum ada ya, karena faktor untuk pengadaan DOC pun bukan kewenangan di kita ya. Masuk juga untuk distribusi dari luar Bangka pun kita nggak bisa untuk intervensi ke sana. Kalau melihat situasi ini mungkin kemungkinan besar ini akan ada kenaikan ya, apalagi dengan ketersediaan ikan di pasar pun amat sangat berkurang.
1: Baik Pak Ismir, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan sampai jumpa.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro memastikan kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di Kota Metro dalam status aman serta bebas dari ancaman penyakit mulut dan kuku ataupun ASF hingga antraks. Selengkapnya, Palasta Sitepu, Bandar Lampung, melaporkan.
1: Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF, maupun antraks di Kota Metro.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 mengkonfirmasi kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di wilayah Kota Metro dalam status aman dan bebas dari berbagai penyakit menular strategis. PLT Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Vipi Puspita, memaparkan berdasarkan pemantauan berkala di 5 kecamatan yang ada di Kota Metro, tidak ditemukannya adanya indikasi maupun penularan penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever atau ASF, maupun antra. Vivi juga menginstruksikan jajaran untuk tidak lengah. DKP 3 Metro terus memperkuat lini pertahanan kesehatan hewan melalui optimalisasi pelayanan aktif Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Vivi menjelaskan petugas medis veteriner terus bergerak di lapangan guna melakukan pemantauan kesehatan ternak secara terjadwal.
1: Saat ini tidak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Metro, dan sebagai upaya pencegahan vaksinasi PMK ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ini juga dilengkapi dengan pemantauan kesehatan ternak dan juga edukasi kepada peternak melalui pelayanan aktif Puskeswan. Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro. Kasus rabies terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2023, dan sejak saat itu tidak ditemukan kasus baru. Dan harapan kita ke depannya kasus ini tetap nol ya.
2: Dirinya menambahkan, langkah sekaligus bersamaan dengan pemberian edukasi kepada peternak agar para peternak dapat melakukan pencegahan dini secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Mendengar penghimpunan Jisbasnas, KAUR saat ini melonjak per bulan mencapai 157 juta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten KAUR mencatat peningkatan signifikan dalam penghimpunan zakat infak dan sedekah di tahun 2026. Penghimpunan sebelumnya berada di kisaran 40 juta per bulan, kini meningkat hingga sekitar 150 juta per bulan. Direktur Basnas Kabupaten KAUR, John, menjelaskan peningkatan tersebut tidak terlepas dari penerapan regulasi terkait kewajiban zakat bagi aparatur sipil negara yang telah memenuhi nisab. Zakat penghasilan ASN yang memenuhi ketentuan tersebut kemudian disetorkan secara rutin melalui Basnas Kabupaten KAUR setiap bulan. John menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten KAUR, khususnya Bupati KAUR, Wakil Bupati KAUR beserta jajaran yang dinilai memberikan dukungan terhadap gerakan penghimpunan zakat di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat.
2: Kami bersyukur dan berterima kasih sebetulnya dengan pemerintah daerah Kabupaten KAUR yang memang sangat support terkait penghimpunan zakat ini. Memang dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu, penghimpunan zakat ini itu melalui Basnas untuk aparatur sipil negara, sehingga ya lonjakan penghimpunan itu tadi cukup tinggi dari 40 jutaan mencapai 150 juta.
1: Meski penghimpunan zakat penghasilan ASN mengalami peningkatan, John menyebutkan masih banyak potensi zakat di Kabupaten KAUR yang belum terorganisasi secara maksimal, sebab zakat tidak hanya berasal dari penghasilan dan zakat fitrah, tetapi juga dapat berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta hasil laut. Menurutnya, potensi zakat dari sektor perkebunan sawit di Kabupaten KAUR cukup besar, namun pemahaman masyarakat mengenai kewajiban tersebut masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Basnas KAUR akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat mengetahui ketentuan zakat dari hasil usaha dan komoditas yang mereka miliki. John menegaskan untuk hasil perkebunan sawit, apabila hasil panen telah mencapai nisab yang disebutkan sebesar 653 kg, maka terdapat kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Besaran zakat dapat mencapai 5%, sedangkan untuk hasil yang diperoleh tanpa biaya pengairan pupuk dan pengelolaan tertentu, ketentunya dapat mencapai 10%. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan mendorong pemanfaatan produk peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan protein hewani program Makan Bergizi Gratis. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mencakupi gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan para peternak daerah. Dilaporkan Rio Tanjung, RRI, SP Waikanan.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan mendorong penyerapan produk peternak lokal. Produk tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani pada dapur makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falahuddin, kepada RRI mengatakan, Waikanan memiliki sejumlah komoditas peternakan unggulan. Komoditas tersebut meliputi ayam petelur, telur, serta daging ayam dan sapi. Menurutnya, Waikanan juga merupakan salah satu sentra sapi penghasil daging sapi. Selain itu, daerah ini memiliki potensi sebagai sentra produksi telur dan daging ayam. Dirinya berharap dapur MBG di wilayah Waikanan dapat menyerap hasil produksi peternak lokal. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sirkulasi ekonomi antara peternak dan penyedia kebutuhan pangan. Dirinya menilai kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan usaha peternak.
2: Terkait dengan produksi hasil peternakan, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Waikanan juga adalah sentra sapi yang memproduksi daging sapi tentunya, dan kemudian kita juga adalah sentra telur dan sentra daging ayam. Jadi harapan kami untuk kebutuhan protein hewani ini, paling tidak dapur-dapur MBG yang berada di wilayah Kabupaten Waikanan dapat menyerap hasil-hasil produksi dari petani-petani kita. Artinya kalau ini bisa sirkulasi, ini bisa terjalin kerjasama yang baik, maka sudah barang tentu para petani kita peningkatannya bisa meningkat dan tentu kesejahteraannya juga ikut meningkat.
1: Lebih lanjutnya, penyerapan produk lokal secara berkelanjutan berpotensi meningkatkan produksi peternakan. Kondisi tersebut juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, peternak, dan pengelola dapur MBG perlu terus diperkuat. Kerjasama yang baik dinilai menjadi salah satu kunci optimalisasi potensi peternakan daerah. Pihaknya berharap kebutuhan protein hewan di program MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya dari RRI Waikanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 134 ton per harinya. Namun baru 72% yang mampu diangkut oleh pemerintahan. Pendengar, laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci diperkirakan mencapai 134 ton setiap hari. Angka tersebut berdasarkan asumsi produksi sampah sekitar setengah kilogram per jiwa per hari, dengan jumlah penduduk Kerinci sekitar 268 ribu jiwa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan dari total timbunan sampah tersebut, kemampuan pengangkutan saat ini baru mencapai sekitar 72%. Menurut Neneng, kondisi ini menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan setiap hari dan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci menerapkan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dan pengelolaan sampah kepada kecamatan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci, saat ini baru 11 kecamatan yang telah mendapatkan armada pengangkutan sampah. Meski kewenangan telah dilimpahkan, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan melalui patroli dan pengecekan di lapangan. Neneng juga mendorong pemerintah kecamatan menyurati seluruh desa untuk menetapkan tempat penampungan sementara atau TPS di masing-masing desa. Langkah ini untuk mengurangi munculnya TPS ilegal dan tumpukan sampah.
2: Di si Kerinci saat ini, kalau untuk SMI, timbulan sampah setiap hari itu kan setengah kilo dari per jiwa. Nah, jumlah penduduk Kerinci 268 ribu jiwa ya. Nah, dikali setengah kilo, ini kan sekitar 134 ribu kilo atau 134 ton ya. Nah, ini adalah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci. Nah, berdasarkan apa hasil akumulasi kami saat ini, persentase yang mampu kita angkut itu adalah 72%, seperti itu.
1: Selain pengangkutan, pemerintah mendorong pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang produktif. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah organik dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Neneng menegaskan, persoalan sampah membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, kecamatan, desa, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi, penanganan sampah di Kerinci diharapkan semakin optimal, meski di tengah keterbatasan anggaran. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir pendengar, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga masuk desil 1 hingga 4. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga di Kota Jambi masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan data tahun 2025 lalu. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan data desil menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan digunakan sebagai dasar dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Yunita menjelaskan data desil yang tercatat saat ini belum bersifat final. Perubahan masih dapat terjadi seiring dengan proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi Perlinsos yang telah terintegrasi dengan sejumlah platform dan sumber data lainnya. Integrasi tersebut memungkinkan kondisi sosial ekonomi masyarakat diperbaharui sesuai dengan perkembangan terbaru.
2: Kalau desil DTSN ya, DTSN yang ada di DTSN itu jumlah desil 1 sampai 4 itu mencapai 55.000 kakak. Dan ini memang ada peningkatan dari tahun 2025 sebelumnya. Dan untuk saat ini dengan Perlinsos, ini data pun akan kembali mengalami perubahan nih untuk kaitan dengan desil. Karena Perlinsos sudah terintegrasi dengan beberapa platform ya.
1: Yunita menegaskan pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar secara lebih akurat. Data tersebut penting karena menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran penerima program perlindungan sosial. Dengan data yang terus diperbaharui, diharapkan bantuan maupun program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dinas Sosial Kota Jambi juga terus melakukan pemantauan dan pembaruan data terhadap perubahan kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam data set tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepuan Bangka Belitung. Saya Nur Aisyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar, berikut kami informasikan berita kehilangan yang berasal dari Sugianti, Jalan Merapi 7C, RT 5, RW 2, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu BPKB motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BD5982EQ. Tahun 2011 dengan warna biru atas nama Buyung Dasri. Hilang ataupun tercecer di seputaran Jalan Merapi 7C RT 5 RW 2 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu pada hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026. Yang menemukan harap kembalikan kepada Sugianti di Jalan Merapi 7C RT 5 RW 2 Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu. Dan informasi berita kehilangan lainnya, pendengar, ada berasal dari Fatimawati di Jalan Pancurbas Perumahan BNA 2 Blok D nomor 1, RT 9 RW 2, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu BPKB motor Yamaha dengan nomor polisi BD6113CW tahun 2015 dengan warna hitam atas nama Fatmawati. Hilang ataupun tercecer di seputaran alamat pelapor di Kota Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 bulan Juli 2026. Yang menemukan harap kembalikan kepada Fatimawati, Jalan Pancurbas Perumahan BNA 2 Blok D nomor 1 RT 9 RW 2 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Demikian dua informasi berita kehilangan pada hari ini.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Makan nasi pakai sambal terasi. Apakah kamu tahu awal mula koperasi? Koperasi mulai diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Koperasi ini dibentuk untuk membantu para pegawai negeri lepas dari jerat rentenir. Sayangnya, pergerakan koperasi Indonesia pada masa itu tidak berjalan lancar dengan keluarnya berbagai aturan diskriminatif dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada 12 Juli 1947 menjadi hari bersejarah bagi koperasi. Untuk pertama kalinya diadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya yang kala itu turut membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, SOKRI. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi atas perhatian khusus beliau yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memenuhi kebutuhan anggotanya. Tiga usulan jenis koperasi dari Muhammad Hatta: koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Itu dia sejarah awal mula koperasi di Indonesia.

0: nggak bisa ya? Ih, nggak bisa nih. Gimana dong?
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
0: Instagram aku tuh nggak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala nggak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN akan ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya informasi tersebut tidak benar alias berita bohong. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan CNBC Indonesia dengan judul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Jadi dipastikan bahwa informasi demi MBG ratusan BUMN akan ditutup akhir 2026 adalah informasi hoax atau informasi bohong. Demikian info cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan info cek fakta berikutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sudah kita ikuti seluruh rangkaian acara bersama dengan program 1 RRI Bengkulu. Dan saat ini kembali kami cobakan sajikan gelaran lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu, pendengar, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya, Freddy Seswanto pastinya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan akan kembali menambah fasilitas di destinasi wisata Tempat Gelumpai. Langkah strategis ini pendengar bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan, Rendra Febrianto, menyampaikan rencana penting ini kepada masyarakat luas. Ia berharap penambahan fasilitas baru tersebut mampu mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Berbagai fasilitas yang akan dihadirkan mencakup wahana permainan air yang menarik bagi pengunjung, wahana perahu karet disiapkan agar wisatawan dapat menikmati suasana danau dengan lebih seru. Rendra juga mengungkapkan rasa syukurnya karena rencana pengembangan ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah. Tempat Gelumpai mendengar selama ini dikenal tidak hanya sebagai daerah resapan air yang penting bagi lingkungan sekitar, oleh karena itu pemerintah daerah terus mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan serta kelestarian objek wisata tersebut. Nah, untuk informasi mengenai Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan yang akan menambah fasilitas Tempat Gelumpai, pendengar, Tempat Wisata Tempat Gelumpai ya, kami kutip pastinya dari situs kami di rri.co.id.

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantap.

0: juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
4: Anda masih mendengarkan RR.

Berdasar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau KES Bangpol Kabupaten Kaur memastikan bahwa komitmen pemberian penghargaan bagi Purna Paskibraka tahun 2026 tetap berjalan. Pemerintah daerah menilai apresiasi ini sangat layak diberikan atas dedikasi tinggi mereka selama upacara kemerdekaan. Estimasi nominal tunjangan yang disiapkan diproyeksikan menyamai standar alokasi anggaran pada periode sebelumnya. Setiap personil Purna Paskibraka maupun tim pelatih berpeluang membawa pulang dana pembinaan sebesar 2 juta rupiah per orang. Kepala KES Bangpol Kaur Usadi Dinata mengonfirmasi bahwa realisasi pencairan dana tersebut saat ini masih dalam koridor administratif. Pihaknya terus mengawal tahapan berkas agar hak para pemuda berprestasi ini dapat segera didistribusikan. Rapat koordinasi internal akan segera digelar dalam waktu dekat oleh jajaran KES Bangpol Kaur. Pertemuan tersebut menjadi agenda krusial untuk mengetok palu keputusan final mengenai bentuk dan nilai kompensasi resmi. Skema pengadaan dana stimulus ini, pendengar, rencananya akan disalurkan melalui mekanisme usulan APBD perubahan. Jalur birokrasi ini menjadi solusi konstitusional yang paling rasional demi mengakomodasi ketersediaan kas daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur sangat mengapresiasi kerja keras tim bentukan yang sukses mengibarkan sang merah putih dengan sempurna. Manajemen daerah berharap para purna bakti tidak sekedar melihat nominalnya, melainkan nilai penghormatan dari negara. Berikut untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id dan siaran RRI Bintuhan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital dengan cara mendownload dulu ya di App Store ataupun di Google Play. Saat ini pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat, mendengar lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu masih akan kami sajikan untuk Anda. Dan informasi yang baru saja saya sampaikan tadi menjadi informasi terakhir dalam kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda di edisi siar hari ini di hari baru, tanggal baru ya, di bulan yang baru, Selasa 1 September 2026. Kita akan berjumpa kembali, mendengar, di lain waktu dan lain kesempatan untuk bersama saya pastinya ya. Di Lintas Bintuan Malam nantinya Anda akan ditemani rekan kami Sirajudin hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat petang, selamat menikmati waktu bersantai bersama dengan keluarga di sore hari ini, ditemani dengan cuaca yang saat ini mendung untuk kawasan Puncak Pondok Pusaka. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saat ini pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi

0: pencerah jiwa. Seorang kakek dan sepeda motornya. Saudara, cerita ini tentang seorang kakek yang motornya sedang diparkirkan di sebuah tempat parkir. Ketika kakek tersebut hendak mengambil kendaraannya, ia kemudian didekati oleh seorang petugas. "Maaf, Pak, parkir motornya 2.000. "Sebentar ya," si kakek merogoh saku celananya. "Berapa tadi?" "2.000, Pak." Sang kakek akhirnya menemukan uang yang ia cari. Kemudian, selembar 2.000-an itu diberikan kepada si tukang parkir. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. "Maaf, Pak. Ada apa dengan uang ini? Apa Bapak tidak punya uang lagi?" "Tidak apa, Pak. Tak perlu bayar kalau begitu." Bukan saya tak punya uang." Mendadak teringat kepada dosa.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Winto dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau Nang Sirat bisa kembali hadir menemani mengisi ruang dengar Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di lintas malam hari ini. Edisi Selasa 1 September 2026 dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya pendengar, tepat pukul 19 nanti kami hadirkan warta berita daerah. Maksud kami warta berita Pro 3 Jakarta. Kemudian pukul 20 nanti warta berita daerah seperti biasa akan kami sampaikan secara langsung dari RRI Wintuhan. Dan pukul 21 hingga pukul 22.30 akan kami ajak Anda untuk berdangdut ria ya. Dan akhirnya tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita berakhir. Itulah benar rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan hari ini atau sore menjelang malam hari ini. Saat ini pukul 18:03, tepat pukul 18:10 nanti akan kami kumandangkan azan sholat maghrib. Sebelumnya nanti akan kami hadirkan lagu-lagu pop islami. Dari kawasan Pondok Pusaka kami ucapkan selamat mengikuti.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Mountain.

هذا.

أشهد أن محمد

kamu? Lebong Tandai, desa kecil di Bengkulu, pernah menjadi rebutan banyak negara seperti Portugis, Inggris, Belanda, Tiongkok, dan Jepang pada masa pra-kemerdekaan. Nama Lebong Tandai diambil dari kata lobang yang ditandai atau bekas penambangan emas. Sebutan Batavia kecil pun sudah tenar sejak masa kolonial Belanda. Konon, emas di puncak Monas berasal dari desa Lebong Tandai yang merupakan pemberian pengusaha asal Aceh bernama Tengku Markam. Eksplorasi penambangan emas dimulai oleh perusahaan milik Belanda pada 1896. Pada tahun 1901, perusahaan Belanda

0: dan lainnya juga berhasil mengelola tambang di Lebong Tandai. Dua perusahaan itu mampu memenuhi 72% ketersediaan emas untuk Kerajaan Belanda. Pada tahun 1939, produksi logam emas total tercatat sebesar 2,5 ton yang setengahnya berasal dari Lebong Tandai. Pembukaan tambang emas mampu menyulap Lebong Tandai menjadi kota mewah. Pada zaman itu dibangun berbagai fasilitas seperti kamar bola atau tempat bermain biliar, lapangan basket, lapangan tenis, bangunan rumah sakit, helipad, hingga bioskop. Kini, bekas bangunan perusahaan Belanda itu masih bisa dijumpai. Sejak kepergian Belanda pada tahun 1940-an, ceruk emas di Lebong Tandai semakin sulit dikais. Pada tahun 1980, tambang itu dikelola oleh perusahaan milik Australia. Namun pada tahun 1994, perusahaan itu bangkrut dan akhirnya tambang dikelola secara tradisional oleh warga Lebong Tandai.
1: Paket terus.
2: Iya dong. Tolong buang bungkus paketnya ya.
1: Bungkus paketnya jangan langsung dibuang.
2: Loh, kenapa? Aku kan butuh isinya, bukan bungkusnya.
1: Ini nih, tahu nggak, di bungkus paket yang kamu terima, itu kan ada nomor teleponmu, ada alamat, ada data pribadi. Nanti kalau disalahgunakan orang gimana?
2: Hah? Iya ya? Terus gimana?
1: Ya sebelum dibuang, kamu coret dulu atau enggak kamu gunting tuh kecil-kecil alamat yang ada di nomor resimu supaya datamu aman, enggak disalahgunain orang. Baru deh habis itu buang ke tempat sampah.
3: Hindari penyalahgunaan data pribadi.
4: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: Christmas and around, you know.
1: Pendengar, BPOM Bengkulu bersama Polda Bengkulu menindak dugaan peredaran obat bahan alam tanpa izin edar yang mengandung bahan kimia obat di Bengkulu Selatan. Petugas mengamankan sejumlah produk dengan nilai diperkirakan mencapai 8 juta rupiah. Beberapa produk tersebut juga diketahui telah masuk dalam daftar peringatan publik Badan POM. Berdasarkan penelusuran awal, paket diketahui berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. BPOM dan kepolisian masih melakukan evaluasi dan pemeriksaan untuk menentukan tindak lanjut terhadap temuan tersebut. Masyarakat perlu cermat memastikan izin edar dan keamanan produk obat bahan alam sebelum membeli maupun mengkonsumsinya, dan jangan lupa untuk mengecek apakah label yang tertera pada obat merupakan label atau produk yang legal atau tidak, dan juga diperjualbelikan di apotek atau tidak. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id. Dan pendengar, jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya putus Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek five spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada hotspot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asam. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah orang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayen dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan. Juli, Agustus, September 2026 kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan, termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya secara sah bisa kita berikan kepada organisasi yang memang

0: 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah atlet. Nah,
1: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
2: Terkait dengan Kemenpora bersama

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih hobi mainin dang.
1: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20 lewat 10 sampai 20 lewat 50 waktu Indonesia Barat.

Mendengar pemerintah Kota Bengkulu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau menyusul kebakaran yang menghanguskan kantor Lurah Sumur Meleleh. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi meminta camat dan lurah terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap aktivitas yang dapat memicu api, termasuk pembakaran sampah. Cuaca panas dan kering dinilai membuat api lebih mudah menyebar ke lahan maupun permukiman. Masyarakat juga diminta segera melapor melalui layanan Bengkulu Siaga 112 jika menemukan potensi atau kejadian kebakaran. Kewaspadaan dan pengawasan terhadap sumber api menjadi penting untuk mengurangi resiko kebakaran selama musim kemarau. Jadi pendengar, hati-hati saat beraktivitas, jangan sampai puntung rokok bisa membawa kebakaran nantinya. Dan juga jangan lupa untuk matikan seluruh saluran listrik Anda ketika sedang pergi meninggalkan rumah. Jangan sampai abai terhadap colokan handphone yang masih tersangkut di colokannya, dan pastikan seluruh kompor dan rumah dalam kondisi padam ketika Anda pergi meninggalkan rumah. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?

0: Ah iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Pendengar, demikian beragam informasi yang kami hadirkan di Bengkulu sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan nanti setelah Sandiwara Radio akan ada rekan Hari menemani ruang dengar Anda. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Pendengar RRI Bintan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kembali bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan saatnya kami sampaikan warta berita daerah edisi hari ini Selasa 1 September 2026.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
0: Salam mengikuti.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh saya, Sirajudin. Sari Berita. UPTD PPA Kabupaten Kaur tengah saat ini tangani 21 kasus kekerasan hingga Agustus 2026. Harga wortel di pasar rakyat Inpres Bintuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. Pendengar, inilah berita selengkapnya. Baik, benar, mengawali warta berita daerah malam hari ini akan kami sampaikan terkait dengan UPTD PPA Kabupaten Kaur tangani 21 kasus kekerasan hingga Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Danu Yogyalto.
2: Ini pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA Kabupaten Kaur mencatat sebanyak 21 kasus kekerasan telah terjadi di wilayahnya hingga 31 Agustus 2026. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur Ervan Nirsetiawan menyampaikan bahwa seluruh laporan tersebut saat ini masuk dalam penanganan dan pemantauan pihak UPTD PPA Kaur. Dari total akumulasi kasus tersebut, porsi terbesar didominasi oleh kekerasan terhadap anak yang mencapai 10 kasus. Sementara itu, 6 kasus lainnya merupakan kekerasan terhadap orang dewasa, serta terdapat 5 kasus baru yang masuk sepanjang bulan Agustus 2026 yang secara khusus membutuhkan perhatian dan pendampingan dari tim psikolog.
3: Data yang mulai masuk ke kita itu 16 kasus, anak 10, dewasanya 6. Aduh, baru 5 yang masuk nih minta di apa? Pemeriksaan psikolog. Dari 16 ditambah 5 berarti 21.
2: Menanggapi tingginya angka penanganan tersebut, Evan Nirsetiawan menegaskan komitmen UPTD PPA Kaur untuk terus terbuka dan sigap merespons setiap aduan dari masyarakat. Pihaknya memastikan siap memberikan pendampingan secara komprehensif, baik dari sisi hukum maupun pemulihan psikologis, guna menjamin hak dan keamanan para korban kekerasan di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Danu Kerto melaporkan.
1: Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono mengatakan pihaknya melalui Babin Kamtibmas secara rutin memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya karhutlah. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan menyambangi masyarakat di desa-desa binaan masing-masing. Selain itu, imbauan juga terus disampaikan melalui berbagai media komunikasi, termasuk grup WhatsApp masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar pesan-pesan pencegahan karhutlah dapat diterima masyarakat secara luas dan berkelanjutan, khususnya terkait dengan bahaya serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan tersebut. Selain bisa merusak hutan dan mengancam keberlangsungan hidup satwa liar, asap dari karhutlah juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Kapolres Kaur menegaskan pihaknya tidak hanya mengedepankan langkah pencegahan, tetapi juga akan melakukan penindakan terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan maupun lahan. Pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia diancam dengan sanksi pidana berat berupa penjara hingga 15 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah berdasarkan tingkat kesengajaan dan undang-undang yang dilanggar. Penegasan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan secara sembarangan. Pendengar, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya dijadwalkan berakhir 30 Agustus 2026 resmi diperpanjang hingga 30 September 2026. Perpanjangan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat Kabupaten Kaur yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan perpanjangan program pemutihan tersebut dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, masyarakat yang memiliki tunggakan kendaraan tidak perlu menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir program. Abdul Hamid menyampaikan, kebijakan pemutihan pajak ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Karena itu, ia mengajak seluruh wajib pajak di Kabupaten Kaur untuk segera mendatangi lokasi pelayanan Samsat dan memanfaatkan program yang masih tersedia. Ia juga berharap perpanjangan masa pemutihan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak kendaraan. Selain meringankan beban masyarakat, pembayaran pajak kendaraan juga berkontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya dapat mendukung berbagai program pembangunan daerah. Kami lanjutkan informasi atau berita selanjutnya, yaitu terkait dengan pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen mendukung kemajuan gerakan pramuka di Kabupaten Kaur. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami, Rohil Minata.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur berkomitmen untuk mendukung kemajuan gerakan pramuka di Kabupaten Kaur. Dengan adanya keputusan dari Kuartir Nasional atau Kuarnas bahwasanya pramuka wajib hadir di sekolah, selaku pemerintah daerah akan selalu memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Ketua Kuartir Cabang Kaur yang juga selaku Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI berkomitmen bersama dengan seluruh pengurus pramuka Kaur untuk menyukseskan setiap agenda kepramukaan di tingkat daerah. Menurutnya, pramuka merupakan salah satu wadah paling efektif dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemandirian bagi generasi muda. Kebijakan ini diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Kuarnas nomor 001500D tahun 2026 mengenai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 tahun 2025. Aturan strategis tersebut menegaskan kembali posisi pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di setiap satuan pendidikan formal. Dengan adanya regulasi baru tersebut, pihak Kuarcap menghimbau seluruh sekolah yang belum memiliki gugus depan atau gudep agar bisa segera membentuknya. Sementara itu, bagi sekolah yang sudah memiliki gudep aktif diminta untuk rutin melaksanakan latihan kepramukaan secara terjadwal di sekolah masing-masing. Dukungan nyata dari pemerintah daerah juga terlihat pada kesuksesan pelaksanaan upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 yang digelar di lapangan Merdeka Bintuhan. Acara hikmat tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai gugus depan di Kecamatan Kaur Selatan dan berjalan dengan lancar.
5: Ini komit bahwasanya gerakan pramuka bagaimana yang sudah dicanangkan oleh Kuarnas menjadi bagian wajib di setiap sekolah, baik itu SD, SMP, dan SMA.
4: Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, sekolah, dan pengurus Kuarcap, pramuka di Kabupaten Kaur diharapkan dapat terus berkembang pesat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Generasi muda yang tangguh, berkarakter mulia, serta siap bersaing di masa depan akan lahir dari konsistensi pembinaan kepramukaan ini. Demikian Rohil Minata, RRD Bintuan melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskom Perindak Kabupaten Kaur mengingatkan seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal untuk memaksimalkan pengetahuan yang telah didapatkan dari rangkaian kegiatan pelatihan usaha. Langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya saing, menaikkan kelas produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar lebih luas lagi. Sekretaris Dinas Koperasi Perindak Kabupaten Kaur, Hayan Wianto, menyampaikan apresiasinya dalam mendalam kepada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dalam memeriahkan ajang Gebiar Semarak Merah Putih sekaligus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pelatihan tidak terhenti pada antusiasme secara semata, melainkan juga pada komitmen para peserta untuk mengimplementasikan materi pelatihan secara langsung ke dalam proses pembuatan hingga pengemasan produk mereka. Melalui penerapan inovasi dan ilmu baru tersebut, Diskop Perindak Kaur optimis kualitas olahan maupun kerajinan UMKM di Kabupaten Kaur akan meningkat secara signifikan. Produk yang dihasilkan diharapkan tidak hanya tampil lebih menarik dan profesional, tetapi juga akan memiliki nilai jual serta daya pikat yang jauh lebih tinggi demi mendongkrak perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Tahapan APBD perubahan 2026 dimulai. Pemerintah Kabupaten Kaur dan DPRD tanda tangani KUA PPAIS. Berikut laporannya sampaikan oleh rekan kami, Lili Rahman.
6: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Kaur dengan DPRD Kabupaten Kaur terkait rencana kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapon anggaran sementara pada APBD perubahan Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaur. Dalam rapat paripurna tersebut, Abdul Hamid mengungkapkan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Kaur untuk bersama-sama mengikuti pembahasan dan penandatanganan nota kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kesepakatan KUA PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Abdul Hamid menjelaskan rapat paripurna yang dilaksanakan tersebut baru sampai pada tahapan penandatanganan nota kesepakatan bersama terkait KUA PPAS. Nota kesepakatan itu nantinya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran untuk APBD perubahan Kabupaten Kaur tahun 2026.
7: Ini anggaran untuk perubahan, ini kita bahas bersama dengan DPR, ya. Ini adalah untuk ruang-ruang yang dapat kita isi demi kebutuhan atau kepentingan masyarakat di Kabupaten Kaur. Namanya rancangan, ya. Rancangan ini baru kita masuk, ini baru nota kesepakatan. Jadi nanti dokumen untuk kebijakan umum anggaran APBD perubahan ini disampaikan ke DPR. Secara garis besar ada beberapa item kegiatan yang nanti akan dibahas bersama.
6: Ia mengungkapkan setelah nota kesepakatan KUA PPAS ditandatangani, pemerintah Kabupaten Kaur akan menyiapkan dan menyampaikan dokumen rencana perubahan APBD kepada DPRD Kaur untuk dibahas lebih lanjut. Tahapan tersebut diperlukan sebelum rancangan APBD perubahan dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait sejumlah program dan kegiatan yang akan dimasukkan dalam APBD perubahan 2026, Abdul Hamid mengatakan secara garis besar terdapat beberapa item yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Namun ia menegaskan rincian tersebut belum dapat disampaikan kepada masyarakat karena masih dalam tahapan rancangan dan pembahasan bersama DPRD. Menurutnya, penyampaian rincian anggaran secara lebih lengkap akan dilakukan setelah seluruh tahapan pembahasan selesai dan mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Kaur. Demikian Era Ribintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Banyaknya acara dalam kemeriahan Hari Kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus ini tadi berdampak pada kunjungan wisatawan ke lokasi wisata. Karena selain lokasi bersantai, beberapa kawasan wisata ini juga dijadikan tempat perlombaan Agustusan. Diakui oleh salah seorang pengurus wisata Wahana Batu Karang, Pengubayan Eka Sauri, bahwasanya selama bulan Agustus kunjungan wisatawan meningkat secara signifikan. Pasalnya masyarakat banyak yang melakukan perlombaan di luar, sehingga setelah itu mereka mampir ke tempat wisata. Selain itu juga dikatakan Eka, banyak dari beberapa instansi maupun organisasi kemasyarakatan menggelar perlombaan Agustusan langsung di lokasi wisata. Hal ini tentu saja menambah kunjungan wisatawan secara berlipat. Untuk mendukung kemeriahan bulan kemerdekaan ini, pihaknya selaku pengelola wisata dari minggu pertama sudah menghiasi kawasan-kawasan wisata tersebut dengan pernak-pernik Agustusan. Dengan begitu, suasana wisata akan semakin meriah, menarik perhatian. Warta berita daerah malam hari ini pendengar bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz, bisa juga melalui audio streaming kami baik itu Facebook maupun YouTube, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita selanjutnya, yaitu terkait dengan harga wortel di Pasar Rakyat Impres Bintuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Aisyah Dini.
8: Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Impres Bintuhan, harga wortel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Komoditas yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan wortel dari distributor mulai sulit didapat. Pedagang menyebut jumlah wortel yang mereka dapatkan tidak sebanyak yang biasanya, sementara permintaan dari konsumen masih cukup tinggi. Kenaikan harga wortel terlihat dari harga jual di tingkat pedagang yang mengalami kenaikan hampir dua kali lipat. Kondisi ini turut berdampak pada daya beli masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan wortel sebagai salah satu kebutuhan untuk memasak sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Ismiati yang mengaku sangat kaget dengan harga wortel yang mengalami kenaikan cukup drastis. Ia pun sangat berharap harga wortel dan sembako jenis lainnya dapat kembali normal seperti biasanya.
9: Untuk harga-harga sayur di pasar, saya sempat kaget ya, karena ada beberapa jenis sayur yang itu mengalami kenaikan drastis. Seperti wortel, itu dari mulainya 10.000, sekarang itu harganya 18.000. Harapannya sih mudah-mudahan harga sayuran bisa kembali normal seperti biasa dengan harga terjangkau.
8: Sementara untuk harga sayuran jenis lainnya saat ini dinilai pedagang masih standar. Untuk kentang 1 kg-nya dibanderol Rp18.000 per kilogram, tomat besar Rp12.000 per kilogram, kol Rp12.000 per kilogram, sawi Rp12.000 per kilogram, labu siam Rp10.000 per kilogram, pakcoy Rp15.000 per kilogram, bunga kol Rp20.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, bayam Rp3.000 per ikat, dan kangkung Rp3.000 per ikat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Pendengar, perkuat sinergi UPTD PPA Kaur dan DP2KB P3A Kaur akan sosialisasi anti kekerasan di SMP. Berikut lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Danu Yogyarto.
2: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Kabupaten Kaur terus berupaya menekan angka kekerasan di lingkungan anak dan sekolah. Dalam waktu dekat, UPTD PPA Kaur dijadwalkan akan menggelar sosialisasi edukatif yang menyasar para pelajar di tingkat sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Kaur. Kepala UPTD PPA Kaur, Ervan Nirsetiawan menyampaikan bahwa agenda ini dirancang untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para siswa. Melalui sosialisasi tersebut, siswa akan dibekali pengetahuan mengenai sebab dan akibat dari tindakan kekerasan, khususnya ancaman kekerasan yang rawan terjadi dan dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekitar.
3: Dari September sampai akhir tahun, ini bentar lagi kita ada sosialisasinya ke sekolah-sekolah. Caknya lo SMP caknya. Untuk ini, mensosialisasikan pencegahan kekerasan, mengingatkan anak-anak.
2: Dirinya menambahkan, dalam menyukseskan program ini, UPTD PPA Kaur akan berkolaborasi erat dengan Bidang Perlindungan Anak atau PA DP2KB P3 Kabupaten Kaur. Melalui sinergi lintas bidang ini diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, lancar, serta memberikan dampak nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur kembali melaksanakan uji petik pemutakhiran data berkelanjutan atau PDPB pada Senin 31 Agustus 2026 di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan. Anggota Komisioner Bawaslu Kaur, Titi Farida Kusni, menyampaikan bahwa Bawaslu Kaur akan terus mengawal hak pilih masyarakat serta memastikan proses PDPB ini berjalan sesuai dengan ketentuan. Uji petik dilakukan dengan melakukan pengecekan dan pencocokan data pemilih secara langsung di lapangan sebagai upaya memastikan data pemilih akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta Bawaslu Kaur juga berkomitmen penuh dalam mengawal hak pilih masyarakat dalam memastikan kualitas data pemilih. Wakil Bupati Kaur pimpin rapat koordinasi APBD untuk mendorong percepatan serapan anggaran di beberapa OPD yang masih terbilang rendah. Selengkapnya kembali disampaikan oleh rekan kami, Lili Rahman.
10: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI memimpin rapat koordinasi pimpinan terkait laporan pemanfaatan anggaran APBD Kabupaten Kaur triwulan 2 tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kabupaten Kaur dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta perangkat daerah terkait. Rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah Kabupaten Kaur untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan hingga triwulan 2 tahun 2026. Selain mengevaluasi capaian, rakor juga membahas berbagai kendala yang menyebabkan
6: menyebabkan sejumlah program dan kegiatan belum terrealisasi secara maksimal. Wakil Bupati Kaur mengatakan dari hasil evaluasi masih ada beberapa OPD dan kecamatan serapan anggaran masih rendah. Untuk itu melalui rapat koordinasi pimpinan menjadi momentum untuk mencari solusi bersama dan memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan. Sebab menurut Abdul Hamid, serapan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam melihat sejauh mana program pemerintah telah dilaksanakan. Karena itu, sejumlah item yang masih menjadi catatan harus segera ditindaklanjuti agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Kita berharap ya, capaian-capaian ini di triwulan kedua sampai ke bulan Juli ya 2026, ya ini akan segera banyak diserap itu di bulan Agustus, September, karena banyak PU itu ya, sampai saat ini masih dalam tahap kontrak, ya kan, belum pelaksanaan, artinya belum mengajukan kecairan. Nah, hal-hal yang demikian inilah yang kita cari solusinya seperti apa dalam rangka percepatan serapan anggaran dan memaksimalkan.
6: Sementara itu, dari laporan yang diterima bagian administrasi pembangunan, masih terdapat sejumlah perangkat daerah tingkat realisasi yang relatif rendah. Di sisi lain, terdapat pula OPD dan kecamatan yang telah menunjukkan realisasi lebih baik. Serapan berada di atas 50%, yakni Dinas Pariwisata yang menjadi OPD dengan realisasi tertinggi. Disusul Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk tingkat kecamatan, Kecamatan Tanjung Kemuning tercatat sebagai kecamatan dengan realisasi tertinggi. Kemudian sejumlah perangkat daerah yang masih perlu mendapatkan perhatian karena realisasinya relatif rendah. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya pada tingkat kecamatan realisasi terendah tercatat di Kecamatan Kaur Tengah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Kaur, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi para peserta yang mendaftar. Dari 8 peserta yang mengikuti tahapan tersebut, seluruhnya dinyatakan lulus seleksi administrasi. Hal tersebut diungkapkan Rendra Agung SSTP selaku Panitia Seleksi Basnas Kabupaten Kaur. Ia mengatakan hasil seleksi administrasi telah ditetapkan setelah panitia melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan yang disampaikan oleh para peserta. Rendra juga menjelaskan dengan dinyatakan seluruh peserta lulus administrasi, tahapan selanjutnya yaitu uji kompetensi. Uji kompetensi tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 4 September 2026 dan akan diselenggarakan di Mankaur. Materi yang diuji meliputi tes pengetahuan dasar serta penulisan makalah. Tes pengetahuan dasar akan mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap berbagai hal yang berkait dengan tugas dan fungsi Basnas. Sementara itu, penulisan makalah akan menjadi bagian penilaian terhadap kemampuan peserta dalam menuangkan gagasan, menganalisis persoalan, serta menyusun. Pendengar, tibalah kita di berita terakhir Warta Berita Daerah malam hari ini, yaitu terkait dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, maksud kami Kabupaten Bengkulu Selatan, akan kembali menambah fasilitas penunjang di kawasan destinasi Tebet Gulumpai. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami, Rohil Minata.
11: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan akan kembali menambah fasilitas di destinasi Tebet Gulumpai. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan Rendra Pemdianto menyampaikan rencana penting ini kepada masyarakat luas. Ia berharap penambahan fasilitas baru tersebut mampu mendongkrak pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Berbagai fasilitas yang akan dihadirkan mencakup wahana permainan air yang menarik bagi pengunjung. Wahana perahu karet disiapkan agar wisatawan dapat menikmati suasana danau dengan lebih seru. Selain wahana air, pemerintah juga memprioritaskan penambahan fasilitas penerangan di sekitar kawasan wisata, juga akan menambah CCTV untuk keamanan kawasan. Fasilitas lampu ini akan membuat area danau tetap nyaman dan aman dikunjungi saat malam hari. Rendra Pemrianto mengungkapkan rasa syukurnya karena rencana pengembangan ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah. Sinergi yang baik dengan jajaran legislatif turut memperlancar realisasi program pembangunan pariwisata ini.
12: Setelah ada fasilitas tersebut, akan ada penambahan PAD terkait dengan sewa alat atau aset milik pemerintah daerah. Nanti juga akan kita usahakan penambahan penerangan. Di tahun ini juga diusahakan untuk penambahan CCTV ya. Jadi untuk seluruh masyarakat nanti ketika sudah terpasang CCTV, kami pastikan mungkin akan ada rasa lebih aman untuk beraktivitas di tempat tumpai, karena selama ini kan sering terjadi tindak kriminal di situ, ada pencurian helm, kendaraan dan lain-lain, karena memang fasilitas pengamanannya belum memadai.
4: Tempat Gelumpai selama ini dikenal tidak hanya sebagai daerah resapan air yang penting bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan serta kelestarian objek wisata tersebut. Pengembangan berkelanjutan ini diyakini mampu menjadikan Tebet Gelumpai sebagai destinasi wisata favorit baru di Bengkulu Selatan. Peningkatan jumlah pengunjung nantinya diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi warga setempat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Baik, demikianlah pendengar warta berita daerah malam hari ini. Produksi RRI Bintuhan, saya Sirajudin bersama tim teknis Bung Rudi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik benar, pukul 21 waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saatnya kami hadirkan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda hingga nanti pukul 22.30. Lagu dangdut mengawal kebersamaan kita di gelaran lagu-lagu dangdut malam hari ini. Akan saya putarkan sebuah lagu yang cukup asik meskipun masih lagu cukup lawas, dari Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat.

Pendengar lagu-lagu dangdut malam hari ini, dan saya juga buka line telepon, siapa tahu ada ingin gabungan seperti biasa di 0739616555. Silakan yang ingin gabungan, line telepon sudah dan silakan buka ya.

0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, siapa nih?
1: Tok Padang Buci.
0: Siapa?
1: Ya, Tok Padang Leban.
0: Edo, Padang Leban. Oke.
1: Berubah nih, dan silat.
0: Apa, biasanya apa ini malam?
1: Biasanya, petang hari 9.
0: Bukannya malam Jumat, oh iya, aku ini yang petang hari 9,
1: Pak. Rabu. Oh, tunggu.
0: Aw, kita rubah petang hari 9 kalau itu. Terima kasih. Aw, ndak lagu apa kita petang hari 9? Langsung aja kelak.
1: Terus sekarang lagu dangdut deh.
0: Dede. Kita petang hari 9.
1: Heeh. Halo, minta lagu Supratman ya.
0: Apa itu judulnya?
1: Entah, pokoknya itulah aku dia pacaknian judulnya tuh.
0: Apa Supratman?
1: Heeh.
0: Supratman ya. Oke. Supratman Sukat Malang ya.
1: Sukat Malang.
0: Oke lah, nanti kita putarkan. Oke, terima kasih Bang Edo ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
0: Oke, pendengar RRI Bintang, mohon maaf ya. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Edo Padang Leban tadi, bahwa saat setiap malam Rabu ini akan kami hadirkan lagu-lagu Batang Hari 9. Dan karena Batang Hari 9 ini cukup banyak penggemarnya, langsung aja kita putarkan dari Supratman, requestan daripada Kang Edo tadi. Kita putarkan Sukat Malang dari kawasan Pondok Pusaka. Selamat mengikuti Batang Hari 9 malam hari ini.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Dua buah lagu baru saja berlalu dari ruang dengar kita, benar. Dua buah lagu dari Batanghari 9. Tadi ada Sukat Malang dan Indung Ditinggal Induk Mati. Kami buka line telepon, silakan 0739 61655. Siapa tahu ada yang ingin gabung. Sambil menunggu gabungan dari pendengar dimanapun itu, dan saya putarkan beberapa buah lagu Batanghari 9. Kali ini dari Ali Imran, Nakku.

Lagu Nakku ini spesial buat Mbak kami, Bapang DP dan Mak yang ada di perkebunan Ulukinal sana. Selamat nikmati aja, Mbak, Mak. Mudah-mudahan tariannya melangkit. Jadi aku pasti ngecape.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cekarda nih cekarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
4: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tradisional Meringin. Hadirin, tukuku berintik dikit, tengah jalan ke Semenanjung. Ku agak kurang setuju, kina kalah sedikit, inilah seni adu dengan kita.

0: upat di bawah jambat, hujan berkurung nanam segai. Batang upat jangan dibuat, karena memang di lama masih kau bercerai.
1: Saya Muslim.
2: Saya Kristen.
3: Saya Katolik.
4: Saya Hindu.
5: Saya Buddha.
6: Saya Konghucu.
7: Saya orang Aceh.
8: Saya orang Bengkulu.
9: Saya orang Medan.
10: Saya orang Sunda.
11: Saya orang Jawa.
12: Saya orang Bali.
13: Saya orang Papua.
14: Kita adalah Indonesia.
1: Siapapun Anda, dari mana asalnya, apapun agamanya, berbeda suku bangsa, beragam budaya, kita tetap orang Indonesia. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada ragam bahasa yang selalu berbeda. Sebuah keajaiban dari karya manusia, berbalut keramahan khas bangsa beragama, bahasa Indonesia. Budaya Indonesia, hiasan tanah surga, bersatu dalam perbedaan. Indonesia, negeri impian pendiri bangsa, Pancasila yang menjadi dasar negara, menjadi satu petunjuk harapan dan cita-cita bangsa dalam bingkai burung Garuda. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi saksi bisu perjuangan pahlawan Indonesia. Kemerdekaan yang selama ini jadi kebanggaan akan terus dikenang dalam kebinekaan. Mari kita jaga keutuhan NKRI demi Indonesia Jaya dengan menjunjung keberagaman dalam balutan Bhinneka.

0: Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Masyarakat Peduli Bengkulu.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 22 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Rindu, pendengar. Satu informasi untuk Anda. Ini masih mengenai film, ya. Kali ini kita ke film Rumah Singgah, pendengar, yang mengangkat perjalanan Carla, seorang atlet lari muda yang menghadapi diagnosis kanker tulang. Penyakit itu memaksanya meninggalkan kehidupan yang selama ini dibangun melalui dunia olahraga dan persiapan kompetisi. Dalam menjalani pengobatan, pendengar, Carla kemudian menetap di sebuah rumah singgah khusus, ya, bagi para pasien kanker. Tempat tersebut dikelola Bu Andin dan menjadi ruang pertemuan Carla dengan penghuni lain. Carla berkenalan dengan Lucky, Tony, dan Pika yang juga sedang menghadapi perjuangan melawan penyakit. Kehadiran mereka perlahan membantu Carla menghadapi perubahan besar yang terjadi dalam kehidupannya. Kebersamaan keempat tokoh tersebut, pendengar, berkembang menjadi persahabatan yang dipenuhi dukungan dan semangat untuk bertahan. Mereka juga berusaha mewujudkan berbagai keinginan sederhana di tengah keterbatasan yang sedang dihadapi. Adisti Zara dipercaya memerankan Carla, sementara Devano dan Endra tampil sebagai karakter bernama Lucky dalam film tersebut, pendengar. Sisio Manasero memerankan Tony dan Messi Gusti berperan sebagai Pika, penghuni rumah singgah lainnya. Dewi Irawan turut membintangi film ini sebagai Bu Andin, pengelola rumah singgah tempat Carla tinggal. Aming Sugandi juga hadir sebagai Mang Didu yang menampingi kehidupan para penghuni rumah singgah. Film Rumah Singgah ini digarap sutradara Dian Sunu Prastowo dengan naskah yang ditulis tiga penulis, Kelvin Jaya Hadi, Raditya Kurnia, dan Aryo Wibianto, tercatat sebagai penulis skenario film drama tersebut, pendengar. Van Halen, I Can't Stop Loving You, sudah Anda simak tadi, ya, pendengar. Kita beralih ke yang satu ini. Saya punya singlenya Arthur, Will Be In My Heart, spesial untuk Anda. I got you.

0: ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: FM Persatu Karya Perpasti dan Inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bengkulu. Satu informasi untuk Anda, ini mengenai tidur, ya, dampak tidur lebih tepatnya, ya. Siapa yang hanya tidur 6 jam sehari? Ayo, kalau saya berapa ya? 5 atau 6? Aduh. Tidur yang cukup itu benar adalah salah satu kunci untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, ya. Pola makan bergizi seimbang, olahraga rutin, dan tidur berkualitas dapat saling mendukung untuk menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Nah, berapa lama tidur yang dibutuhkan tubuh? Kita harus tahu itu, ya. Jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang bergantung pada banyak faktor, benar, termasuk usia. Dilansir dari WebMD, secara umum ada jumlah tidur yang dibutuhkan berdasarkan usia. Untuk bayi usia 0 hingga 3 bulan membutuhkan 14 hingga 17 jam satu hari. Bayi usia 4 hingga 11 bulan membutuhkan 12 hingga 15 jam sehari. Balita usia 1 sampai 2 tahun membutuhkan sekitar 11 sampai 14 jam sehari. Anak balita usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan 10 hingga 13 jam sehari. Anak usia 6 hingga 13 tahun membutuhkan 11 jam sehari. Remaja usia 14 hingga 17 membutuhkan sekitar 8 hingga 10 jam setiap hari. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam. Nah, orang dewasa yang lebih tua, usia 65 tahun ke atas, membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap harinya, pendengar. Wanita dalam 3 bulan pertama kehamilan seringkali membutuhkan beberapa jam tidur lebih lama dari biasanya. Nah, balik lagi ke dampak tidur hanya 6 jam, ya. Karena kesibukan dan aktivitas yang padat, tidak sedikit juga orang dewasa yang mengalami yang namanya kurang tidur. Jika seharusnya waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam, beberapa orang terbiasa tidur selama 5 sampai 6 jam atau bahkan lebih sedikit. Meski banyak orang percaya bahwa mereka dapat berada dengan jam tidur yang lebih sedikit, penelitian tidak mendukung gagasan ini, pendengar. Para ahli setuju bahwa tidur kurang dari jumlah yang disarankan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini dilansir dari Sleep Foundation, ya, pendengar. Ada beberapa dampak tidur 6 jam sehari. Yang pertama, konsekuensi mental. Beberapa efek langsung dari kurang tidur termasuk kantuk di siang hari, kekurangan energi, dan berkurangnya motivasi. Efek mental dari kurang tidur termasuk kesulitan berkonsentrasi, serta masalah dengan ingatan, pembelajaran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tidur singkat juga dapat menyebabkan gangguan pengambilan keputusan, peningkatan pengambilan risiko, dan kemungkinan kecelakaan dan kesalahan yang lebih tinggi. Juga orang yang kurang tidur mungkin kurang produktif di tempat kerja. Yang kedua, suasana hati buruk. Dalam jangka pendek, pendengar, kurang tidur dapat menyebabkan kesulitan mengelola emosi dan kecenderungan mudah tersinggung dan gelisah. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, kualitas hidup juga menurun. Selain mudah lelah, orang yang kurang tidur juga umumnya merasa mudah tidak enak badan. Selain itu, tidur yang singkat dapat mengurangi gairah dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Atlet mungkin memperhatikan bahwa mereka memiliki koordinasi yang buruk dan waktu reaksi yang lebih lambat ketika mereka kurang tidur, ya. Saat kurang tidur, atlet juga diketahui berlari lebih lambat. yang menunjukkan lebih sedikit kekuatan dan tampil lebih buruk selama tindakan tertentu. Atlet yang kurang tidur mungkin juga merasa kurang energik dan antusias selama aktivitas fisik dan menjadi lebih mudah bingung. Jadi, gangguan kinerja fisik juga, ya. Yang terakhir, resiko penyakit meningkat. Kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan penyakit ginjal dan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik. Kurang tidur secara konsisten dapat meningkatkan risiko seseorang untuk masalah kesehatan jantung, termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Peringat.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Zamban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Zamban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Zamban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Zamban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Zamban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan makluman ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Zamban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Zamban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Zamban. Dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batinau. Ratu Zamban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Zamban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

peristiwa Mount Phoenix. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Phoenix yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr yang terkenal bertangan besi tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Phoenix. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan, mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

92,5 FM persatukan dan informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kami hadirkan renungan malam ke ruang dengar Anda untuk hari ini bersama rekan Arfan Rahman, tetap di persatuan dari Bengkulu. So many questions have no answers. I keep on searching for Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, benar saja kami hadirkan renungan malam. Setelah itu nanti ada tutup siaran dan akhirnya kursawan kita akan berakhir. Dari kawasan Bunda Pusaka Bintan kami ucapkan selamat mengikuti.

menadah tangan dengan niat bermunajat dan mengadu kepadanya satu kehebatan yang kau telah lakukan. Sujud merendah diri kepadanya, satu perhambaan dikau kepadanya. Dikau mengagumi kecantikan, keindahan yang diciptakannya. Katakan subhanallah pada setiap inci yang dikau perlihatkan. Semuanya daripada dia. Siapakah dia? Allah, Allah, Allah. Dia yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk dijadikan panduan hidup setiap umatnya. Al-Quran yang suci diajarkan kita berbagai bentuk syariat, akhlak dan muamalah. Semuanya indah. Allahu Akbar. Jadi, mengadulah setiap masalahmu kepadanya. Dia maha mendengar. Dia maha pengasih. Menangislah kepadanya. Sahabat, ujian yang didatangkan penuh dengan hikmah darinya untuk menguji keimananmu kepada Allah Rabbi.

Baik, pendengar RRI Bintang, dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita, kami menemani Anda di edisi hari ini dengan berbagai rekan acara yang telah kami hadirkan dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk itu, dari kawasan Pulau Pusaka, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan tidur yang pulas hingga besok terbangun dalam keadaan segar bugar. Sekali lagi terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan, kembali mengadakan siarnya untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026 tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Tetap berdengar, teruslah bersama kami, karena kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tahalla bi husnil akhlaqi wa takhallaka an radha'il ilahi. Amma ba'du, para pendengar Religi Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang pilar-pilar utama dalam Islam. Karena kita tahu bahwa innad-dina 'indallahil Islam, oleh Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Ini Al-Quran yang menyatakan. Jadi dalam keyakinan kita sebagai orang Muslim, kalau kita mencari agama selain agama Islam, maka di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam sebagai agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui kebenarannya agar kita semakin mantap terhadap Islam itu. Maka pada kesempatan kali ini setidaknya kita harus mengetahui ya hal-hal pokok dalam Islam atau pilar-pilar dalam utama dalam Islam itu apa. Yang pertama adalah kita harus mengenal yang namanya konsep ketuhanan yang berpahamkan tauhid, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dan tiada seorang pun yang mampu untuk menyerupainya. Itulah Allah. Maka dalam ayat lain juga dinyatakan innamallahu ilahu wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah, dan mempunyai anak segala yang di langit dan di bumi. Allah kepunyaannya, cukuplah Allah untuk menjadi peliharanya. Jadi maka kita dalam Islam itu ada yang namanya syahadah, atau kita kenal dengan syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita bersyahadat kepada Allah dan bersyahadah kepada Rasul kita, maka berarti kita mengakui akan keberadaan Allah dan mengakui akan keberadaan Rasulullah.
ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, inilah yang kemudian menyebabkan sholat kita menjadi sah, Islam kita menjadi sah, perkawinan kita menjadi sah, ya, apalagi wudhu kita menjadi sah, amal ibadah kita menjadi sah. Jadi kita itu di awalnya itu adalah syahada. Kalau istilahnya itu sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tapi ada wajib di atas wajib yang bisa menyebabkan haji kita sah, sholat kita sah, puasa kita sah itu apa? Yang wajib pertama harus kita lakukan sebagai umat Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bersyahadat atas Allah dan bersyahadat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pilar-pilar utama dalam Islam itu adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Suatu agama akan teruji kebenarannya melalui kitab sucinya. Maka Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya telah teruji paling di atasnya atau kebenarannya, yaitu secara universal. Mengenai Al-Qur'an ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an adalah kitab Allah. Di dalamnya terkandung cerita tentang sesuatu yang sebelum kalian, ya, dan berita sesuatu setelah kalian." Apa itu kehidupan akhirat sebelum kita apa? Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu mulai dari Nabi Adam dan sebagainya. Peristiwa yang telah lampau dan yang akan datang itu ada dalam Al-Qur'an. Dan hukum sesuatu di antara kalian, dia Al-Qur'an pemisah antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan dia bukan humor. Barang siapa yang mencari petunjuk dengan selain Al-Qur'an, maka akan disesatkan oleh Allah. Ia adalah tali Allah yang kokoh. Ya, zikir yang bijak, jalan yang lurus yang tidak akan menyelewengkan, tidak membuat rancu, dan para ulama tidak pernah kenyang menggalinya saking banyaknya ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka ketika Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi kalau ada orang yang ingin mengotak-atik kemurnian Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an dan sebagainya, maka Allah yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Yang ketiga, pokok-pokok atau pilar-pilar dalam Islam itu adalah yang begitu lengkap dan memenuhi segala sendi dasar kehidupan. Apa itu? Yaitu rukun Islam yang berjumlah lima, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi rukun Islam itu menjadi pilar utama dalam keislaman seseorang. Nah, bagi kita yang selama ini mungkin ya masih ragu, ya, atau mungkin belum pernah kita lakukan, ya mari. Jadi keislaman itu akan sah apabila kita telah bersyahadat. Setelah kita bersyahadat mengakui keesaan Allah, maka kemudian turun perintah kita sholat, turun perintah kita berzakat, turun perintah kita berhaji. Ini penting bagi kita. Gitu. Tidak ada perintah haji, tidak ada perintah zakat, tidak ada perintah sholat kalau kita belum bersyahadat. Maka bersyahadat itu menjadi titik awal keislaman kita sebagai seorang muslim. Yang kelima, Islam sebagai agama itu mengandung ajaran yang lengkap menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik itu yang bertahlian dengan jasmani maupun dengan rohani. Maka dalam hal ini ajaran Islam ya secara berimbang memberikan arahan yang bermuara pada kehidupan manusia seutuhnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kita untuk istiqomah dengan keyakinan yang kita yakini itu. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarannas 'alaiha. Jadi kita diminta untuk menghadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Artinya tetap istiqomah dengan keyakinan kita, dengan fitrah yang telah Allah tetapkan atas kita. Maka kewajiban kitalah sebenarnya untuk mengakui akan keesaan Allah, menjadikan Al-Quran sebagai huda linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran huda linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Jelas sudah di sana. Jadi dia sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia, dan sekaligus sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baru kemudian rukun Islam kita kaji lagi, diperkuat dengan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, ya percaya kepada malaikat, itu kan yang gaib. Ya. Terus percaya kepada kita, percaya kepada Rasul, ya. Sampai kita percaya kepada qada dan qadarnya Allah, percaya kepada hari kiamat. Itu keimanan kita, kepercayaan kita, ya, sebagai bentuk kemusliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali mengingat-ingat, ya, kembali mereview lagi tentang nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau yang belum bersyahadat, ya monggo bersyahadat. Jangan kemudian ngucapin syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, itu ketika mau nikah. Iya, kalau nikah, kalau enggak nikah enggak bersyahadat kita, ya. Maka untuk bersyahadat itu kerjakan sholat. Selesai wudu kita kan bersyahadat. Berdoa kita bersyahadat. Terus apa lagi, selesai sholat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita bersyahadat. Ya, artinya kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya agama itu benar-benar sempurna. Innatina 'indallahil Islam. Sebenarnya agama itu adalah agama yang terbaik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu dinakum. Berarti itulah kumul islamatina. Itu kan pada waktu haji wada. Ya, pada hari ini telah dicukupkan nikmat atasmu dan aku telah ridho, kata Allah, Islam itu sebagai agamamu. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya ya harus menjaga keislaman kita. Sebagai seorang muslim harus menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim. Bagaimana? Ya harus sholat. Nah, kalau kita tidak sholat, ya bagaimana orang ngakui kita itu seorang muslim? Kalau musim puasa ya kita harus puasa. Syukur-syukur kita bisa puasa Senin Kamis, ya. Atau puasa Arafah, atau puasa Sawal, ya, atau puasa Nabi Daud dan sebagainya. Tapi paling tidak puasa Ramadan. Ya. Kalau ini yang kita lakukan, insyaallah Islam kita akan senantiasa terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

Station, RRI Digital. Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 2 September 2026. Sari berita, kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah turut mempengaruhi kualitas sumber air. Meski seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu telah menyatakan eliminasi malaria, namun kasus malaria masih ditemukan pada 2026. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Saltabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Yayasan Genesis menemukan 19 titik indikasi deforestasi baru seluas 77,40 hektar di bentang alam Seblat pasca operasi penertiban kawasan habitat gajah Sumatera. Kerusakan tutupan hutan tersebut terdeteksi melalui analisis komparasi citra Google resolusi tinggi dan citra Sentinel 2 periode April hingga Agustus 2026. Direktur Eksekutif Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra, menyampaikan temuan pembukaan lahan tersebut teridentifikasi berada di areal PT Bentara Agra Timber serta PT Anugrah Pratama Inspirasi. Atas temuan ini, Genesis mendesak Menteri Kehutanan untuk bertindak tegas memverifikasi lokasi dan mereview perizinan kedua perusahaan pemegang PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan itu. Selain itu, Genesis meminta pemerintah mengevaluasi skema perhutanan sosial di kawasan konservasi agar tidak mengganggu fungsi habitat utama gajah. Pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan Impres Nomor 8 Tahun 2026 secara konsisten demi menjamin pemulihan ekosistem seblat secara berkelanjutan. Pendengar, kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah turut mempengaruhi kualitas sumber air. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Kualitas air di lingkungan masyarakat turut dipengaruhi oleh kebiasaan dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mengelola sampah. Sampah yang dibuang sembarangan dan bersentuhan langsung dengan tanah berpotensi menimbulkan pencemaran yang dapat memengaruhi kualitas sumber air. Akademisi UINVAS Bengkulu Fadilah MSI mengatakan, pencemaran dari sampah dapat meresap secara perlahan ke dalam tanah dan mengganggu proses alami air menuju kantong-kantong air di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut pada akhirnya memengaruhi kualitas air yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat.
2: Kualitas air yang ada itu juga tergantung dari kebiasaan kita di lingkungan, termasuk sampah tadi. Karena sampah ini kalau dia menyentuh tanah itu sebenarnya ada cemaran juga yang turun secara perlahan yang akan mengganggu sirkulasi atau proses turunnya air ke dalam posisi-posisi kantong-kantong air yang ada di bawah permukaan kita.
1: Fadila mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar sumber air. Pengelolaan sampah yang baik dinilai penting untuk mencegah pencemaran tanah sekaligus menjaga kualitas sumber air bagi kebutuhan masyarakat. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, kasus malaria di Provinsi Bengkulu masih ditemukan pada 2026, meski seluruh kabupaten dan kota telah dinyatakan mencapai eliminasi malaria. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat hingga 2026, terdapat 3 kasus malaria yang ditemukan di Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Meli Puspasari mengatakan 3 kasus tersebut terdiri atas 2 kasus di Kabupaten Rejang Lebong dan 1 kasus di Kota Bengkulu. Sementara itu, pada 2025 tercatat sebanyak 11 kasus malaria di Provinsi Bengkulu.
3: Jadi untuk kasus malaria sendiri di Provinsi Bengkulu di tahun 2025 itu kita masih ada 11 kasus. Kemudian di 2026 ini ada 3 kasus, yaitu 2 kasus dari Rejang Lebong dan 1 dari Kota Bengkulu. Tetapi itu bukan penularannya endogenous ya, penularannya melalui impor. Jadi dari daerah, bukan daerah asal kita setempat namanya. Sebenarnya terakhir kasus kita itu yang endogenous di tahun 2023.
0: Meli menambahkan, kasus malaria endemis terakhir di Provinsi Bengkulu terjadi pada 2023, sehingga daerah ini belum dapat melanjutkan pengajuan sebagai daerah eliminasi malaria tingkat nasional pada 2026. Meski seluruh 10 kabupaten dan kota telah mencapai eliminasi malaria, keberadaan kasus pada 2023 menjadi salah satu pertimbangan dalam proses menuju status eliminasi tingkat nasional. Tradisi mandi di Padang Guci menjadi warisan adat yang terus dilestarikan. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky.
4: Tradisi mandi pagi menjadi waktu yang istimewa bagi masyarakat Padang Guci ketika anak-anak perempuan berjalan bersama menuju Sungai Padang Guci. Langkah mereka diiringi suasana kebersamaan, sementara dua orang teman perempuannya berada di sisi kanan dan kiri sebagai pengapit dalam rangkaian tradisi mandi pagi. Sesampai di sungai, anak yang mengikuti tradisi kemudian dimandikan sebagai bagian dari rangkaian adat yang telah diwariskan secara turun-menurun. Setelah itu, anak dipakaikan pakaian adat dan sunting sebagai perlengkapan yang menjadi bagian dari identitas budaya dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Kepala Adat Desa Tinggiari, Hadi Yudiantara, mengatakan tradisi mandi pagi telah dilakukan sejak zaman orang-orang tua terdahulu dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini, tradisi tersebut masih dilaksanakan masyarakat Padang Guci sebagai bagian dari kebiasaan adat. Hadi menjelaskan, tradisi ini disebut mandi pagi karena pelaksanaan dilakukan pada pagi hari dan bukan sekadar untuk membersihkan tubuh saja. Mandi pagi memiliki makna adat berupa penyampaian nilai, doa, dan harapan kepada anak yang menjalani tradisi tersebut. Menurut Hadi, pelaksanaan mandi pagi pada zaman dahulu dan sekarang pada dasarnya masih sama, tetapi terdapat perubahan pada perlengkapan yang digunakan seperti pakai baju adat dan sunting dan diiringi dengan ketukan rebana. Dahulu, tradisi dilaksanakan secara sederhana, sedangkan saat ini perlengkapannya lebih lengkap dan turut disertai berbagai hiburan.
5: Pelaksanaan sejarah ya, tradisi mandi pagi ini memang sudah dilakukan ya, sejak zaman orang-orang tua terdahulu ya. Tradisi ini memang diwariskan dari generasi ke generasi sampai sekarang masih terus berjalan di khususnya di daerah Padang Guci sebagai bagian dari tradisi adat kebiasaan di masyarakat.
4: Tradisi mandi pagi umumnya dilakukan kepada anak perempuan dengan kisaran usia 4 hingga 10 tahun. Selain menjaga keberlangsungan adat, tradisi tersebut menjadi momentum bagi orang tua untuk mendoakan kebaikan dan masa depan anaknya. Sementara itu, Tita, salah satu orang tua anak yang mengikuti tradisi mandi pagi, mengaku senang dan terharu dapat menjalankan adat tersebut untuk anaknya.
6: Ama harapan kami sebagai jemetu ini, semoga anak kami sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan menjadi anak yang baik. Kami ini juga berharap anak ini bisa tumbuh menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Itu.
4: Ia menilai tradisi tersebut penting untuk terus diwariskan kepada anak-anak agar adat masyarakat Padang Guci tetap terjaga dan tidak punah, sekaligus menjadi bentuk kasih sayang orang tua melalui doa dan harapan bagi anak. Tradisi mandi pagi diharapkan tetap dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Selain menjaga keberlangsungan adat, tradisi ini juga diharapkan menjadi sarana bagi orang tua untuk menyampaikan doa dan harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik, berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau dengan menyiapkan skema pembentukan tim jaga api. Wakil Gubernur Bengkulu Mian dalam rapat koordinasi pencegahan, mitigasi, dan pengendalian karhutla di Aula Merah Putih kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa 1 September 2026 kemarin. mengatakan tim ini nantinya bertugas melakukan patroli berkala di titik-titik rawan, kawasan hutan hingga area perkebunan perusahaan agar dapat merespon cepat setiap kemunculan titik api. Sementara itu, staf ahli bidang perubahan iklim Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Profesor Dr. Haruni Krisnawati yang hadir dalam rapat itu secara daring menekankan tiga pilar utama dalam pengendalian karhutlah, yaitu penguatan koordinasi, kolaborasi lintas sektor, dan kepemimpinan yang berfokus pada tindakan pencegahan. Meski posisi Bengkulu secara nasional belum menjadi sorotan utama kasus karhutlah, Wakil Gubernur Mian mengingatkan seluruh pihak agar tidak memandang remeh potensi bencana ini. Kesiapsiagaan ekstra untuk mengantisipasi karhutlah terus didorong mengingat informasi BMKG Bengkulu memprediksi musim penghujan baru akan memasuki wilayah Bengkulu pada akhir Oktober mendatang. Kepala BMKG Bengkulu Luhur Tri Uji Prayitno mengkonfirmasi telah bergerak gencar berkoordinasi dengan BPBD, BPD, AS dan Forum Air Daerah guna mengantisipasi ancaman cuaca kering akibat potensi El Nino. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia atau Perdatin Cabang Bengkulu periode 2025-2028 resmi dilantik. Kepengurusan baru tersebut dipimpin Dr. ABP Yalta Hasanuddinu sebagai Ketua Perdatin Cabang Bengkulu. Prosesi pelantikan dilakukan oleh Dr. Zaini Dahlan yang merupakan Dewan Pembina IDI Wilayah Bengkulu. Pelantikan turut disaksikan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perdatin Dr. Ahmad Irfan serta jajaran pengurus dan anggota Perdatin Cabang Bengkulu. Ketua Perdatin Cabang Bengkulu periode 2025-2028, Dr. AKBP Yalta Hasanuddinu mengatakan pihaknya akan memperkuat kompetensi para anggota melalui sejumlah program kerja. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
7: Terus bekerja untuk masyarakat, kemudian mengabdi untuk Bengkulu dan berkontribusi untuk Indonesia. Jadi pada dasarnya kita akan memperkuat kompetensi kita, seluruh anggota Bengkulu, untuk program pemerintah, ya. Apalagi tadi sudah dibilang ada kita akan bentuk sistem penanggulangan bencana. Jadi kontribusi daripada Perdatin Bengkulu terutama dan Perdatin pusat khususnya dan umumnya ya untuk dapat membantu program-program yang sudah dilakukan pemerintah sehingga kita dapat melakukan bantuan untuk masyarakat.
0: Melalui kepengurusan periode 2025-2028, Perdatin Cabang Bengkulu diharapkan semakin solid dalam menjalankan organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pelayanan kesehatan. Pendengar, perkuat sinergi UPTD PPA Kaur dan DP2KB P3A Kaur akan sosialisasi anti kekerasan di SMP. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
8: Ini pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA Kabupaten Kaur terus berupaya menekan angka kekerasan di lingkungan anak dan sekolah. Dalam waktu dekat, UPTD PPA Kaur dijadwalkan akan menggelar sosialisasi edukatif yang menyasar para pelajar di tingkat sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Kaur. Kepala UPTD PPA Kaur, Ervan Irstewan menyampaikan bahwa agenda ini dirancang untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para siswa. Melalui sosialisasi tersebut, siswa akan dibekali pengetahuan mengenai sebab dan akibat dari tindakan kekerasan, khususnya ancaman kekerasan yang rawan terjadi dan dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekitar.
9: Dari September sampai akhir tahun ini bentar lagi kita ada sosialisasi, sosialisasinya ke sekolah-sekolah. Caknya SMP caknya. Untuk ini mensosialisasikan pencegahan kekerasan, mengingatkan anak-anak.
8: Dirinya menambahkan dalam menyukseskan program ini, UPTD PPA Kaur akan berkolaborasi erat dengan Bidang Perlindungan Anak atau PA DP2KB P3 Kabupaten Kaur. Melalui sinergi lintas bidang ini diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, lancar, serta memberikan dampak nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Tanya Kerto melaporkan.
0: Pendengar, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu bersama Polda Bengkulu menindak dugaan peredaran obat bahan alam OBA tanpa izin edar yang mengandung bahan kimia obat BKO di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penindakan dilakukan setelah petugas memantau penerimaan paket di sebuah rumah pada 25 Agustus 2026. Kepala BPOM Bengkulu Kodon Tarigan mengatakan petugas mengamankan sejumlah produk OBA yang diduga mengandung BKO dengan nilai keekonomian sekitar 8 juta. Barang yang ditemukan terdiri dari jamu Sari Dewa botol 172 buah, kopi Bapak 21 buah, kopi jantan 14 buah, jamu gemuk GS 51 buah, tawon liar 11 buah, asam urat 99 sebanyak 32 buah, dan libido 12 bungkus. Sejumlah produk tersebut diketahui tercantum dalam daftar public warning Badan POM, sementara berdasarkan penelusuran awal paket berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Pemilik barang telah dimintai klarifikasi di Polres Bengkulu Selatan untuk mengetahui asal-usul dan peredarannya, sedangkan seluruh barang temuan diamankan untuk proses lebih lanjut. Kodan mengatakan BPOM Bengkulu bersama Polda Bengkulu masih mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk menentukan tindak lanjut melalui gelar perkara. Ia menegaskan pengawasan terhadap peredaran OBA ilegal akan terus diperkuat guna mencegah masyarakat mengkonsumsi produk yang berisiko membahayakan kesehatan. Pramuka anti narkoba dikukuhkan, generasi muda Bengkulu didorong jadi garda pencegahan. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
10: Upaya membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika diperkuat melalui pelantikan pengurus Majelis Pembinaan dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka Anti Narkoba tingkat cabang Kota Bengkulu masa bakti 2026-2031. Pelantikan yang berlangsung di aula kantor BNN Kota Bengkulu tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional ataupun BNN dan Gerakan Pramuka dalam membangun kesadaran generasi muda. Kepala BNN Kota Bengkulu, Kombes Pol Ali Imron SE, hadir sekaligus dipercaya sebagai Ketua Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Anti Narkoba tingkat cabang Kota Bengkulu. Prosesi pelantikan ditandai dengan pengukuhan, kepengurusan dan penandatanganan berita acara sebagai bentuk resmi dimulainya masa bakti 5 tahun ke depan. Momentum tersebut sekaligus menjadi penegasan tanggung jawab pengurus untuk menjalankan pembinaan dan kegiatan Satuan Karya Pramuka Anti Narkoba di tingkat cabang. Kepala BNN Kota Bengkulu, Kombes Pol Ali Imron, menekankan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi saja.
11: Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu telah melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka Anti Narkoba tingkat cabang Kota Bengkulu masa bakti 2026-2031. Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka Anti Narkoba tingkat cabang Kota Bengkulu masa bakti 2026-2031 yang telah dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Selain itu diharapkan dapat terjalin sinergi yang semakin kuat antara BNN Kota Bengkulu, Gerakan Pramuka, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan generasi muda yang sehat, berkarakter, berprestasi dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
10: Satuan Karya Pramuka Anti Narkoba dapat menjadi ruang strategis untuk membekali anggota pramuka dengan pengetahuan sekaligus kepedulian terhadap bahaya narkotika. Diharapkan tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi dilanjutkan dengan program nyata yang menyentuh kalangan generasi muda. Sinergi BNN, Gerakan Pramuka, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan semakin kuat untuk menciptakan generasi Bengkulu yang sehat, berkarakter, berprestasi, dan memiliki ketahanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, panitia seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kaur telah mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi peserta yang mendaftar. Dari 16 peserta yang mengikuti tahapan tersebut, seluruhnya dinyatakan lulus seleksi administrasi. Hal tersebut diungkapkan Rendra Agung selaku panitia seleksi Basnas Kabupaten Kaur. Ia mengatakan hasil seleksi administrasi telah ditetapkan setelah panitia melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan yang disampaikan para peserta. Rendra menjelaskan dengan dinyatakan seluruh peserta lulus administrasi, tahapan selanjutnya adalah uji kompetensi. Uji kompetensi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 September 2026 dan akan diselenggarakan di Mankaur. Dengar beralih ke berita lainnya, Musyawarah Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam UMB kembali digelar guna menentukan ketua periode berikutnya yang intelektual, spiritual, serta berjiwa sosial. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
12: Musyawarah Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu dilaksanakan kemarin 1 September 2026 di Gedung Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ketua Panitia Musyawarah Komisariat UMB Siska Haryani mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses regenerasi organisasi sekaligus menentukan ketua IMM Fakultas Agama Islam untuk periode berikutnya. Siska menjelaskan IMM merupakan organisasi mahasiswa yang bertujuan membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai cita-cita Muhammadiyah. Sebagai organisasi kader, IMM memiliki sistem pengkaderan yang berjenjang serta bergerak dalam bidang intelektual, spiritual, sosial, dan kemanusiaan.
13: Diadakannya Muskom adalah untuk melanjutkan regenerasi dari pengurus sebelumnya menjadi pengurus baru pada periode ini. Muskom dilaksanakan pada hari ini tanggal 1 September, hari Selasa 1 September 2026 di Aula Ahmad Dahlan Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
12: Menurutnya pelaksanaan Muskom diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu melanjutkan perjuangan serta mengembangkan IMM di lingkungan Fakultas Agama Islam UMB. Selain menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi para kader untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kontribusi organisasi baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Dan pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0811 73 07 079.

0: Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
3: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu, plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Terima kasih, selamat bagi para pendengar setia RRI ini dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 2 September 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Sedangkan pada malam hingga dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu melaporkan.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang